0: perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
0: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi yang dibawanya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
0: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memiliki kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri sebab

0: anggota Bawaslu Eri Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
1: Dilihat, jurnalis itu dilahirkan, dia terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi, seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang
0: ideolog. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
4: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat, dari semua eselon, dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu, penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: motivasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Terdapat setelah tadi kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Pagi. Masih bersama saya Titi dan juga ada Mbak Ririn ya, menemani Anda hingga nanti siang pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya, selamat pagi, jelang siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, pendengar, kembali menyapa Anda di hari ini, Jumat 4 September 2026. Halo RRI, di RRI program Masa Ternate bersama saya Titi. Dan di sini pendengar, Anda boleh menyampaikan segala macam keluh kesah Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda mendengar ya. Line teleponnya diaktifkan 31 25521. Anda juga bisa bergabung di 0821 2037 5180, juga bisa di 0811 4001 1082 mendengar ya, untuk program Halo RRI di RRI Ternate edisi Jumat 4 September 2026. Berbagai macam keluhan yang Anda rasakan karena memang pelayanan publik di sekitar Anda, Anda rasa kurang atau bahkan sama sekali tidak memuaskan, boleh di sini sampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan Anda di Halo RRI siang ini, pendengar ya, pagi jelang siang ya, jam 9 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Saya sapa dulu deh, ini yang selalu memberikan masukan, memberikan melaporkan keluhan-keluhan, atau mungkin ini juga ya, apa sih namanya, yang mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan mungkin, boleh di, iya Pak Yasim, selamat pagi jelang siang Pak Yasim ya, terus juga ada Bung Taher, ada siapapun Anda lah boleh mendengar, atau mungkin bisa di WhatsApp-nya Pro 1. WhatsApp-nya Pro 1 boleh mendengar, nanti kami bacakan dan ditindaklanjuti oleh tim Halo RRI Mbak Sisi yang biasanya bertindak ya mendengar ya, untuk menghubungi pihak-pihak atau instansi yang pelayanannya dikeluhkan oleh warga masyarakat ya pendengar ya. Jadi kami tampung terlebih dahulu pendengar ya. Anda boleh di sini untuk melaporkan pelayanan publik yang kiranya menurut Anda masih kurang dan harus dibenahi gitu ya. 3125521 0822 1153729, 0811 4001 1082 pendengar. Sambil menanti yang mau bergabung menyampaikan keluhannya terkait dengan pelayanan publik di lingkungan Anda di Kota Ternate atau di Provinsi Maluku Utara, boleh mendengar ya. Kita tunggu, kita dengar dulu deh, ada dari Just Cause You're My Sisi untuk semuanya.

0: Ini lagu dari Jazz pendengar ya. Oke, untuk Anda, kita masih ada di program Halo RRI di edisi Jumat. Ya, Jumat 4 September 2026 pendengar ya. Ayo Anda, oke, sepertinya pelayanan publik udah pada bagus ya. Belum ada atau tidak ada yang menyampaikan keluhan-keluhannya di Halo RRI hari ini ya. Pendengar ya, di 4 September 2026. Oke, sambil menunggu Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di sekitar kita semua pendengar, ada kabar dari mana ini ya? Dari Maluku Utara dulu deh. Oke, ada yang gabungan. Kita coba terima dulu. Siapa ini pendengar ya? Selamat pagi jelang siang. Halo RRI.
1: Pagi
0: ke siang ini. Enaknya apa? Pagi deh ya.
1: Ya, pagi jelang siang.
0: Pagi jelang siang. Dengan siapa ini?
1: Ya, biasa orang Susupu.
0: Bung Taher ya. Orang Susupu. Bung Taher, apa ini Bung Taher yang dikeluhkan?
1: Ya sudah, cuma itu menunggu waktu sudah untuk ketigaan itu. Kalau bupati sudah respon, cuma tunggu waktu saja pertanyaan begitu.
0: Oh, jadi ini yang respon mana nih yang belum ditindaklanjuti kemarin, yang jembatan itu ya?
1: Ya kemarin, iya. Ya kemarin yang saya pengaduan dari tanggal tahun.
0: Pengaduan perbaikan. Perbaikan
1: dari,
0: iya, perbaikan jembatan sama apa, lampu jalan ya Bung Tahir ya?
1: Ya, dua pagar jembatan sama jalan.
0: Lampu jalan belum ya sampai saat ini ya?
1: Iya, belum. Dua pagar jembatan sama jalan juga ya. Tapi katanya menunggu waktu.
0: Iya sih dan, ya.
1: Dan itu kemarin saya mengadu di Rabu itu tentang pasar juga di perbatasan antara Desa Gipkode dan Desa Gipkode itu keboleh di tertipkan masyarakat agar di itu kan pasar itu kembali. Okay. Semua pasar sementara sudah hancur gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi nanti mungkin kalau di sini tadi diperhatikan agar di sini sini aku punya pasar gitu. Agar di pesisir pantai itu,
0: yeah,
1: di pesisir desa pesisir itu bisa jualan pisang sama itu bisa di pasar sini gitu, biar di ibu sini juga bisa ke sana jual es, jual pisang goreng.
0: Oh iya, benar-benar
1: gitu kan gitu.
0: Oke, Bung Taher ya, nanti kami chef di sini. Oke, terima kasih Bung Taher. Sepertinya lagi ada kegiatan juga di sana ini ya.
1: Ada tamu nih, mungkin baru kita lanjut.
0: Oke, iya siap. Terima kasih Bung Taher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Taher di Susupu ya. Oke, keluhannya, laporannya masih sama pendengar ya, yang belum ditindaklanjuti ini masih menunggu ya. Yang kemarin disampaikan, dikeluhkan Bung Taher, dilaporkan Bung Taher terkait dengan perbaikan pagar jembatan di dua desa ya, belum hingga saat ini, dan juga perbaikan lampu jalan yang mati ya kemarin ya. Sebelumnya memang sempat nyala pendengar, terus mati, terus sampai saat ini tidak ada perbaikannya atau belum ada kali ya. Oke, kan banyak tuh PR-PR dari pemerintah kabupaten kota yang harus diselesaikan ya Bung Taher. Mungkin bertahap, sabar aja Bung Taher, mudah-mudahan tidak lama lagi gitu kan ya. Oh deh, selain Bung Taher boleh nih yang lain pendengar ya, kita masih menunggu keluhan Anda, laporan Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang ada di sekitar kita ya, sekitar Anda sih pendengar ya. Apalagi nih, ini kan kalau Pak Yasim biasanya fokusnya di sampah ya Pak Yasim ya. Mangga 2 aman ya Pak Yasim ya, sampah udah tidak terlalu menumpuk Pak Yasim atau bagaimana? Pak Yasim pasti masih numpuk lah pasti untuk lapor atau gimana. Ada, tapi mudah-mudahan enggak lah pendengar ya. Oke, ada siapa lagi di ujung sana? Selamat pagi.
2: Selamat pagi, sopan ya.
1: apa lagi.
0: Ya Allah, iya deh. Terus bagaimana Pak Yasin, masih sama?
1: Ya hanya itu saja saya ini masalah sampai ini kan untuk tanah selatan ini kumpulnya di mana, terus buangnya di mana. Hanya itu beberapa kelurahan itu selalu antar di Mangga Dua ini, saya bingung. Itu harus ada pencegahan itu dari Pak Camat kah, dari Dinas DLH atau bagaimana, saya tertahu nih.
0: Oke, jadi ini masyarakat dari kelurahan. Masyarakat dari kelurahan luar
1: lain.
0: Dari kelurahan lain masih membuang sampahnya
1: antar di Mangga Dua.
0: Masih naruh sampahnya di Mangga Dua.
1: Iya, terus kendaraan beroda 4 juga lewat begitu, dia lego saja begitu.
0: Tidak sopan itu. Oke, mesti Pak Yasin jaga di situ, ada yang lempar-lempar balik.
1: Memang saya pernah baku tahan dan orang sudah, tapi dia jalan terus begitu.
0: Oh, memang gak sopan itu ya.
1: Setiap subuh itu kan banyak. Jadi kalau duduk ke bawah barang setengah jam itu 7-8 orang sudah lewat itu dan buangnya di sini saja.
0: Oke. Tidak mempan ya dengan tidak mempan dengan tulisan-tulisan di spanduk gitu, nggak mempan.
1: Tidak mempan lagi itu.
0: Oke. Iya sudah. Mudah-mudahan iya. Oh, makasih Pak Yasin, mudah-mudahan dibuangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan itu yang suka buang sampah di Kelurahan Mangga Dua. Tapi sebenarnya bukan warga Mangga Dua, ya ayolah disadarkan dirinya oleh Yang Maha Kuasa gitu ya Pak Yasin ya. Sudah ini, sudah apa ya istilahnya, sudah kebal Pak Yasin melihat itu semuanya gitu kan. Deh, yang pasti pendengar, ayo terkait dengan sampah, kita kayaknya harus kesadaran masing-masing ya. Kesadaran diri masing-masing tentang buang sampah di tempatnya gitu kan. Lagi-lagi ada yang bilang buang sampah di tempatnya, tempatnya cuma ada di Mangga Dua, jadi lari ke situ. Nah Pak Yasin bingung kan jadinya. Jadi memang Pak Camatnya atau mungkin dari kelurahannya ini ya mendengar ya, ada yang gabung lagi. Tapi ini dari Madiun nggak bisa ngeluhnya di sini nih, nggak, saya nggak punya akses ke pemerintahan Madiun Jawa Timur. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya, gimana Pak Subiono?
2: Baik.
0: Apa nih yang mau dikeluhkan, yang mau dilaporkan ini?
2: Kan dilaporkan.
0: Apa?
2: Hanya doang.
0: Gimana?
2: Memang gua orang Maluku Utara.
0: Makanya itu apa?
2: Laporkan banyak perkawinan di Madiun.
0: Loh,
2: kawin. Halo.
0: Iya, gimana?
2: Borijin itu acaranya RRI Terlan itu apa? Borijin itu loh di story Mbak Titi, story di WA di pendengarnya, jadi tahu. Oh hari ini, jadi
0: oke.
2: Okay. Anunya begini, formatnya begini, tanggal hari kegiatan atau acara apa gitu.
0: Udah ada di story kita berarti apa. Pak Biono tidak menyimpan nomornya Pro 1 kayaknya ini. Hari ini masih UMKM.
2: Enggak dibikin story itu loh Mbak Titi kan pandai ahlinya bikin story.
0: Loh, ada loh di story-nya kita, di story-nya Pro 1 sudah ada di situ tanggal 3 kemarin ada donor darah sama cek kesehatan gratis. Itu lagi mungkin sudah tidak berteman lagi dengan nomornya Pro 1 kah bagaimana Pak Biono?
2: Apa?
0: Ya dah. Iya nanti cek kembali di story kita Pak Biono ya.
2: Iya. Terima kasih Pak Titi.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Biono mengingatkan kembali, nanti kita pasang kembali. Memang kalau story-nya WhatsApp itu kan memang 1x24 jam mendengar ya. Kalau udah lewat itu hilang dengan sendirinya nanti ya. Kalau kita cek dulu ya, apakah story kita masih itu. Kalau enggak ada kita akan angkat lagi untuk rangkaian kegiatan RRI Fest hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ini. Oke, mana tadi ya? Oke. Mana tadi pendengar? Udah hilang ternyata ya. Nanti kita coba pasang ulang. Oke deh, pendengar, sudah jam 9 lebih 57 menit. Pak Taher ya, Bung Taher di Susupu menanti dengan sabar ya untuk kelanjutan perbaikan pagar jembatan di antara dua desa dan menanti dengan sabar dan penuh dengan keyakinan pasti akan ada perbaikan nanti Pak Taher ya, di perbaikan jalan, lampu jalan ya yang ada di lingkungannya Bung Taher di Susupu sana. Pak Yasin pun seperti itu pendengar, ini untuk warga masyarakat Kota Ternate Selatan sih lebih khususnya. Hayuk kalau bukan kelurahan kita, kita bikin kelurahan mas di masing-masing, kita bikin bak sampah di kelurahan masing-masing mungkin ya, mandiri aja lah pendengarnya, nggak apa-apa itu kan. Jangan buang sampah di kelurahan orang lain. Buang sampah kalau buangnya sopan ya nggak apa-apa sih, asalkan jangan asal lempar gitu kan. Kok etika kita sebagai warga masyarakat yang beradab itu kayaknya hilang gitu kan jadinya. Oke Pak Yasim, sukses selalu dengan warga Mangga 2, Bung Taher juga. Pak Biono, makasih ya udah diingatkan kembali. Nanti kita pasang story ulang rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka menyambut hari jadi, hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ini. Akhirnya kami sudahi pendengar untuk Halo RRI pagi ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi, menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Ternyata kami sudahi untuk lagu-lagu hiburan di siang ini. Kami lanjutkan untuk Ternate pagi jelang siang kali ini dengan program Panggilan Jumat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang pendengar. Alhamdulillah untuk Jumat siang kali ini di 4 September 2026 panggilan Jumat kembali hadir menemani waktu Anda di siang ini. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate untuk siang ini pendengar ya Umi. Umi sudah hadir, Ibu Haja Masni BSA SHMM. Beliau adalah Ketua PW BKMT Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selalu sehat Umi ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah amin.
1: Yang penting kerja ikhlas, tidak ada beban.
0: Insyaallah.
1: Bantu RRI, bantu BKMT.
0: Betul amin, Umi. Alhamdulillah sehat selalu amin, di hari amin. Ini. Nah, amin. Umi di panggilan Jumat kali ini di ya. 4 September ada dua narasumber selain Umi juga diagendakan siang ini juga ada Ustadz Muhammad Sugianto BS Al-Banjari ya. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darut Taurah Raudah Tarbiyah Qur'aniyah Al-Khairat di Makassar Barat Kota Ternate ya Umi. Tapi beliau masih dalam perjalanan,
1: insyaallah
0: kita sambil
1: insyaallah beliau hadir.
0: Sambil menunggu beliau kita awali dengan panggilan Jumat. Di hari ini fokus kita atau mungkin obrolan kita tentang
1: perjuangan
0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak dengan akhlak ya Umi ya. Jadi memang ini masih momennya masih momen
1: bulan Maulid. Rabiul Awal.
0: Iya, masih Rabiul Awal
1: bulan
0: ya. Bulan Maulid dan memang ya Umi ya, di beberapa instansi, beberapa sekolah ini juga masih dilaksanakan peringatan Maulid Nabi.
1: Sampai sekarang nanti malam
0: masih.
1: Saya ada di Benteng Oranye
0: juga. Masih Umi ya.
1: Besok juga masih ada di Habib Bagir.
0: Itu
1: Maulid. Pokoknya bulan Maulid ini tidak pernah kosong.
0: Nah,
1: kadang satu hari itu 3 sampai 4 kali orang semua mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
0: Iya, ada dua narasumbernya masih dalam perjalanan satunya ya. Dan Umi sebagai pengantar kita bersolawat terlebih dahulu ya Umi ya.
1: Ya, makasih Adik Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pendengar dimanapun berada, panggilan Jumat juga saya sapa BKMT se-Provinsi Maluku Utara. Semoga hari ini hari Jumat penuh rahmat dan berkah ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat, semoga insya Allah salawat-salawat kita menjadi saksi untuk kita bisa bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad

0: Ini salawat kita nanti dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang zalim, yeah. Orang yang mau niat jahat kepada kita. Mari kita bersalawat salawat ini ya, insyaallah salawat askil. Insyaallah kita selalu ya Ustaz dalam lindungan dan keberkahan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Sudah hadir, sudah bergabung bersama kami di sini ada Ustaz Muhammad Sugiono.
0: Sugianto.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Sehat juga ya Ustaz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat ini, juga.
1: Alhamdulillah Ustaz masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Insyaallah selalu sehat. Nah, di panggilan Jumat di 4 September kali ini kajian kita tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbaiki akhlak dengan akhlak. Gitu ya Ustaz ya. Dan ini momennya juga masih momen Maulid Nabi, jadi masih masuk lah ya, ya kita memperbaiki diri kita. Nah, sebagai pengantar Umi tadi sudah bersolawatan ya. Ustaz, monggo Ustaz untuk mengawali kembali ini. Dipersilakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Yang saya muliakan guru saya Sarifah Haja Masni bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan beliau selalu sehat.
0: Amin,
2: ya,
0: ya
2: dipanjangkan umurnya. Amin. Disehatkan badannya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dimurahkan rezeki, dikabulkan segala hajat-hajatnya.
0: Juga doa yang sama untuk Ustaz.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Juga sama doa insyaallah Allah.
2: Kemudian
0: kabulkan di Jumat yang penuh rahmat.
2: Amin amin amin. Juga tidak pula saya menyapa seluruh pengurus BKMT Provinsi Maluku Utara. Insya Allah di mana saja berada senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan presenter kita hari ini Mbak Titi ya.
1: Ya
2: insya Allah mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Ya, bahagia selalu ya.
0: Amin.
2: Dan tidak lupa kepada kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Pro 1 acara panggilan Jumat. Di mana saja berada, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu
0: Amin,
2: wa ta'ala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khususnya nikmat Islam,
0: Amin,
2: nikmat ya iman, nikmat masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
0: Amin,
2: kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Para pendengar setia RRI Pro 1 acara panggilan Jumat di mana saja berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang bisa memberikan contoh. Tetapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh.
0: Contoh begitu betul.
2: Memberikan contoh mudah, menjadi contoh
0: susah.
2: Oleh karena itu kita akan mengambil contoh daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan, contoh yang baik yang patut diikuti, diteladani di dalam kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita harus mengetahui bagaimana sejarah perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad
0: Allahumma salli wa sallim wa barik
2: dalam menyiarkan rahmatan lil alamin di persada dunia ini. Apa modal utama daripada perjuangan Nabi? Modal perjuangan pertama baginda Nabi adalah akhlakul karimah, memperbaiki akhlak dengan akhlak. Itulah mengapa selama 13 tahun Nabi berjuang di kota Makkah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, membangun keyakinan. Dengan harapan kalaulah suatu pondasi itu dia lurus, maka bangunan pun akan dia lurus. Tetapi kalaulah pondasi itu dia melenceng, maka bangunan akan dia bengkok. Kalaulah pondasi itu dia rapuh, maka bangunan akan runtuh. Bangunan tergantung bagaimana pondasinya. Demikian pula manusia. Bagaimana dengan manusia? Manusia hidup bagaimana imannya. Yang jadi persoalan, kepada siapa kita harus berakhlak? Yang pertama, kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita harus berakhlak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini pembukaan dari saya dulu, saya mungkin dilanjut oleh Ipa dulu.
1: Iya, silakan Umi, ini pengantar dari Ustaz Umi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umi, ada yang
0: berkabar? Biar silakan.
1: Boleh diterima dulu Umi ya. Ya, assalamualaikum, panggilan Jumat.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Tahir ya?
0: Susupnya.
1: Pak Tahir di Susupu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustaz juga assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya Ustaz. Tentang bahasa tadi, kita ingin lurus. Kalau kita meluruskan fondasi itu atau mengarahkan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
1: iya,
3: ciri-cirinya kita harus seperti apa tuh? Karena kita ingin alatnya baik, tapi kadangnya itu sembahkan dengan Quran, setan, agar kita terhindar dari semua itu. Cara kita punya pendirian dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, mohon dijelaskan.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tahir di Susupu.
0: Pak Tahir di Susupu. Ya, di saya ingin sampaikan dulu ya hadis riwayat Ahmad ya mengenai akhlak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah bilang, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia, menjadikan teladan sebagai akhlak yang mulia. Nah, jadi kita akhlak, kalau tadi Ustaz sudah sampaikan ya, Ustaz yang saya hormati, Ustaz sudah sampaikan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berarti kita menjalankan perintah Allah ya Ustaz ya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Hablu minallah kita jaga ya. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Itu harus jadi fondasi dasar ya, ya, Pak Tahir dan pendengar dimanapun berada. Terus hablu minan nas. Kalau kita cinta kepada Allah, menjaga akhlak Rasul sallallahu
2: alaihi wasallam.
0: Rasulullah juga sayang kepada orang lain, kepada umat yang bukan beragama Islam. Jadi uhwa Islamiyah maupun uhwa wataniyah ya Ustaz ya, kita harus jaga. Jadi Pak Tahir dimanapun, ciri-cirinya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas karena Allah, bersandar hanya kepada Allah, dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita tahu larangannya berjudi ya, hablu minan nas, semua itu fitnah, hasud, dengki, itu kan larangan-larangan Allah. Karena Rasulullah juga hadis itu tuh sebenarnya itu pembicaraan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diambil oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu bahwa perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi 13 tahun ya, 17 ya?
2: 13
0: tahun itu dari Makkah. Terus Rasulullah hijrah ke Madinah ya, Itu perjuangan Rasul karena apa? Untuk memperbaiki akhlak. Di Makkah kan di zaman jahiliyah tuh banyak Rasulullah masih berdakwah sembunyi-sembunyi di keluarga ya Ustaz ya, masih belum terang-terangan ya, karena tetapi atas perintah Allah harus berhijrah dan dakwalah dengan lancar, dengan langsung kepada siapapun, sehingga berhijrah ke Madinah. Walaupun banyak tantangan ya, ditaik itu dilempar dengan apa, diluda, tetapi Rasulullah itu, dan itu akhlak Rasul yang harus kita ikuti manusia sekarang ini. Kalau kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak itu yang paling utama. Kalau kita pintar, ilmu pintar, tetapi akhlak kita tidak baik, mana kita mau dipakai oleh seseorang? Tidak ada. Jadi harus ada keseimbangan ilmu dengan akhlak. Kalau kita sudah ilmunya bagus, akhlaknya bagus, pasti kita dapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ya, ada titik. Dan itulah contoh ciri-ciri ya Pak Tahir, bahwa kita hanya bersandar kepada Allah, menjalankan hablu minallah dengan baik dan hablu minannas dengan baik. Itu ciri-ciri utama. Meninggalkan tadi larangan-larangan berjudi, narkoba, minuman keras, ya, buruk sangka dan lain-lain yang dilarang oleh Allah, dan itu Rasulullah selalu melaksanakan. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, selain itu juga ada 4 sifat Rasul yang harus kita jaga, tetapi nanti berikut kita jelaskan lagi.
1: Iya. Terima kasih Umi ya Ustadz. Ini kembali mungkin diperjelas kembali Ustadz, apa yang menjadi pertanyaan Bung Tahir tadi, ciri-ciri fondasi yang bagus supaya itu tadi, kalau fondasinya bagus, itu kan rumah juga akan kuat, akan kokoh begitu ya, imannya gitu ya Ustadz ya. Benar. Ciri-cirinya seperti apa sih Ustadz?
2: Ya, berakhlak kepada Allah dan berakhlak kepada Rasulullah. Berakhlak kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tiada tempat yang saya sembah hanya kepadanya, tiada tempat yang saya meminta hanya kepadanya. Artinya apa? Berakhlak kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, dan tidak menyembah selain daripadanya. Ini akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mengatakan bahwa saya berakhlak kepada Allah, saya beriman kepada Allah, tetapi antara ucapan dan perbuatan tidak seia sekata. Maka berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kita menjaga titipan yang Allah berikan kepada kita. Contoh
0: amanah.
2: Muhammad Sugianto, saya titipi motor.
0: Amanah ya.
2: Dititipi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dititipi, apa yang kita lakukan? Kita rasa, merasa kita sombong, merasa kita diri besar. Padahal sebenarnya sesuatu yang kita miliki di atas dunia ini adalah titipan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, titipan harus dijaga. Saya dititipi motor, setelah dititipi, yang menitip datang mengambilnya. Kaca spionnya pecah, kenal potnya rusak, ya kan? Bumpernya penyot. Yang nitip marah. Dititipi jabatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan jabatan ini, kemanfaatan bagi seluas-luasnya untuk masyarakat bangsa ini. Tetapi isinya korupsi saja. Maka yang nitip marah. Dititipi harta oleh Allah yang tujuannya adalah apa? Untuk menyantuni anak yatim, membangun pesantren, membangun masjid, membantu orang yang dalam kesulitan. Tetapi apa? Harta dijadikan untuk alat sebagai bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, maka nanti yang menitip jabatan, yang menitip harta, akan mengirim makhluknya yang lain selain daripada manusia. Apa itu? Angin, air, gunung,
0: malapetaka. Itu malapetaka yang kita dapat.
2: Maka baik-baiklah kita kepada yang bikin air, supaya ketika air itu dia datang kepada kita sesuai dengan kebutuhan. Baik-baiklah kita kepada yang titip angin, yang bikin angin, agar ketika dia bertiup, bertiupnya pelan-pelan. Dan baik-baiklah kita kepada yang bikin gunung, supaya ketika gunung itu dia meletus,
0: dia tidak membahayakan
2: meletusnya
0: kita
2: pelan-pelan. Berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ingin saya katakan bahwa angin itu makhluk, air makhluk. 100 tahun
0: semua
2: kita bangun, 3 menit hancur oleh gempa. Nah, sebab apa? Titipan yang Allah kita berikan kepada kita, kita tidak menjaganya. Maka kita berakhlak, kita perlu berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya, yang pertama tadi saya katakan, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, tidak menyembah selain daripadanya, dan menjaga titipan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ipa, kita lihat sekarang keadaan sekarang. bencana di mana-mana. Datang silih berganti bertubi-tubi menghantam bangsa ini, ya kan?
0: Sekarang panas lagi di mana-mana.
2: Sebab apa? Terbakar. Jabatan saya titip jabatan ini. Seharusnya dengan jabatan ini untuk kemaslahatan umat, masyarakat. Tetapi isinya korupsi. Dititipi jabatan, dibuat hukum. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau orang kecil salah, cepat-cepat hukum ditegakkan. Kalau orang besar salah, hukum pura-pura diam, seolah-olah tidak mendengar. Nah, ini yang menyakiti hati rakyat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah dan dia memerintahkan makhluk yang lain untuk mengingatkan kita selaku manusia.
1: Ya, terima kasih Ustadz Umi. Dan pendengar, Anda boleh kembali bergabung di 312-5521 0821 2037-5180 ya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW memperbaiki akhlak dengan akhlak, ya. Seperti yang tadi Ustadz sampaikan, ya, banyak orang yang pinter tapi akhlaknya yang enggak benar, itu kan percuma, ya. Tidak bisa memanfaatkan kepintarannya tadi, kan. Dan ujung-ujungnya Allah marah, gitu. Kalau marah
0: dengan dapat musibah, kasihan ya. Orang yang tidak berdosa juga kena.
1: Nah, itu azab berarti ya, Umi, ya, itu namanya.
2: Bukan azab, makanya di sering dikatakan nih, Pak, ya, lebih baik tidak terlalu pintar, yang terpenting benar, daripada pintar tapi tidak benar.
0: Tidak benar.
2: Makanya di masyarakat kita itu, biar tidak terlalu pintar, asal benar. Daripada benar,
1: pintar.
2: Daripada pintar, asal tidak benar. Maka musibah ini, Ipa, musibah ini kalau menimpa orang yang beriman itu namanya ujian.
1: Iya.
2: Tapi kalau yang menimpa musibah itu dia menimpa orang yang setengah beriman, yang bikin malaikat ini dia bingung, sholatnya rajin, pencurinya juga rajin, ya kan? Ya, sholatnya rajin, gosipin orang juga hobi. Ini yang bikin malaikat bingung. Kalau orang tersebut dapat musibah, itu namanya bukan ujian, teguran.
0: Teguran dari Allah. Jadi Allah bilang, Allah memberikan teguran itu karena ulah manusia sendiri, bisa banjir, bisa gunung meletus. Karena apa? Gunung dikasih gundul, ya, betul, itu kan bisa banjir nanti. Terus apa? Lihat sekarang ini kekeringan dan apa? Karena itu kita tebang sembarangan. Jadi itu ulah manusia tuh terjadi. Allah kasih musibah, kasih ini karena kelalaian manusia sendiri, benar, ya Ustaz. Jadi kita harus tanamkan, ya, di titi dan pihak dimanapun berada, akhlak Rasulullah yang bagaimana Allah, yang harus kita ikuti. Yang pertama, akhlak utama itu tadi saya bilang empat sifat besar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, jujur, ya. Dulu sampai dijuluki Al-Amin, ya, beliau yang terpuji, ya, akhlaknya yang terbaik, ya, tadi innama buistu liutammima makarim. Terus itu yang kedua, amanah, tanggung jawabnya. Tadi Ustaz bilang diberikan jaga motor, simpan motor, padahal kan bikin sombong bahwa kayak punya sendiri. Nah, itu kan sombong, itu kan pakaian Allah, bukan pakaian manusia. Allah yang punya semesta alam semua ini, bumi, alam, tumbuhan, semua. Kita punya apa? Kita mau sombong apa? Tadi titipan semua tuh, harta titipan, jabatan titipan, yang nanti sekejap kalau Allah mau tarik dengan sekejap. Dan Allah tarik itu karena kesalahan kita. Tapi kalau kita tetap menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga perintah Allah dengan baik dan meninggalkan larangan-larangannya, tidak mungkin Allah memberikan musibah kepada kita. Tapi satu kaum orang, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu bisa mendapat apa? Musibah. Kasihan yang beriman yang tidak salah apa-apa. Nah, inilah yang kita harus jaga, amanah, harus tanggung jawab. Jadi kalau mau ikut akhlak Rasulullah, akhlak di atas akhlak, mari kita jujur. Pertama, siddiq, jaga bicara kita. Mulut ini berbisa, ya Ustaz, ya, mulutnya. Terus peduli, penyayang kepada sesama. Rasulullah tuh penyayang, sampai orang Nasrani Rasulullah sayang. Karena dibilang lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi untuk di sosial, kesosialan kita, peduli kita, itu harus sesama. Misalnya di sebelah kita tetangga kita orang Kristen, orang susah, orang ada berlebihan, apa salahnya kita berbagi pedulian? Nah, inilah ahlak-ahlak Rasulullah yang harus kita jaga. Karena di zaman jahiliyah sampai kenapa Rasulullah hijrah? Untuk memperbaiki ahlak manusia, untuk memperbaiki dakwah secara terang-terangan supaya orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak Rasulullah diludahi, dilempar ya semua, tapi kesabaran Rasulullah juga yang harus kita ikuti ya Ustaz ya. Kesabaran Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam. Kita ini sudah enak. Apa? Ketum mendapat rahmatan lil alamin, ini agama Islam ini kita sudah dapat sekarang. Mari kita ibadah dengan benar ya. Sehingga insya Allah kita kembali kepada Allah itu ada bekal. Jaga anak-anak kita, anak cucu kita, kalau boleh kasih belajar Al-Qur'an, belajar zikir, belajar tajwid yang baik, hukum apa fikih ya, semua kasih belajar supaya sebagai bekal untuk kalau kita meninggalkan anak-anak kita bisa baca doa.
1: Iya.
0: Kalau tidak kita rugi ya, mereka tidak doa kita, mereka mau baca apa kalau kita cuma kasih ini cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, matematika, biologi. Harus ada keseimbangan, boleh berlomba-lomba untuk dunia seakan-akan kita selamanya di dunia, tetapi berlomba-lomba untuk akhirat seakan-akan kita hidup mau kembali kepada Allah besok. Apa yang kita bawa bekal itu, yang perlu kita bawa itu mungkin. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Umi ya. Dan ini tema kita tentang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki akhlak dengan akhlak ini.
0: Iya.
1: Ustadz mungkin bisa diberikan contoh ke kita semuanya. Ini kan kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita harus meneladani sikap-sikap beliau kan Ustadz ya. Banyak di antara kita yang mungkin kurang apa ya, kurang banyak tahu tentang bagaimana sih beliau dalam berlaku, bertindak, atau mungkin di peristiwa-peristiwa apa yang ada hubungannya Rasulullah memperbaiki akhlak dengan akhlak ini Ustaz.
2: Ya. Yang berikutnya, setelah kita berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Rasulullah? Yang pertama, kita menghidupkan segala sunnah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita meyakini bahwa tidak ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harga mati titik. Menghidupkan sunnah nabi tadi banyak dijelaskan oleh Ipa tadi, sungguh luar biasa dengan akhlakul karimah, siddiq ya, al-amin yang bisa dipercaya. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di dalam kehidupan kita, kalaulah kita cinta kepada Nabi. Yang berikutnya, tidak meyakini tidak ada Nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad, wajib tidak percaya, titik. Maka kemarin saya di Maulidur Rasul di kediaman Al-Habib Alwi bin Muhdar Al-Bahr, saya menyampaikan bahwa sekarang ini kita kadang-kadang kurang istiqomah. Kita ini bangsa yang cepat terlena, mudah percaya dan terpesona. Berapa banyak nabi yang muncul di Indonesia? Iya kan? Ahmad Musaddiq mengaku nabi. Pelatih bulu tangkis mengaku nabi. Ada pengikutnya Ipa, Masya Allah. Ditangkap polisi 4 tahun di Jakarta. Lia Eden mengaku malaikat Jibril, ditangkap polisi 2 tahun. Maka saya sering bilang kita punya polisi ini luar biasa, hebat. Bukan hanya teroris Ipa yang ditangkap, malaikat Jibril ditangkap. Saya bisik-bisik sama saya berteman, untuk baik dia mengaku malaikat Jibril, kalau lah dia mengaku malaikat maut, lah Allah lah kuat.
1: Siapa berani nangkap gitu ya Ustaz ya.
2: Begitu juga kalau kita mencintai baginda Nabi, Allah, kita berakhlak kepada Nabi, maka kita harus tidak meyakini ada Nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin Ipa, sekitar tahun 97 ke atas, saya mondoknya di Jawa, ada satu kejadian antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ada yang mengaku nabi. Pengikutnya banyak Ipa, dan namanya nabi tersebut namanya siapa? Tukimin. Subhanallah. Dan itu dipercaya dan diyakini, coba kita bayangkan itu. Maka kemarin saya sampaikan kalau nabi kita, kalau kita ketika berselawat ya apa ya, Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah, terhanyut hati kita. Nah, kita ganti coba dengan tukimin. Sallallahu ala tukimin. La haula wala quwwata illa billah. Ini jadi istiqamah. Nah, lalu kemudian kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita ikuti kehidupan baginda Nabi. Bagaimana kehidupan Nabi? Coba kita lihat. Nabi itu, Ipa, kalau kita baca Sirah Nabawiyah, itu kita, mata kita ini tidak akan berhenti meneteskan air mata. Nabi ketika berusia 2 bulan dalam kandungan ibu,

0: hari ini bersama dengan Ibu Haja Masni dan Ustazah Ustadz Muhammad Sugianto. Dan tadi belum terselesaikan Ustadz yang disampaikan. Yeah. Monggo dilanjutkan kembali.
1: Sampai di mana tadi ya?
0: Yang
2: iya. Tadi
1: ketika berusia 12 tahun. Nabi sudah melaksanakan perdagangan di negeri Syam antar negara. Coba kita bayangkan, 2 bulan ditinggal wafat ayahandanya, berada dalam kandungan ibunya, 6 tahun ditinggal wafat ibundanya, 9 tahun sudah mengembalakan. Coba kita bayangkan ketika kita punya tetangga, kita melihat
2: Rasulullah yang begitu sulit ya.
1: Bahkan ketika beliau ditinggal wafat oleh anak-anak laki-lakinya, yakni Abdullah dan Qasim, Pak, itu sampai seluruh satu kota Makkah itu menghina, mencaci maki Nabi. Sedih bukan main kita. Mereka apa katakan? Mereka katakan Muhammad abatar, Muhammad terputus anak keturunannya. Maka Allah Subhanahu wa taala membela baginda Nabi. Maka turunnya surat Al-Kautsar, inna a'tayna al-Kautsar. Sungguh telah kami memberikan nikmat kepada engkau wahai Muhammad begitu amat banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbannya. Fasalli li rabbika wanhar, inna syani akahuwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu, orang-orang yang mencelamu, orang-orang yang mencaci makimu, mereka terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ditambahkan Ipa dulu.
0: Iya, bisa dilanjutkan kembali Umi.
2: Iya. Jadi akhlak nih yang paling utama ya. Riwayat hadis Abu Dawud ya, kata bahwa innal mu'minina yudrika bi husnil khulqihi darajatas salimil qaim. Yang artinya sesungguhnya seorang mukmin ya, dengan akhlaknya yang baik ya, kalau orang mukmin akhlaknya baik, bernilainya sama dengan orang yang berpuasa dan salat malam ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan cuma salat sunat, Rasulullah salat sampai kaki-kaki bangka ya Ustaz ya. Kata orang ini salat 5 waktu saja, sebenarnya 50 waktu sampai jadi 5 waktu. Kata orang masih azan supanggil peturang ketua masih belum pi salat ya, kadang rapat sampai lupa waktu. Ini yang harus kita jaga Ustaz ya, kita jaga sehingga insya Allah jangan kita salah langkah. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan akhlak juga, misalnya di medsos ya, ini beda pendapat langsung itu wajar ya, tapi fitnah, sebarkan hoax, apa hoax ya, nah, jangan. Itu berarti hablum minannasnya tidak betul, tidak baik ya. Terus di rumah orang tua bentak anak, suami bentak istri ya. Ini juga harus jaga karena Rasulullah sangat mencintai keluarganya ya. Terus juga di dakwah, mengajak orang berdakwah untuk mengikuti kita tuh harus dengan lemah lembut ya. Jangan dengan memaksakan menyinggung perasaan orang lain. Ada Ustadz, mohon maaf ya, Ustadz juga ada yang dakwah yang bicara terlalu lebih itu menyinggung, dan itu menyinggung perasaan orang yang mendengarnya. Itu juga kita harus jaga, dan itu akhlak Rasulullah selalu berkata lemah lembut kepada siapa saja ya. Terus hasilnya kalau hal-hal yang tadi itu kita laksanakan, berarti hasilnya orang akan lari dan tidak percaya kepada kita. Apalagi mau percaya kepada diri kita atau percaya kepada agama yang kita bawa. Tetapi selamanya oknum yang disalahkan, bukan lembaganya, bukan agamanya yang disalahkan. Karena kebanyakan orang juga bilang, ini agama Islam, suka misalnya suka demo-demo, ini agama Islam. Padahal itu oknum tertentu, bukan agamanya. Agama itu rahmatan lil alamin, Rasulullah Allah kasih utus Rasulullah itu rahmatan lil alamin untuk semua makhluk, baik Kristen, baik Islam, baik Buddha, rumput, semua tumbuhan, air dan semua ya Ustaz. Ya, jadi kalau kita jaga baik-baik kita bisa terlindungi dan Allah akan jauhkan kita dari musibah dan mara bahaya. Mari kita semua minta ampun karena Rasulullah yang tidak berdosa juga selalu minta ampun kepada Allah. Kita istighfar dulu selingit supaya lebih

0: Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita.
1: Amin.
0: Karena taubat dan nasuha itu ada tiga ciri, ya. Amin. Kita berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan melaksanakan dosa-dosa lagi. Jadi taubat bersungguh-sungguh. Kalau yang pertama kita masih kadang bohong, berarti kita mesti berubah kita pun perilaku, ya. Jadi hati kita rubah untuk ke yang baik, ya Ustaz, ya. Terus yang kedua, lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, itu taubat dan nasuha, ya. Jaga ibadah kita hablu minallah hablu minannas dengan baik, sehingga kita lupa untuk berbuat kejahatan. Terus yang ketiga, kita juga disuruh, ya, berjanji kepada Allah kita bergaul dengan orang yang mengajak untuk kebaikan. Jadi orang yang mengajak kepada kita untuk kebaikan, ke masjid, ke majelis taklim, kita lupa untuk melaksanakan dosa-dosa kita. Dan insya Allah kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, ya. Rasulullah sendiri yang tidak berdosa tetapi minta ampun, selalu beristighfar minta ampun kepada Allah. Sedangkan kita yang hamba, umat yang hamba, umat Rasulullah yang zaif ini, yang banyak salah, kenapa kita sombong tidak mau minta ampun kepada Allah? Sehingga dosa-dosa kita nanti digugurkan oleh Allah, kita kembalinya dengan bersih, kembali kepada Allah dengan baik, ya. Amin, ya.
2: Ya Ustadz Umi, penyebab akhlak yang tidak bagus atau akhlak yang tercela itu kan bisa karena pengaruh lingkungan yang buruk, ya. Yeah. Bisa juga karena lemahnya pemahaman agama dan tentu ini juga bisa penyebabnya karena adanya hawa nafsu yang tidak terkendali. Ini jadi ada beberapa penyebab yang bisa membuat akhlak kita menjadi tercela, itu tadi ya Ustadz, ya. Terus yang lemahnya pemahaman agama, ini kan kita orang tua juga memiliki tugas yang paling penting supaya pemahaman agama pada anak-anak kita ini bagus, seperti tadi fondasinya begitu ya Ustadz, ya. Lantas bagaimana cara kita sebagai orang tua supaya fondasi atau pemahaman agama ke anak-anak kita itu selalu bagus gitu Ustadz?
1: Yang pertama, anak itu dalam mendidik, dalam menjalani kehidupannya, dia tidak perlu dan dia tidak membutuhkan nasihat yang panjang dari kita selaku orang tua. Tetapi anak lebih cenderung melihat sikap dan kebiasaan kita keseharian di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, perbaikilah diri kita selaku orang tua sebelum anak-anak keturunan kita mengikuti kebiasaan kita tanpa dengan suara.
0: Jadi tumpuan akhlak, perilaku yang kita tunjukkan.
1: Benar. Oleh karena itu Nabi, coba kita lihat akhlak Nabi. Orang yang paling baik akhlaknya Nabi. Orang yang dosanya sudah diampunkan Nabi, dijamin masuk surga Nabi. Tetapi Nabi ketika sujud bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Kita ini akhlak la haula wala quwata illa billah. Dosa tidak ada jaminan diampunkan, tidak ada jaminan masuk dalam surga, iya kan? Tetapi bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah dijelaskan oleh Ipa. Yang berikut, kepada siapa kita harus berakhlak? Kita ini harus berakhlak kepada sesama umat Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Jangan saling iri mengiri, jangan saling mencela, saling menghina, hujat menghujat, baik di dunia nyata maupun di dunia tidak nyata, ya kan? Harus saling sayang, menyayangi, hormat menghormati. Ini akhlak kepada sesama umat Islam. Kita menjaga persatuan dan kesatuan. Setelah berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada sesama umat Islam, saudara-saudara kita. Yang keempat adalah berakhlak kepada saudara-saudara kita yang berbeda dengan keyakinan atau tidak seagama dengan kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi, jangan kalian menghina Tuhan mereka. Kalaulah kalian menghina Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka akan balik menghina Tuhanmu. Dan itu artinya mereka akan menghinaku. Jadi persoalan keyakinan lakum dinukum waliyadin. Tadi sudah dijelaskan oleh Ipa panjang lebar, tetapi dalam keseharian sosial hidup bermasyarakat, tadi Ipa sudah sampaikan ada tetangga yang mungkin berkeyakinan beragamanya lain, kita ada kelebihan, kita memberikan. Inilah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama kaum muslimin dan muslimat, dan akhlak kepada orang yang berbeda dengan keyakinan kepada kita. Itulah tujuan daripada diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara komprehensif. Apa itu disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat, bukan hanya khusus kepada umat Islam tetapi bagi seluruh alam semesta.
2: Iya.
1: Saya mungkin disambung oleh Ipa mungkin.
2: Boleh, Umi.
0: Iya, jadi pada dasarnya tadi saya sudah sampaikan, banyak juga Ustaz sampaikannya. Jadi ilmu harus berbarengan dengan akhlak, ya. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat kita di dunia juga, ya. Dan dengan ilmu yang berbasis akhlak, kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Jadi bahagia bukan cuma ingin di dunia. Kalau kita laksanakan sesuatu dengan niat cuma tetap seperti tadi Ustaz bilang, innamal a'malu binniat. Kalau niat kita sudah lain, berarti kita sudah berbelok, ya. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengganggu akhlak dan jiwa kita. Jadi yang paling utama juga untuk diri saya dan diri kita semua, ada Titi, mari kita bersihkan hati-hati kita dari najis-najis batin itu. Karena dari najis-najis batin itu orang pun amal bisa habis. Seperti saya selalu bawa ya Ustaz, ya, satu cerita. Si fulani ahli agama, dia di masjid, pokoknya majelis taklim, pokoknya semua dia laksanakan, ya, hablum minallah dengan baik. Cuma hablum minannasnya kan dia masih dengki dengan orang, masih hasud. Jadi waktu di yaumil mahsyar, di sidang, ya, sidang ini tuh dia pun timbangan, kan ada timbangan kebaikan dan keburukan. Dia punya keburukan yang banyak, Ustaz, ya, pendengar dimanapun berada di titik. Kebaikannya kosong sama sekali, yang ada keburukan. Dia protes, ya Allah, saya ini ahli ibadah, kenapa saya punya keburukan yang ada sedang kebaikannya nihil, kosong. Kamu lupa, kamu masih hasud dengan orang, kamu masih dengki dengan orang, kamu masih sombong, padahal sombong itu pakaianku, bukan pakaian kamu. Jadi hal-hal itu yang mengikis amal-amal kita. Jadi kalau kita masih fitnah orang, masih hasud dia, orang masih dengki dengan orang, orang pun dosa itu kita pikul, Allah kasih kita pikul, kita rugi tidak? Ya adik, rugi dunia akhirat. Rugi. Dan kita punya amal Allah kasihkan untuk orang yang kita fitnah, ya. Jadi kita rugi. Itulah sehingga cerita ini saya dapat dari Syekh Muhabib sebagai ikhtiar untuk kita, bahwa supaya kita punya timbangan yang ada tuh nanti waktu di yaumil mahsyar, timbangan di waktu hisab itu, timbangan kebaikan yang ada. Mari kita jaga mulut kita ini, jaga hati kita, kasih bersihkan dua-dua, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah harus bagus, hablum minannas juga harus bagus, saling menolong, biar itu dengan mereka dengan agama lain, kita saling mencintai, saling menyayangi, itu berjiwa sosial, ya Ustaz, jiwa sosial harus tinggi untuk sesama, untuk sesama dan untuk orang lainnya semua.
2: Iya, ya, terima kasih Umi, ya. Kembali ke Ustaz, kadang manusia itu kadang tahu kalau akhlak kita tuh kurang bagus, kadang sadar, ya Ustaz, ya, kadang sadar. Tapi kita berharap anak-anak kita memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang terpuji. Kalau seperti itu Ustaz, tapi kemauan dalam diri untuk merubah akhlak itu kayak masih apa, belum kuat betul gitu Ustaz. Kalau sudah seperti itu, seperti apa Ustaz?
1: Ya, bagaimana kita mengharapkan bahwa anak kita akan memiliki akhlak yang baik, sementara kita selaku orang tua kurang memiliki akhlak yang baik. Ibaratnya orang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga tetapi dia tidak mau berusaha untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan supaya anak keturunan kita akhlaknya baik, maka diawalilah dari diri kita. Sehingga tadi saya katakan, anak itu bukan sekedar hanya dididik dengan nasihat-nasihat yang panjang, tetapi anak-anak itu mereka lebih terdidik dari kebiasaan-kebiasaan kita yang mereka lihat dalam keseharian mereka. Nah, maka kita harus memperbaiki diri kita, kita harus memperbaiki akhlak kita, sehingga anak-anak kita juga insya Allah mereka berakhlak menjadi akhlak yang baik.
2: Iya, ini ada yang bergabung dari Madiun. Ini Umi, kita coba terima dulu ya.
0: Beliau.
2: Iya, beliau. Selamat siang, Pak Subiono. Halo.
3: Assalamualaikum, Mbak Titi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Biono.
3: Ya, assalamualaikum Syarifah dan
0: waalaikumsalam
3: dan Pak Biono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aja, dari Jawa Timur, Mas.
1: Masya Allah.
3: Syarifah. Berarti tahu nggak Syarifah itu? Syarifah itu anak Al Habib dengan Habib Mbak Titi.
2: Yeah.
3: Jadi panggilannya Ipa gitu.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi begini, apa namanya? Sesuai dengan pengarahan Ustaz Ari, luar biasa itu, nggak ada yang di yang tidak baik, tidak semuanya baik. Jadi kalau RRI apa? Kalau RRI ternate apa itu dalam kehidupan sehari-hari buktinya? Iya, RRI itu mulai 11 September 52 sampai 11 September 2006 itu telah mengundangkan azan itu. Azan 5 kali sehari itu, Pak, bayangkan. Kali sekarang itu kalau di total itu 135.140 itu. Kali itu. Itu contohnya RRI begitu. Azan itu yang dikumandangkan RRI mulai tahun 52 sampai 2006 itu. Barangkali itu aja Syarifah dan Mas Dianta, Mas Salam, Mas.
1: Iya,
2: terima kasih Pak Subiono.
0: Subiono. Jadi memang RRI ini sangat membantu untuk dakwah ya.
1: Menjaga
0: kita berdoa menjaga persatuan dan kesatuan
1: bangsa.
0: Jadi RRI, kita doakan RRI dimanapun berada jajarannya, mulai dari ketua, dari kepimpinan sampai jajarannya, insya Allah diberikan kesehatan, amin, kekuatan,
1: amin.
0: Sehat walafiat ya, dan tetap program-program yang aktual untuk kemaslahatan umat ya.
1: Amin.
0: Jadi
1: amin.
0: Harus juga untuk yang agama lain, juga agama Islam harus ada keseimbangan ya.
2: Iya.
0: Karena kan RRI ini kan umum ya, bukan cuma khusus untuk umat Islam.
2: Iya, Umi, ya.
0: Program-program gender ya. Alhamdulillah selama ini program gender, kemarin disabilitas ya. Karena semua punya hak ya, Pak Subiono ya. Insya Allah Pak Subiono sehat, selalu ikuti siaran kami.
2: Amin. Ya, amin ya. Dan kembali ini Umi, Ustadz, salah satu faktor penyebab akhlak kita menjadi kurang bagus atau tercela itu karena adanya perkembangan teknologi. Kita tidak bisa memungkiri hal itu ya, Ustadz ya. Mungkin kalau kita sebagai orang tua masih bisa menghandle gitu, Ustadz ya, ini yang kurang bagus, ini yang bagus. Nah, penggunaan media sosial atau informasi digital yang tentunya tidak selektif, ini bisa merusak nilai moral dan etika. Lantas bagaimana kita kan ngasih gadget atau handphone ke anak-anak ya, itu kan karena memang saat ini banyak sekali tugas-tugas yang bisa diselesaikan atau harus diselesaikan melalui online, media online begitu, Ustadz. Cara kita untuk membentengi anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang kurang bagus terkait dengan pengembangan perkembangan teknologi itu sendiri, gimana Ustadz Umi?
1: Jadi teknologi ini sebenarnya Ipa sangat bagus dan sangat mendukung.
0: Iya.
1: Tetapi tergantung siapa yang memegangnya. Ibaratnya pisau, kalau dipegang oleh emak-emak di dapur, maka insya Allah bapak-bapak makan dan minumnya pasti enak. Tetapi kalau pisau ini dipegang oleh anak kecil, maka apa yang terjadi? Terpotong tangannya, teriris tangannya. Demikian juga dengan teknologi. Oleh karena itu dibatasi. Dibatasi artinya ada jam-jam tertentu ini anak bisa pegang HP. Lalu kemudian dilihat dari usianya. Kalau SD umpamanya diberikan HP, mungkin pada saat untuk proses pembelajaran HP itu digunakan, ya kan? Tetapi pada saat bukan jam belajar, maka HP juga akan dibatasi. Begitu juga ketika tingkat SMP dan SMA, ada batasan-batasan. Begitu juga ketika berkumpul dalam keluarga, dibatasi HP semuanya dimatikan. Mereka sehingga itu keharmonisan dalam keluarga itu dia bisa terjaga kebersamaannya. Ketika tidur HP-nya semuanya dikumpulkan. Dan kebiasaan saya seperti itu di rumah. Jadi kalau malam itu jam 11 itu semua HP itu semua dikumpulkan di kamar oleh uminya, sehingga anak-anak itu tidur tanpa melihat HP juga begitu. Nah, jadi teknologi ini menurut saya bagus, tetapi bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kebijakan kita dalam memperlakukan itu teknologi itu tadi.
0: Iya.
2: Iya. Saya tambahkan
0: mengenai di medsos ini. Saya ingat pesan Habib Umar Hafiz ya, ya dari
1: Habib Umar bin
0: dari Yaman ya, dari Yaman Hadramut. Kalau kita mau isi, mau share apa-apa di medsos yang bermanfaat itu pertama. Dan kita niat kita membaca Fatihah. Ya Allah, saya niat ini, share ini sebagai amal jariah. Semoga mudah-mudahan memang mengetuk hati-hati orang ya untuk melaksanakan. Misalnya ada zikir yang kita isi ya, terus ada ceramah-ceramah dari Ustadz Sapa, ada kemarin saya isi tentang ceramah dari Ustadz Jakhalimah Ali Drus ya, dari kadang-kadang Ustadz juga pun ceramah saya kasih masuk misalnya, kan itu kan berarti jadi amal jariah. Dan kita niat Fatihah ya, niat Fatihah ya Allah, mudah-mudahan ini mengetuk hati yang membacanya dan mengikutinya. Nah, terus Al-Fatihah semoga berkah, dan itu dinilai sebagai amal jariah kalau menurut Habib Umar Hafidz ya, dan kita akan mendapat bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di medsos jangan kita cerita rumah tangga kita yang tidak baik, kita marah kepada suami, kita tulis di status, jangan. Itu kan sama saja kita membuka aib kita sendiri ya. Padahal kalau kita tutup aib orang lain, Allah akan menutup aib kita ya. Jadi kita jaga, mari medsos juga harus untuk medsos yang baik, berita-berita jangan hoak, jangan berita saling marah kepada orang lain kita taruh di status, jangan. Itu hal-hal yang mengikis amal-amal kita, dan nanti amal kita nanti di akhirat itu kosong. Okay. Ya, yang ada itu keburukan tadi, seperti saya cerita tadi itu keburukan. Yeah. Jadi mari kita jaga. Lidah ini berbahaya, mulut ini berbisa ya. Yeah. Mari kita jaga mulut kita, jangan berbicara, karena mulut ini kalau kita bicara baik dia jadi baik. Kita baik dengan orang, tapi kalau kita membawa fitnah, saya juga pesankan kepada diri saya, adik Titi dan kita semua. Kadang ada pesan-pesan yang tidak baik, misalnya orang minta kita bantu pesankan kepada orang ini ya, seorang. Tetapi pesan ini tidak baik. Sebenarnya kita tidak boleh sampaikan ya Ustaz ya, tidak usah sampaikan. Karena kalau kita sampaikan berarti hubungan mereka dengan ini kan hancur silaturahminya, dan bisa jadi pertikaian, jadi permusuhan. Lebih baik kita tidak usah kasih, kita nasihat saja ya, jangan munit. Maaf ya kalau untuk hal-hal yang begini yang bisa merusak hubungan, saya tidak mau, saya minta maaf. Kalau orang pesan yang baik, mari kita sampaikan, karena itu kan mengetuk hati kita menjadi amal ya. Tetapi kalau misalnya bilang dia ini tuh dia jahat, dia ada begini begini begini, kita suruh sampaikan kita ujar, itu merusak amal kita juga ya. Bukan cuma orang yang bersangkutan, tapi diri kita juga punya terkikis amal-amal kita. Jadi adik Titi, pendengar dimanapun berada, juga untuk diri saya, juga untuk Ustaz ya, mari kita jaga ini ya, supaya hidup kita penuh ketenangan, hidup kita penuh kebahagiaan, jauh dari permusuhan, pertikaian, baik dengan siapapun. Senyum itu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin ya rabbal alamin. Umi lidah berbisa, tangan ini juga termasuk ya Umi ya.
0: Iya, bisa.
2: Oke.
0: Okay. Tangan juga.
2: Dalam nulis status kan kita butuh jari-jari tangan, kita ini harus.
0: Dan nanti menjadi saksi di yaumil mahsyar. Kalau kita tulis yang baik jadi saksi ya, bahwa jari-jari kita ya Allah, kami selalu tulis yang kebaikan, dakwah dan apa usiar. Tetapi kalau tangan kita ini tulis lain-lain yang jahat, yang tidak baik, juga yang menjadi saksi. Ya Allah, tangan ini memang selalu tulis yang tidak terbaik. Kita mendapat dosa dan kita bisa dimasukkan di neraka. Amin ya. Jangan.
2: Ya, jangan.
0: Terima kalau kasih. Orang yang lain.
2: Terima kasih boleh. Umi ya. Iya. Sebelum kita akhiri perjuangan Nabi Muhammad SAW memperbaiki akhlak dengan akhlak di panggilan Jumat pagi siang hari ini, Ustadz mungkin ada pesan ke pendengar kita, pesan-pesan terkait dengan akhlak Nabi Muhammad ini sendiri.
1: Mencontohi perjuangan Nabi Muhammad SAW memperbaiki akhlak dengan akhlak. Maka yang pertama kita tanamkan dalam diri kita di dalam kehidupan ini, yang pertama kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya dan tidak menyembah selain daripadanya. Lalu kemudian yang kedua, kita menjaga titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam kehidupan kita. Yang berikut, berakhlak kepada Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, meyakini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian yang ketiga, berakhlak kepada sesama umat Islam, berkasih sayang terhadap umat Islam, bersangka baik kepada sesama umat Islam, sehingga terbangun ukhuwah Islamiyah, persatuan di dalam umat Islam. Dan yang keempat, ya ini berakhlak kepada orang yang berlainan keyakinan dengan kita, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti suri teladan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua berharap mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Ya, terima kasih Ustaz Umi. Kita tutup.
0: Closing statement saya ya, perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya sudah belum selesai. Tinggal sebagai estafet kita ini bisa melaksanakannya. Ya. Karena doa Allahumma inni as'aluka husnul khuluq, ya, bahwa akhlak kita harus tetap terjaga, harus menjaga. Tadi saya bilang, pokoknya selalu saya bilang ya, kalau saya ceramah selalu saya bilang jaga hablu minallah seimbang dengan hablu minannas, ya. Jadi sehingga mari kita jaga hati kita jauh dari dengki, hasud, sombong, ya, terus masih ghibah, ya, namimah, ya, yang merusak amal-amal kita, sehingga kita harus menjaga ibadah kita dengan benar, hablu minallah, hubungan dengan Allah, melaksanakan perintah Allah dengan benar, dan meninggalkan segala larangan-larangannya, sehingga kita pun kembali kepada Allah dengan bisa menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan di Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini, amin. Kumpulkan kami bersama kekasihmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus, ya Allah. Dan ya Allah, di hari Jumat ini engkau katakan bila kita bersalawat satu kali, engkau memberikan kebaikan 10 kali. Maka berikan kebaikan kepada kami yang mendengar maupun yang memberikan. Dan yang mendengar, kita semua digolongkan dalam orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah selamat dunia wal akhirat. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Umi, Ustadz, ya, untuk panggilan Jumat di hari ini. Perjuangan Nabi Muhammad SAW, perbaiki akhlak dengan akhlak. Terima kasih, saya titip pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat siang pendengar, saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, informasi dari daerah Maluku Utara, Kepolisian Daerah Polda Maluku Utara mencatat sedikitnya 458,76 hektar lahan terbakar di 130 titik selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Dari ratusan titik kebakaran titik tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Hal tersebut disampaikan langsung Dirbinmas Polda Maluku Utara Kombes Pol Moh Irfan dalam kegiatan dialog berjaringan aspirasi Seribu Pulau Serumpun Maluku Maluku Utara yang berlangsung di Studio Pro 1 Ternate pada Kamis 3 September 2026. Kombes Pol Moh Irfan mengatakan kondisi ini menjadi perhatian bersama mengingat karhutla dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan, masyarakat, perekonomian, dan aktivitas sosial masyarakat. Dirinya menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla. Salah satu langkah sederhana, namun sangat penting adalah menghindari pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar. Kita beralih ke informasi yang lain dari Badan Pangan Nasional Bapanas memperkuat pengawasan peredaran beras fortifikasi penambahan zat gizi tertentu untuk memastikan produk sesuai klaim dan standar label. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim produk. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan produk pangan dengan klaim fortifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan kandungan dan mutunya. Pemerintah saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah sampel beras fortifikasi melalui pengujian laboratorium. Menurut Arman, pengawasan diperlukan karena beras fortifikasi dipasarkan dengan klaim memiliki kandungan vitamin atau zat gizi tertentu. Klaim tersebut harus sesuai dengan kandungan produk dan ketentuan yang berlaku. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

menemani Anda di hari ini tentunya. Dan pendengar, Jumat 4 September 2026 untuk hari ini ya, kami akan siarkan langsung juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk siaran langsung sholat Jumat ya, nanti akan kami siarkan dari Masjid Al-Mutakin Ternate. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk menemani waktu siang Anda saat ini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi tentunya, sambil menantikan kami akan hadirkan siaran langsung ya untuk ibadah sholat Jumat.

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar ya, untuk Anda kaum Adam yang akan melaksanakan sholat Jumat, jangan lupa ya persiapkan diri sebaik-baiknya. Segera bersihkan diri ya, dan kenakan pakaian terbaik, dan berangkat ke masjid dengan hati yang tenang ya. Semoga ibadah Jumat hari ini membawa keberkahan, ketenangan, dan menjadi pengingat untuk terus memperbaiki diri. Pendengar RRI Pro 1 Ternate, dan bagi kaum Adam ya yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat ya, mari persiapkan diri dan hati untuk menyambut waktu yang penuh keberkahan ini. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung untuk pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin Ternate. Dan untuk menemani waktu siang Anda ya, kami akan masih hadirkan ya untuk lagu-lagu religi sambil menantikan. Nanti akan kami hadirkan siaran langsung ya untuk rekan-rekan kami juga yang saat ini lagi bertugas. Ada Bung Ijar ya, ada juga Bung Ari, dan rekan-rekan lainnya juga yang saat ini sudah mempersiapkan ya untuk siaran langsung yang akan Anda dengar tentunya pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja

Baik pendengar, saatnya kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Muttaqin Ternate. Selamat mengikuti.

baik pendengar dan sahabat budaya di mana. Baik pendengar dan sahabat budaya dimanapun Anda berada, telah sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala RI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, Ketua Tim TMB Rivaldi Umar dan kru yang bertugas di lapangan. Ada Bung Sultan, Bung Dirga, Bung Dani, Bung Ferdi, Bung Ari dan saya Ijar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Demikian siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Mutakin Ternate. Semoga ibadah dan khutbah yang kita ikuti hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Ganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse yang tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net, tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gun Lista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta Asian Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996. Dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvinsa Gunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvinsa Gunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Yang medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1, RRI Premium, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah Anda ikuti tadi pendengar untuk dinamika olahraga program dari RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Baik pendengar, tentunya ya informasi dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate siang ini. Masih bersama Iqbal Kutama dan juga teknik studio ada Mbak Dini dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Kayu Merah tentunya. Yang terus memastikan siaran tetap nyaman ya menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana tentunya lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu siang Anda. Tetap bersama kami.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah menjadikan RRI Pro 1 Ternate sebagai radio favorit Anda. Dan pendengar, ini ada juga ya informasi untuk Anda. Dalam rangka hari ulang tahun RRI ya pendengar ke-81, dan pendengar RRI Fest 2026 Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Dan ini ada beberapa kegiatan pendengar ya untuk dalam rangka RRI Fest 2026 yang diselenggarakan dari tanggal 3 hingga 6 September 2026. Dan kemarin 3 September ya pendengar sudah dilaksanakan untuk donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Ya pendengar, kemudian ada juga bazar UMKM dan juga jalan sehat ya pendengar ya. Dan untuk bazar UMKM ini masih diselenggarakan ya pendengar hingga 6 September ya maksudnya ya, 6 September 2026. Kemudian untuk jalan sehat ini akan diselenggarakan tanggal 6 pendengar ya, hari Minggu nanti ya. Untuk Anda yang punya kesempatan ya bisa mengikuti pendengar ya jalan sehat. Ya, dan untuk rute jalan sehat pendengar ini akan dilaksanakan ya. Ini dimulai dari RRI Ternate pendengar, kemudian menuju Tugu Adipura Soasio, kemudian Jalan Sultan Babula, Benteng Oranye, Jalan Sultan Khairun, dan juga kembali ke RRI Ternate. Ya, itu dia pendengar ya dalam rangka hari ulang tahun RRI ya yang ke-81. RRI Ternate mengadakan beberapa kegiatan ya seperti donor darah, cek kesehatan gratis, bazar UMKM, dan juga jalan sehat ya. Jangan lupa ya pendengar hari Minggu ya, ikuti meramaikan untuk jalan sehat. Oke pendengar, menemani Anda di waktu siang ini tentunya masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda yang saat ini sudah kembali untuk menjalankan aktivitasnya. Tetap semangat ya, dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Baik pendengar Ari Lasso dan juga ya Bunga Citra Lestari lewat Aku dan Dirimu. Lagu yang kalau kita dengarkan pendengar ya di siang seperti ini tentunya rasanya bukan cuma telinga yang mendengar ya pendengar, tapi pikiran ikut membawa kita ke sebuah cerita tentang seseorang yang pernah dekat, pernah menjadi bagian penting dalam hidup dan mungkin sampai sekarang masih menyisakan kenangan. Iya, romantis sekali ya mendengar lagunya ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa terhibur di siang hari ini. Oke, pendengar, masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:52 waktu Indonesia Timur. Yang lagi di rumah ya, lagi mempersiapkan diri mau kembali ke kantor ataupun yang saat ini masih dalam perjalanan, ya harus ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Yang lagi beristirahat di rumah ya, tetap semangat untuk Anda dan jangan lupa ya terus dengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke pendengar, nilai tukar rupiah menguat signifikan terhadap dolar AS dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,28% atau 50 poin ke posisi 17.629 rupiah per dolar AS. Pada Kamis kemarin pendengar, rupiah juga ditutup naik 0,47% ke posisi 17.679 per dolar AS. Rupiah diperkirakan menguat terhadap dolar AS hari ini. Kata analis pasar uang dari Du Financial Future, Lukman Leong pada Jumat 4 Desember 2026, penguatan rupiah disebabkan karena indeks dolar AS yang terus melemah. Pelebaran untuk pelemahan dolar AS dipicu oleh pernyataan The Vice, pejabat The Fed Christopher Waller ya, dengan terkait prospek suku bunga The Fed. Waller mengatakan akan mendukung kebijakan untuk mempertahankan suku bunga The Fed jika laju inflasi melemah dalam 2 minggu ke depan. Saat ini suku bunga The Fed berada di level 3,50 sampai dengan 3,75% pendengar. Lukman memperkirakan rupiah ini akan bergerak di kisaran 17.600 sampai dengan 17.750 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan hari ini pendengar, sementara itu indeks dolar AS ini turun ke level 98,89, level terendah sepekan ini pendengar. Sementara itu di dalam negeri, penguatan rupiah mendorong turunnya imbal hasil surat berharga negara atau SBN, imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun dari 7,19% ini menjadi 7,15%. Eskalasi ketegangan AS Iran di Timur Tengah menyebabkan harga minyak di atas $90 per barel ya pendengar. Kemudian imbal hasil obligasi AS ini tenor 10 tahun juga tinggi di atas 4,7%. Kemudian spread antara surat berharga Indonesia dan surat berharga AS saat ini menurut Jessica sekitar 237,6 basis poin. Permintaan SBN tetap resilient dengan kepemilikan asing bertahan sekitar 13%. Ya, demikian pendengar informasi mengenai rupiah dibuka naik signifikan ke level 17.629 rupiah per dolar AS. Oke, pendengar, dan selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur, nanti kami akan bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Glenn Fredly dengan judul Kasih Putih. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 1 Ambon untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Selamat mengikuti.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Provinsi Maluku mulai menata ulang strategi investasi daerah dengan memperkuat inovasi pelayanan kepada masyarakat dan calon investor. Langkah ini dilakukan untuk mengubah peran DPMPTSP dari sekedar penerbit izin menjadi penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala DPMPTSP Maluku Alwia Fadlun Alaidrus mengatakan, hingga Agustus 2026 tercatat 14.254 pemohon masuk melalui sistem online single submission. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.676 izin telah diterbitkan. Menurutnya, pengembangan investasi masih menghadapi persoalan klasik berupa keterbatasan data dan informasi potensi investasi yang belum diperbarui. Peta potensi investasi Maluku terakhir diperbarui pada 2022, sementara data terbaru lebih banyak diperoleh melalui sistem online single submission.
0: Sekian Cek Fakta.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan mohon maaf ya pendengar untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau untuk hari ini belum bisa dihadirkan ya, nanti mudah-mudahan di lain waktu dan lain kesempatan ya bisa dihadirkan kembali ya. Oke pendengar, menemani waktu siang Anda, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan untuk Anda. Lagu-lagu sudah kami siapkan ya untuk menemani waktu siang Anda, untuk Anda yang sudah kembali ya untuk beraktivitas, dan semoga aktivitasnya di hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Amin ya robbal alamin. Pendengar, di hari ini ya untuk Jumat 4 September 2026 diperingati dengan sejumlah momentum penting ya, baik di Indonesia maupun di berbagai negara dunia. Pendengar, setiap 4 September Indonesia memperingati Hari Pelanggan Nasional sebagai momentum meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Harpelnas 2026 mengusung tema Senyum Pelanggan, Senyumku Juga, untuk mendorong hubungan perusahaan dan pelanggan semakin baik. Gagasan Harpelnas ini dicetuskan pendengar CEO Frontier Grup Handi Irawan D pada 2003 dan mendapat dukungan luas. Peringatan tersebut kemudian diresmikan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri pada 4 September 2003. Harpelnas diharapkan mendorong kepuasan dan loyalitas pelanggan sebagai bagian penting dalam pertumbuhan perusahaan. Kepuasan pelanggan juga dipandang dapat mendukung perkembangan bisnis sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dan selain itu juga pendengar, hari ini diperingati sebagai Hari Solidaritas Jilbab Internasional. Hari Solidaritas Jilbab Internasional diperingati setiap 4 September sebagai bentuk dukungan terhadap perempuan muslim berhijab. Peringatan tersebut pendengar menegaskan jilbab sebagai bagian dari identitas, hak dan kebebasan menjalankan keyakinan beragama. Berbagai kegiatan biasanya digelar melalui kampanye media sosial, diskusi publik, seminar dan aksi solidaritas. Kegiatan tersebut mengangkat toleransi, keberagaman serta penghormatan terhadap pilihan perempuan muslim dalam mengenakan jilbab. Ya, mudah-mudahan di Ternate ini ada ya diselenggarakan kegiatan seperti ini pendengar ya, kayaknya lebih mantap ya pendengar ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada masih kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di Ternate siang ini. Kita dengarkan lagu dari Yovie Nuno dengan judul Janji Suci. Tetap bersama kami.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.

Baik pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan 1.200 rumah tidak layak huni atau RTLH diperbaiki sepanjang tahun 2026. Program unggulan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe ini tidak seluruhnya dibangun dari nol, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing rumah agar anggaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Maluku Utara mengatakan 1.200 unit RTLH tersebut terdiri atas 150 unit bangun baru, 725 unit peningkatan atau rehabilitasi, serta 325 unit pembangunan atau perbaikan dapur. Program itu pendengar tersebar di 10 kabupaten kota di Maluku Utara hingga awal September 2026. Sekitar 30-40% rumah ini telah mencapai progres 100%. Adapun sekitar 60% lainnya ini disebut tengah menuju penyelesaian. Kemudian pendengar, menurut dia pemerintah optimis target tersebut dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran, sebab sebagian besar program merupakan rehabilitasi ringan yang pengerjaannya relatif lebih cepat dibandingkan pembangunan rumah baru. Skema pelaksanaan RTLH ini juga berbeda dari proyek konstruksi pemerintah pada umumnya. Rumah tidak dikerjakan melalui kontraktor, tetapi menggunakan pola swadaya masyarakat. Pemilik rumah terlibat langsung dalam proses pembangunan sesuai kebutuhan rumahnya. Jika kerusakan hanya terdapat pada bagian atap, misalnya rehabilitasi cukup dilakukan pada bagian tersebut. Begitu pula rumah yang belum diplester atau membutuhkan dapur tambahan. Model ini membuat intervensi pemerintah lebih fleksibel. Namun, pemerintah tetap menyiapkan pengawasan teknis agar kualitas bangunan tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuan penerima bantuan. Pendengar, Dinas Perkim merekrut fasilitator lapangan dengan latar belakang teknik sipil dan arsitektur. Mereka bertugas mendampingi setiap rumah penerima program sekaligus memastikan pengerjaan sesuai standar. Ya, dan pendengar, di Kota Ternate sendiri pemerintah telah menyerah terimakan 3 rumah bangun baru sepanjang 2026. Rumah tersebut ini berada di Kelurahan Maliaro, Kelurahan Sasa, yang terbaru di Kelurahan Toboleu. Program RTLH pendengar ini menjadi salah satu upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangannya bukan sekedar mengejar jumlah rumah yang selesai, tetapi memastikan bantuan benar-benar menghasilkan hunian yang layak dan memenuhi standar meski dikerjakan secara swadaya. Ya, demikian pendengar informasi mengenai sebanyak 1.200 rumah dibedah dan cara diperkim malut atasi material mahal. Oke pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi lainnya. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Anmes Kamaleng dengan judul Cinta Luar Biasa. Tetap bersama kami.

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dimanapun Anda berada yang di siang hari ini, tetap setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM. Selamat siang ya. Terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Maba Halmahera Timur dan juga di Morotai, Kabupaten Pulau Morotai. Oke pendengar, kita masih hadirkan untuk Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya pendengar. Kita ke informasi mengenai bahasa daerah terancam punah. Dan begini pesan tegas Wakil Gubernur Sarbin. Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta pelestarian bahasa daerah tidak berhenti di ruang kelas dan juga festival. Ia mendukung bahasa ibu kembali digunakan dalam percakapan sehari-hari termasuk di kantor pemerintahan dan lingkungan keluarga. Sarbin menyampaikan hal itu saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tingkat Provinsi Maluku Utara 2026 di Benteng Oranye. Dan pendengar, menurut dia, bahasa daerah merupakan bagian penting dari kekayaan bahasa nasional yang keberlangsungannya bergantung pada penggunaan oleh penutur dari generasi ke generasi. Ia mengatakan, pengajaran bahasa daerah di sekolah tidak akan cukup untuk menyelamatkan bahasa ibu jika tidak diikuti pembiasaan di rumah, tempat kerja, dan ruang publik. Karena itu, ia mengajak masyarakat menggunakan bahasa daerah dalam interaksi sehari-hari. Sarbin juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menggelar kegiatan kebahasaan, tetapi memiliki data mengenai kondisi bahasa daerah hingga tingkat desa, kampung, maupun rukun tetangga. Data itu pendengar, kata dia, diperlukan untuk menentukan bahasa mana yang membutuhkan intervensi lebih serius. Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengungkapkan Maluku Utara memiliki 19 bahasa daerah yang berdasarkan peta bahasa nasional. Sebagian bahasa tersebut berada dalam kondisi rentan hingga kritis. Program revitalisasi bahasa daerah yang dijalankan Balai Bahasa hingga 2026 baru menjangkau 11 bahasa di 9 kabupaten kota. Kondisi itu menunjukkan masih terdapat pekerjaan besar untuk memastikan bahasa daerah tetap diwariskan kepada generasi muda. Nukman mengatakan keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945 telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan bahasa daerah. Namun menurut dia, persoalan utama bukan lagi sekedar keberadaan aturan atau pengajaran bahasa di sekolah. Dan pendengar, FTBI 2026 karena itu diarahkan tidak hanya sebagai ajang perlombaan, tetapi sebagai ruang selebrasi dan apresiasi karya sekaligus bagian dari upaya memperkuat regenerasi penutur bahasa daerah. Kegiatan tersebut pendengar diikuti 100 peserta terdiri atas 55 murid jenjang SD dan SMP dari 9 kabupaten kota, 20 anggota duta bahasa serta 16 staf Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Para peserta yang mengikuti FTBI tingkat provinsi ini diproyeksikan menjadi delegasi Maluku Utara untuk Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional pada tahun 2027. Ya, demikian pendengar ya informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin mengupdate informasi ataupun ingin membaca kembali ya, bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagi pendengar lagu bagus dari Kris Dayanti dengan judul Menghitung Hari, dan nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur kami akan kembali bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Dari Weda Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan.
0: Sari berita, kondisi karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Sejumlah kasus insiden keamanan pangan program MBG masuk tahap penyidikan. Korsel disebut siapkan pengerahan militer ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan Rian Suryadi.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan, terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
1: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, BPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih, dilakukan pendinginan. Malam nanti akan kita pantau kembali ya, jumlah hotspot maupun visibility-nya. Ya.
3: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan, Yudo Sekti Mustiko, mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
4: Nah, kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan menggerakkan Manggala Agni dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
3: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi pakai hidup, tantangannya main
6: gambut.
5: Oh, gambut juga ya?
6: Gambut Pak.
5: Ini lagi kering ya begini nih, kalau hujan terus terjang.
0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam tahap penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
6: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis telah masuk dalam proses hukum. Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk penetapan tersangka, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini, laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan, itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
6: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru beresiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
7: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
6: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kedutaan Besar Irlandia

0: hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Priyo Pambudi. Edi mengatakan penandatanganan Letter of Intent hari ini menjadi fondasi penting untuk menetapkan prioritas bersama dalam kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara, termasuk berbagai peluang bagi Indonesia dalam kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau EIU-SEPA.
1: Yang dialog hari ini juga menghasilkan langkah konkret melalui penandatangan Letter of Intent tentang pengembangan kerjasama ekonomi dan bisnis. Kami memandang dokumen ini sebagai fondasi penting untuk menerjemahkan berbagai prioritas bersama untuk kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi terkait di kedua negara. Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EIJPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif untuk kuota.
0: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan Irlandia ingin memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, ketahanan energi, dan pendidikan. Pada kesempatan itu, Dubes Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, juga menyampaikan dukungan Irlandia terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai ekonomi, pendengar, Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi Rp10,58 triliun. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
3: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
4: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
3: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10.587.333.183.396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1.188.294.087.186.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
5: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
4: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan

0: Instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Laporan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
2: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
3: Pada saat ini sudah berproses di DPR dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan undang-undang perampasan aset.
2: Dalam memperkuat upaya pemulihan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Legislasi Balek DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti.
5: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
4: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari undang-undang penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
5: Sementara itu, anggota Balek DPR RI Habib Syarif menilai, pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan, pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
6: Jadi, tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Tidak mengekang kebebasan. Kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
5: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi kepentingan anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balik DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
8: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian, ditekankannya, untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
7: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung di 2029. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh. Misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dalam diskusinya, itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks e-voting ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus memudahkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
8: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
9: Soal pengawasan, tentu ini soal digitalisasi seperti katakan Teloli. Orang harus melek digital. Tidak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam teknologi. Itu substansi demokrasi yang membedakan. Kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol one man, one vote, one pilih itu, itulah pentingnya demokrasi yang tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan saat itu, kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di republik ini. Bukan soal sangat sektarian, soal bawah itu terlalu, justru rakyat siap tidak?
8: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dewan, kita akan melaksanakan itu bahwa siapa pun nanti.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Militer Korea Selatan dikabarkan sedang bersiap mengerahkan personelnya ke wilayah Selat Hormuz. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Korsel, Militer Korsel akan mengerahkan pesawat patroli laut P-8, satuan penjinak bahan peledak, dan sebuah kapal pendukung logistik. Namun, pengerahan personel itu masih perlu kesepakatan Dewan Keamanan Nasional Korsel, resolusi kabinet, dan persetujuan dari Majelis Nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR BPN. Legalitas tanah ini menjadi langkah awal sebelum rumah warga mendapat program bedah rumah melalui program 3 juta rumah. Laporan Diki Mudadi.
11: Sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat diserahkan langsung Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Rabu 2 September 2026. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan, legalitas tanah menjadi bagian penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki alas hak tanah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Osi menyebut, hingga 2026, program sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.154 sertifikat. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pendataan masyarakat penerima program.
12: Ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 2, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga apa yang diberikan saat ini simbolis untuk 40 orang di dua desa, ini sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengapresiasi langkah kantor wilayah BPN Kalsel dan kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Ia menegaskan tanah penerima program harus dipastikan tidak bermasalah secara hukum sebelum dilakukan pembangunan maupun bedah rumah. Setelah proses sertifikasi selesai, program akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program 3 juta rumah.
13: Apa manfaatnya selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan mereka, jika terutama rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertifikatnya diberesin. Sekarang kita balik, kita pastiin tanahnya clear and clean dulu.
11: Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI juga meninjau rumah-rumah warga penerima sertifikat di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.
0: Informasi olahraga, meskipun tidak diperkuat 3 penyerangnya, Arema FC tetap siap tampil menyerang saat menghadapi Izen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Berikut William Nathan melaporkan selengkapnya.
14: Arema FC harus menghadapi Izen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 dengan kondisi lini depan yang belum lengkap. 3 penyerangnya yaitu Gustavo Henrique, Mauro Zylstra, dan Osmani belum bisa dimainkan karena kondisi fisik maupun persoalan administrasi. Meski begitu, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tetap mengusung permainan menyerang. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Kalteng FC yang diperkirakan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera saat masih membela klub sebelumnya. Adapun Osmani belum mendapatkan kesempatan bermain karena proses administrasinya belum tuntas. Marcos menilai kondisi tersebut tidak mengubah pendekatan tim. Arema tetap diminta bermain agresif sejak awal pertandingan dan menekan lawan untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Kalteng FC tetap menjadi perhatian. Tim promosi tersebut memiliki sejumlah pemain yang dinilai bisa mengancam melalui serangan balik, terkhusus Makan Konate dan penyerang asal Portugal Adilson Silva.
15: Uma primeira rodada de forma competitiva em casa, respeitando o adversário, mas sabendo a responsabilidade desse primeiro jogo.
16: We still don't have all the players that we wanted, still one or two missing, but the preparation was very good. Arema is ready for this first game. And I think, as coach said, once we have everybody, we have a strong Arema again.
14: Arema mendapatkan tambahan opsi di lini belakang. Ahmad Maulana Syarif siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad sendiri menyebut kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali ke lapangan. Dia juga melihat persiapan tim berjalan dengan baik dengan komposisi pemain yang semakin menyatu. Pertandingan melawan Kalteng FC ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Ahmad maupun Arema. Di tengah absennya sejumlah penyerang, tim dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang diinginkan Marco Santos demi meraih 3 poin.
17: Ya, mungkin kalau dari pemain sama, kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuman yang balik lagi kita harus lebih siap karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun gak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap. Terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal ngasih kemenangan dan ngasih yang terbaik buat pertandingan besok.
14: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah Anda ikuti untuk Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar tentunya. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana sore Anda. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu akan dikumandangkan pada pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur. Nanti juga menjelang kumandang azan asar akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami. Tetap bersama kami.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan asar akan dikumandangkan pada pukul 15:43 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu religi islami sambil menantikan kumandang azan asar.

0: Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: الله أكبر الله أكبر

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:55 waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lintas informasi dan juga cek fakta. Setelah itu kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar di sore hari ini ya, untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Nanti akan kami hadirkan ya untuk menemani Anda di sore hari ini, yang akan request lagu ataupun salam-salam. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sore hari ini. Tetap bersama kami. Terus

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, Wali Kota Tidore Kepulauan mendapat penghargaan dari Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara atas dukungan terhadap pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, dalam kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara tahun 2026 yang berlangsung di Ternate pada Kamis 3 September 2026. Ismail mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara terhadap pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang dinilai mendukung pelaksanaan program revitalisasi bahasa daerah. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, harga cabai keriting merah di Basanohi, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula melonjak hingga mencapai Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga salah satu komoditas hortikultura tersebut diduga dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen yang dialami sejumlah petani, baik di Kepulauan Sula maupun di Kota Manado, Sulawesi Utara. Salah seorang pedagang di Pasar Basanohi, Ibu Su, mengatakan harga cabai keriting merah sebelumnya harga sekitar Rp70.000 per kilogram, namun saat ini meningkat menjadi Rp130.000 per kilogram. Menurutnya, selama ini pedagang memperoleh pasokan cabai dari petani lokal di Kepulauan Sula maupun dari Kota Manado. Namun kondisi gagal panen menyebabkan stok cabai berkurang sehingga berdampak pada kenaikan harga. Demikian Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, saatnya cek fakta bersama saya Iqbal Kutaman. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim barisan prajurit Kopassus sebagai pengerahan pasukan baret merah untuk mengamankan demo 27 Agustus 2026. Faktanya klaim bahwa video pasukan baret merah diturunkan untuk mengamankan demo 27 Agustus adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut merekam kegiatan setelah acara pembaretan calon komando angkatan 114 Kopassus di Kabupaten Cilacap pada 28 Juli 2026 lalu. Kapus Pen TNI Maijen Muhammad Nas menegaskan klaim pengerahan pasukan baret merah untuk mengamankan demo adalah tidak benar. Oleh karena itu, Mabes TNI mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan video yang beredar di media sosial. Demikian cek fakta mengenai video pasukan baret merah amankan demo 27 Agustus adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik pendengar, selamat sore untuk Anda, pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di program 100% Indonesia, Indonesia banget untuk edisi Jumat 4 September 2026. Tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini yang setia tentunya menemani kita ya hingga pukul, Iqbal akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur atau pukul 5 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, kita terima ya untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini yang mau request lagu, mau salam-salam ya, silahkan Anda bisa bergabung di line telepon kami 0921-312-5521. Anda bisa bergabung juga ya di nomor baru kami 0811-4001-1082. Kemudian WhatsApp ya, Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp ya di 0821-2037-5180. Oke, sudah ada yang berdering nih pendengar ya. Kita terima terlebih dahulu ada penelpon pertama kita. Siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Iba.
0: Halo, 100% Indonesia. Selamat datang Nona Vika ya di RRI iya. Ternate.
1: Iya.
0: Iya, Nona Vika di Manado, apa kabar?
1: Lukunya Tuhan sehat.
0: Sehat. Iya.
1: Bahagia.
0: Ya harus selalu bahagia apalagi sore hari iya. Ya. Oke, iya. Ya. Nona Vika untuk di Manado cuaca panas hujan?
1: Mendung.
0: Oh iya, oke. Ya, sore hari ini mau dengar lagu apa nih? Lagunya siapa?
1: Penyanyinya Adnelato.

0: dilindungi oleh Tuhan.
1: Amin, amin, ya Rabbal.
0: Hanya dongeng salam bah, panjang lagi di ambon manusia, salam sehat sekeluarga, bunda juga di Manado, salam sayang dari kita, bunda anggannya juga, salam sehat, ko ayik, ko ama, panjang dapat, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Busek, Pak Sahir, Pak Yusin, Pak Otus, Pak Otis, anak apa, aku nama Sari, Andi Nyubatam, Disney Lode, ada mungkin sekeluarga, salam sehat, dengan Pak Abdul juga di sini. Buat Iqbal, terima kasih. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Oke, selamat sore juga. Terima kasih Nona Vika yang sudah bergabung ya, penelpon pertama kita yang ada di Manado, Malalayang. Oke, selanjutnya penelpon kedua kita ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, Indah, Iqbal Utama.
1: Iya, betul sekali. Ko Ama, Ko Ama sehat sore hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Semoga sehat selalu ya Ko Ama ya. Semangat Ko Ama.
2: Semangat.
1: Semangat, iya. Ko Ama, lagunya lagu apa nih mau didengarkan sore hari ini?
2: Lula Drakel.
1: Lula Drakel.
2: Batubara.
1: Batubara. Oke, siap Ko Ama. Lagunya sudah Iqbal siapkan nih. Lanjut salamnya ya. Untuk siapa? Amin, amin ya. Iya.
2: Abi orang terkenal tadi Monafika, terima kasih
1: atas
2: salam yang balik.
1: Iya.
2: Semoga buat kita lu. Abang Abi kita semua abang Abi kita yang saya bersyukur atas Senam dan Mama Iba di Mega 2, Pak Haji Alim dan Mama Iba di Adi. Terus ke orang jauh sana, Pandi di Batan, Penarapan Siak, Bunda Air, Bunda Iya, terus ke Sinai di Bunda Air juga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ibu Nakaya, Kesannya, kita di kalian bukan harapan jahat. Kita nggak sini bungun itu kenal di Hawaii. Kita di rumbal bung, wapu di dosi mungkin harapan jahat.
1: Amin, amin ya.
2: Kau syukur aku.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu Ko Ama yang ada di Tidore. Semoga selalu sehat ya Ko Ama ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pendengar, di sore hari ini sudah ada dua penelpon yang sudah bergabung. Ada Nona Vika, ada juga Ko Ama di Tidore sana. Yang mau bergabung ayo ramaikan ya untuk program 100% Indonesia di sore hari ini. Selamat sore juga untuk Bung Iswan yang ada di Maliaro ya, di sore hari ini katanya lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya. Oke, terima kasih ya. Ya, gabung dong ya melalui line telepon. Oke, pendengar ya, di sore hari ini sambil menanti untuk Anda yang mau bergabung ya, silahkan, kami masih buka untuk di line telepon ya di sore hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung lagi? Kita terima. Halo 100% Indonesia.
3: Halo 100% Indonesia.
1: Halo juga
3: Indonesia banget.
1: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk.
3: Kopi satu.
1: Kopi ke air putih nih.
3: Okay. Air kelapa muda boleh.
1: Air kelapa muda. Ini kalau air kelapa muda kayaknya tong gas dulu kapan nih di Pantai Mangga 2 kapan nih. Iya. Kabar sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kong 01 kabar sehat juga?
3: 01 ini ada marah-marah.
1: Oh, ada marah.

0: Marah, marah.
1: Jangan terlalu marah-marah lagi Mama Ulfa. Iya, kayaknya air guraka dulu ke apa ini supaya jangan marah-marah.
0: Iya, supaya Ulfa ini air guraka dulu,
1: Ulfa. Oke, ya lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam hari ini?
0: Terserah yang
1: Oke.
0: Berkuasa di situ saja.
1: Oke, siap ikutan ya.
0: Oke.
1: Lanjut salamnya.
0: Sama-sama yang bertugas di Pro 1, Pro 2, Pro 4. Mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, selesai aman.
1: Iya.
0: Kembali rumah pun dalam keadaan selamat dengan keluarga. Terus yang lewat-lewat tadi salam-salam balik. Rupanya saya sempat saya dengar Ko Ama kah, Pak?
1: Iya, Ko Ama tadi.
0: Ko Ama. Terima kasih salamnya. Sehat-sehat supaya dengar suara terus. Nah, orang ngadi sana dengar suara kemarin sudah masuk. Tapi ada dalam keadaan masih sakit lagi
1: kapan. Iya, semoga lekas sembuh ya. Amin.
0: Mama Ibu dan Pak Jani. Ada yang belasan satu lagi situ haji ya di satu lagi tapi dia kurang masuk, dia cuma bersuara-bersuara saja begitu.
1: Saya.
0: Haji Ota.
1: Saya ya.
0: Salam buat orang semua sudah. Terus ada satu di Teboko lagi, Haji Hamad Selang itu.
1: Saya, iya.
0: Cuma bersuara saja tetap tergabung ini.
1: Iya, mudah-mudahan setelah ini bergabung
0: Rika,
1: ya.
0: Iya. Rika Ayu, gabung di Kayu. Terus sana yang di Anado sana, yang semua gabung ke Bolong, mari gabung juga seram. Haji Naidi, Haji Dapar, mari gabung. Terus Bung Din. Tadi sedikit Itin terdengar suara, cuma kirim WA saja.
1: Iya.
0: Oke, sudah, semua sudah, salam baik.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ya, selalu sehat ya bersama keluarga. Oke, terima kasih untuk Pak Yasim, untuk Nona Vika dan juga Ko Ama yang sudah bergabung. Dan pendengar, jangan lewatkan nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore. Nanti pendengar ya, ada Warta Sore spesial HUT ke-81 RRI. Nanti bersama Bapak Gianto ya, General Manager Fuel Terminal Ternate yang akan membawakan ya atau pembaca berita untuk Warta Sore spesial HUT ke-81 RRI. Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Ari Lasso, Hampa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahu muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, satu lagu yang sudah kita dengarkan, lagu dari Lula Drakel, Batubara. Ini spesial untuk yang sudah request tadi ya, ada Koama, ada juga lagu tadi yang sudah kita putarkan ya dari Ari Lasso, spesial untuk Nona Vika ya, yang judulnya Hampa tadi ya. Lagu-lagu yang sudah kami putar tadi spesial juga ya untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 sana yang sudah bergabung. Oke pendengar, kita masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Masih panjang ya tentunya perjalanan kita untuk di 100% Indonesia. Oke, kita terima lagi. Halo 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Halo.
1: Indonesia banget.
0: Cakep. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan orang Tidore Utara.
0: Tidore Utara, Ko Ai. Apa kabar Ko Ai sore ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Iqbal.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Ko Ai ya. Lama tidak bersuara nih.
1: Iya, memang monitor terus.
0: Oh, monitor terus sih. Ya. Mantap ini jempol. Oke, sore ini mau dengar lagu apa Ko Ai?
1: Mau dengar lagu dari edisi di Tonga. Tabahkanlah hatimu.
0: Tabahkanlah hatimu. Oke, ya lanjut salamnya untuk siapa?
1: Oke, salam pertama, salam hormat buat Bang Iqbal, bareng operator juga harapan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada Pak Yasin juga, bareng Mova, ada Ko Ama, ada Nona Vika juga. Ada Bunda El, Bunda Natalia, Ibu Farida. Halo?
0: Iya, ada.
1: Halo?
0: Iya, lanjut, lanjut.
1: Nama Sari juga. Ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara. Ada Bung Andi Batam, Andi Jambi, Andi Bacan juga. Sampai sehat.
0: Amin, amin ya.
1: Pak Binaidi, ada di Tidore. Ada Bang Din, Ipin, Buce juga. Terus Bang Abdul, Mama Indah juga. Harapan sehat semuanya. Oke, terima kasih Bang Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai yang ada di Puncak Jaya Wijaya sana ya, yang sudah bergabung di sore hari ini. Ini ada yang bergabung lagi, sudah tersambung. Halo 100% Indonesia.
2: Halo 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yakumina.
0: Oh Yakumina. Oke, Mama Indah ya. Apa kabar nih? Kabar bagaimana Mama Indah sore ini, sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ini kayaknya kemarin habis donor darah kapan nih di RRI? Oh, sudah habis. Iya. Oke, yang penting ikhlas ya. Oke, Mama Indah mau dengar lagu apa nih di sore hari ini?
2: Lagunya Seventeen.
0: Seventeen. Jaga selalu hatimu. Oke, jaga selalu hatimu. Oke. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, lanjut salam buat semua. Ada Ko Ama. Ko Ama berlagu Batubara kafe.
0: Batubara tadi, iya.
2: Sekali-sekali ganti batu anggur lagi.
0: Iya.
2: Iya, buat Ko Ama dan Mama Am di Tidore sana, harapkan sehat selalu. Ada Ko Abdi juga ya, ada Ko Ayu dan Mama Nu di Tidore sana, harapkan sehat. Ada Ko Din juga, ada Ko Tun juga. Ada Bung Din, ada Bung Laras, ada di Kampis bersama dorong perekan kerja. Ada Bung Wadok, ada Bung Eja ya, harapan sehat. Ada Pak Yaya,
0: amin,
2: ada
0: amin, ya.
2: Terus ada Bunda terus ada Nona Vika juga, ada Bunda Natalia, ada Ibu Esterlita, ada Bu Ratna, Bu Anggra ini, terus ada Putra Tengah,
0: iya.
2: Terus ada Bung Ono, Bung Benijo, ada Abang Atus, ada Ayu juga ya, terus ada Bang Andi Purnama Sari, ada Mama Eba Pak Haji. Pak Taher, Mbak Fia juga, Ko Yasin Mama Ulfa, terus ada Ko Andi Alvarez, terus ada Pak Guru Agus di Morotai, Mas Udin, Mas Antoslo, dan semua-semua sudah mengikbal tanpa terkecuali.
0: Oke, semuanya ya.
2: Kudofu-dofu,
0: assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, syukur dofu-dofu ya. Selamat sore juga untuk Mama Indah yang ada di Akega Ale. Oke, pendengar, sudah ada yang bergabung lagi. Kita terima ya. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa nih? Orang Ambon ya?
3: Dari Ambon.
0: Ambon, Ambon Manise nih. Apa kabar Pak Junaidi?
3: Alhamdulillah sehat-sehat, lalu kemudian cuaca juga sama dengan Ternate.
0: Alhamdulillah sehat ya, iya. Oke, lagunya lagu apa nih di sore hari ini mau diputarkan?
3: Januari di Kedili.
0: Januari di?
3: Kedili, Dili.
0: Oh iya, Januari di Dili ya, oke.
3: Okay. Rita Effendi kan?
0: Iya, Rita Effendi betul. Lanjut salamnya untuk siapa?
3: Kita mau salami ada Nona Fika yang di Manado, Bunda El juga di sana, ada Ibu, ada Bunda Ernat Anggra ini di Manado, selamat sore semua. Lalu Mama Indah baru lewat itu, terima kasih Mama Indah. Goreng hamu sudah, jantung ulang-ulang.
0: Iya.
3: Mama Indah, jenang hamu sebuah.
0: Iya.
3: Lalu ada kok Ibu Indah juga di Teluk Oscar, Ibu Indah juga ya, di Kelapa, selamat sore, selamat sehat juga.
0: Iya.
3: Pak Acik juga baru lewat, Pak Ulfa, terima kasih banyak ya salamnya. Lalu kemudian ada Pak Mokoi juga di sana, Pak Abdul juga begitu di Rekenan Rekenan Aldika.
0: Iya.
3: Lalu kemudian ada siapa lagi, Andi Bacan, Andi Alvaris Bacan, masuk juga Andi, iya. Jangan lewat terlalu amuk ya.
0: Iya, lanjut.
3: Dia lewat terus, ketemunya siapa lagi, Andi Batam ya, selamat sore, Wira Purnama Sari juga,
0: iya.
3: Ada lagi Ono, lalu Haji Jafar Atus, Tahir ya, selamat sore, kapan saya juga. Lalu kemudian ada kita orang punya Otis yang di Kompisang, selamat sore, harapan saya ya. Yono yang ada di mana itu, Madiun.
0: Iya, Madiun.
3: Pak Yono juga yang masih Yono juga yang ada di Surabaya ya, Jawa Timur.
0: Iya, Madiun.
3: Semua sudah dapat salam Pak Eci, berkuliah juga di sana. Itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon yang sudah bergabung. Kita terima lagi ya, ini sudah menanti dari tadi ini ya. Halo, 100%
2: Indonesia. 100% Indonesia, Indonesia banget Bang Iqbal.
0: Iya, Bunda, apa kabar nih Bunda Natalia? Di Palu ya, masih di Palu?
2: Baik-baik selalu di Palu.
0: Oh iya, masih di Palu.
2: Kabarnya?
0: Iya, sehat juga di sore hari ini, semangat nih. Apalagi hari ulang tahun RRI ini ya, harus semangat.
2: Oh iya, tak lama lagi udah mau ulang tahun, saya mau sempat apa ya?
0: Sempat.
2: Sampai di Toli pas sama si Riki kok hari
0: ulang tahun. Iya, kirain di Ternate. Oke.
2: Pasti Bang Iqbal.
0: Iya.
2: Pasti mau ke Ternate.
0: Oke, iya.
2: Hah? Bang Iqbal. Terus lagunya saya mau pilih lagunya.
0: Lagunya siapa nih?
2: Mimpi.
0: Mimpi. Dari siapa nih?
2: Kayaknya The Mercies.
0: The Mercies. Oke. Iya, lanjut ada salamnya kita. Untuk siapa nih? Iqbal cari dulu ya.
2: Salam yang pertama ya. Buat Mama Indah, selamat sore. Salam sehat Mama Indah. Terus ada Ibu Haja Ida Jodika di Taliabu, Purnama Saria, Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Tahir, Pak Andi di Bacam, Pak Andi di Jambi, Pak Laras, Bung Abdul ya, ada Ibu Ila Lubjok Putra Tengah, Bang Windy di Tokyo, ada juga Bang Leman di Lampung. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Iqbal dan
0: iya, semuanya
2: Bang
0: ya.
2: Ya, semua sudah.
0: Okay.
2: Daripada terlalu panjang-panjang ya.
0: Iya. Menunggu. Lagunya ada aman.
2: Buat Bang Iqbal tetap semangat ya.
0: Oke, semangat.
2: Yang
0: terbaik iya.
2: Buat Bang Iqbal dan keluarga
0: okay,
2: yang ada.
0: Oke, terima kasih. Amin.
2: Terima kasih
0: amin,
2: Bang Iqbal. Selamat sore.
0: Okay.
2: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, selamat sore ya. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Palu ya, masih di Palu. Oke, pendengar ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung tadi ya. Iya, mana nih? Oh, iya. Terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini. Ada Bunda Natalia, Pak Junaidi, Mama Indah, Ko Ai, Pak Yasim, Ko Ama, ya, ada juga Nona Vika. Oke, kita dengarkan dulu pendengar lagu yang sudah direquest oleh Ko Ama yang ada di Tidore sana di Puncak Jaya Wijaya. Edi Silitonga, Tabahkan Hatimu. Tetap bersama kami.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Jaga terus ya. Oke, lagu ini spesial untuk Mama Indah yang sudah bergabung tadi ya. Semoga bisa terhibur ya di sore hari ini. Oke pendengar, selamat menikmati suasana sore hari ini tentunya untuk Anda yang saat ini lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh ataupun air guraka di sore hari ini dengan menu-menu spesialnya. Oke pendengar, masih di program 100% Indonesia, Indonesia banget, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Ini ada lagu yang belum kami putarkan ya, nanti akan kami hadirkan ya atau kami putarkan lagunya. Ya, spesial untuk Pak Junaidi di Ambon ya, dan juga untuk Ibu Ibu Bunda ya, Bunda Natalia di Palu. Ini sudah request dari The Mercies dengan judul Mimpi ya, dan Pak Junaidi tadi request lagu dari Rita Effendi, Januari di Kota Dili. Yang mau bergabung silakan ya, sebelum kita akhiri untuk di 100% Indonesia di sore hari ini, silakan yang mau bergabung bisa langsung telepon di 0921312521 dan juga di 0811400102. Kemudian Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp 0821203751 ya. Dan untuk di Ternate malam nanti pendengar, Anda akan ditemani oleh Bung Roni ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, kami informasikan kembali ya. Dan untuk Warta Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, untuk Warta Sore spesial HUT ke-81 RRI, nanti pembaca berita ya bersama Bapak Gianto, General Manager Fuel Terminal Ternate. Anda bisa dengarkan ya untuk Warta Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, belum ada yang bergabung, kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Pak Junaidi dari Rita Effendi, Januari di Kota Dili.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah mendengarkan kami ya di 101,8 FM untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget untuk di sore hari ini ya. Lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan ya, ini masih tersisa satu lagu yang belum kami putar ya, sesaat lagi akan kami putar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya, untuk Nona Vika, Ko Ama, Pak Yasim, Ko Ai, Mama Indah, Pak Junaidi, Bunda Natalia, terima kasih sudah bergabung ya. Dan untuk Anda yang belum bisa bergabung di sore hari ini ya, mudah-mudahan nanti di lain waktu, lain kesempatan bisa bergabung ya, meramaikan di program 100% Indonesia. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan tadi bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini ataupun yang lagi menikmati suasana santai. Oke pendengar ya, sebelum kita akhiri, satu penelpon lagi spesial untuk penelpon terakhir kita nih. Halo 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
2: Indonesia banget Bung Gita.
1: Iya. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan orang mana ada posisi Tondano, Bunda Elsa.
1: Bunda Elsa. Oke, kabar sehat ya Bunda ya.
2: Ya sehat, sejahtera bahagia, walaupun banyak tantangan tapi tetap bahagia.
1: Iya, bahagia. Oke. Okay. Iya, dan kita sudah berada di penghujung program nih. Untuk lagunya sudah terbatas ya. Silahkan mau salam-salam untuk siapa nih sore hari ini?
2: Salam besok kalau Bung Iqbal sama Bung Roni menyiar baru Bunda mau kita Bung
1: Iqbal. Iya.
2: Dan menyapa pertama tentu Bung Iqbal yang sedang bertugas, selamat sore. Salam sehat. Sukses.
1: Amin.
2: Bahagia dan berkat itu kan bersama keluarga, terlebih yang ada di rumah, istri serta dua cantik manis mungil yang ada di rumah. Salam sehat, salam sayang selalu.
1: Amin. Ya.
2: Juga Bung Iqbal lancar-lancarnya, doa situ tak sahar dan tetap diberkati.
1: Iya.
2: Lanjut, ada di Manado, ada Ibu Anggraini, Ibu Ratna, Nona Vika, salam sehat. Purnama Sari juga di Sulawesi Barat, sehat semuanya diberkati. Ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Abdul, ada Bung Ipin, Bung Din juga, salam sehat semuanya. Ko Amat, Ko Ai, Pak Yasin, Pak Tahir, semua salam sehat di keluarga masing-masing. Salam bahagia. Iqbal, makasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang sudah meramaikan ya di 100% Indonesia sore hari ini. Oke, terima kasih yang sudah bersama kami di 100% Indonesia, Indonesia banget. Terima kasih untuk semua pendengar dan yang sudah bergabung juga ya, yang sudah ikut request dan berbagi cerita di hari ini. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas untuk di Ternate siang dan Ternate sore. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Dan untuk di Ternate malam ya pendengar, Anda bersama Bung Roni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Syar bin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bergerak maju dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara. Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: year. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini.

0: Sabaha.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama. Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Beri kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau suku Topelo Dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan Ternate mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum calo yang menawarkan jasa pengurusan manfaat dengan meminta imbalan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya Gianto, Fuel Terminal Manager Ternate. Berita pertama, saudara, sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau suku Topelo Dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. Pembangunan rumah ini merupakan tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Sherly Juanda. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Ya, nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga Ohongana Manyawa, bisa berkunjung ke Tayabu.
2: Sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau yang dikenal sebagai suku Tobelo Dalam bakal mendapatkan rumah layak huni dari pemerintah. Program ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat berkunjung bersama Forkopimda di Desa Koli, Kecamatan Obah, Kota Tidore Kepulauan pada 6 Mei 2026. Saat itu, warga menyampaikan harapan agar pemerintah membangun rumah yang lebih layak untuk mereka tempati. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengusulkan pembangunan rumah tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usulan itu mendapat respon positif. Kemensos mengalokasikan anggaran sekitar 2,2 miliar rupiah untuk pembangunan rumah bagi 40 keluarga. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat dikonfirmasi RRI Jumat pagi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pembangunan.
3: Saya akan berterima kasih kepada Menteri Sosial yang melokasikan anggaran kurang lebih 40 rumah, 40 kakak. Nah, doanya kita semua mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik.
2: Sarbin mengatakan, pemerintah menargetkan pengecekan lokasi dilakukan pada 7 September 2026 mendatang. Lokasi pembangunan berada di kawasan hutan, karena itu pemerintah masih menyelesaikan persoalan perizinan dan persetujuan penggunaan kawasan tersebut. Menurut Sarbin, persetujuan Gubernur Sherly Juanda juga telah ditandatangani, sehingga tahapan di lapangan diharapkan segera dimulai. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim mengatakan, pembangunan rumah di kawasan Tayawi tidak hanya ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi warga, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pengembangan wisata komunitas adat terpencil atau KAT di Maluku Utara.
1: Akan dijadikan sebagai wisata KAT di Provinsi Maluku Utara. Ohongana Manyawa di Provinsi Maluku Utara. Disitulah pusatnya nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga Ohongana Manyawa, bisa berkunjung ke Tayabu. Karena disitulah pusatnya.
2: Menariknya, desain rumah yang akan dibangun tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat suku Ohongana Manyawa. Zen mengatakan, saat dirinya tugaskan gubernur meninjau kawasan Tayawi, warga menyampaikan keinginan agar rumah yang dibangun tetap berbentuk rumah panggung. Rumah tersebut diharapkan menggunakan atap rumbia, dinding papan, dan lantai papan, sebagaimana karakter rumah yang selama ini mereka tempati. Bedanya, rumah baru akan dibuat lebih kuat dan layak huni, tanpa menghilangkan ciri khas kehidupan masyarakat adat. Pemerintah menargetkan pembangunan 40 unit tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026, dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan pembangunan ini, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga suku Ohongana Manyawa terpenuhi, sekaligus menjaga kearifan lokal dan membuka peluang pengembangan wisata berbasis komunitas adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Ternate mengingatkan masyarakat agar mewaspadai oknum calo yang menawarkan jasa pengurusan manfaat dengan meminta imbalan. Lewat momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan pun menegaskan seluruh layanan ketenagakerjaan di kantornya tak dikenakan biaya alias gratis. Berikut laporan Davi Baba.
4: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate mengingatkan para peserta agar mewaspadai keberadaan calo atau oknum yang menawarkan jasa pengurusan manfaat dengan meminta imbalan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Ternate, Iwayan Alit Mahendra Putra Adi menegaskan, seluruh layanan BPJS Ketenagakerjaan termasuk pengajuan manfaat bagi peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Imbauan tersebut disampaikan dalam momentum Hari Pelanggan Nasional Jumat pagi saat BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan sekaligus edukasi kepada para peserta di Kota Ternate. Menurut Alit, perkembangan teknologi informasi justru dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk menyebarluaskan informasi yang tidak benar kepada peserta. Bahkan ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari peserta yang tengah mengurus manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Alit menegaskan BPJS Ketenagakerjaan dari tingkat pusat hingga kantor cabang telah berulang kali menyampaikan bahwa seluruh layanan kepada peserta diberikan secara gratis. Menurutnya, informasi mengenai layanan dan prosedur pengajuan manfaat juga telah disebarluaskan melalui berbagai kanal informasi, baik media daring maupun luring.
5: Pusat dan juga di cabang itu sudah menyampaikan bahwasannya layanan BPJS Ketenagakerjaan itu gratis, tidak dipungut biaya, dan seluruh kanal informasi sudah disediakan melalui banyak media, baik itu media offline maupun media online. Hanya saja banyak para pekerja yang belum mendapatkan informasi secara utuh sehingga masih mudah untuk dipengaruhi oleh para pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan.
4: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate pun mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan apabila membutuhkan informasi maupun mengurus manfaat. Peserta juga diminta untuk tidak menyerahkan dokumen maupun memberikan uang kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat atau mempermudah proses pencairan manfaat. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate memperkuat kolaborasi dengan alumni dan praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta kompetensi mahasiswa menghadapi dunia kerja. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
6: Peran alumni sebenarnya itu sangat penting kaitannya dengan kepentingan perguruan tinggi.
2: Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate memperkuat sinergi dengan para alumni dan praktisi hukum di Maluku Utara. Upaya ini diwujudkan melalui Focus Group Discussion atau FGD, sekaligus penanda tanganan kerjasama antara Fakultas Hukum, Ikatan Alumni Fakultas Hukum, dan puluhan kantor advokat yang sebagian besar merupakan alumni kampus tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Unhair Ternate Selatan Kamis 3 September 2026 itu dibuka langsung oleh Rektor Profesor Dr. Abdullah Jabid. FGD ini menghadirkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pimpinan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Dr. Mia Kusuma Fitriana, serta Guru Besar Fakultas Hukum Unhair Profesor Dr.

0: perguruan tinggi.
1: Selain pengembangan kurikulum, kerjasama dengan kantor advokat diarahkan pada peningkatan kompetensi mahasiswa. Fakultas Hukum akan mendorong mahasiswa menjalani program magang di berbagai kantor hukum, sehingga mereka mendapatkan pengalaman sekaligus mengasah kemampuan teknis dan keterampilan profesional. Kolaborasi juga akan mencakup keterlibatan praktisi sebagai pengajar pada sejumlah mata kuliah praktik, seperti hukum acara pidana, perdata, dan tata negara. Sultan menilai, sinergi antara akademisi dan praktisi diperlukan agar mahasiswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga memiliki keterampilan dalam praktik beracara. Sementara itu, Ketua IKA Fakultas Hukum Unhair Dr. Nirwan MT Ali mengatakan, alumni memiliki tanggung jawab untuk ikut mendorong kemajuan fakultas. IKA Fakultas Hukum Unhair juga akan memperbaiki database alumni dan menyusun sejumlah program yang dilaksanakan bersama pihak fakultas.
2: Alumni harus memberikan apa yang kemudian menjadi kelengkapan daripada fakultas. Itu target kita alumni. Sehingga ada hal-hal yang kekurangan sarana-prasarana, kita alumni akan berupaya berperan, berpartisipasi untuk memberikan kontribusi terhadap manfaat.
1: Nirwan menegaskan, kontribusi alumni tidak hanya ditujukan untuk Fakultas Hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab terhadap kemajuan Universitas Hairun secara keseluruhan. Melalui kolaborasi tersebut, Fakultas Hukum Unhair berharap hubungan antar kampus, alumni, dan dunia praktik hukum semakin kuat. Kerjasama ini sekaligus diharapkan membuka ruang lebih luas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman lapangan dan mempersiapkan diri menjadi sarjana hukum yang profesional. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Sementara itu, saudara, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate melakukan pelepasan ratusan anakan tukik di Pantai Castella, Kota Ternate. Kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi bagian dari komitmen konservasi pesisir secara berkelanjutan. Kita ikuti laporan Devi Baba berikut ini.
4: Sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate terus mendukung upaya pelestarian ekosistem pesisir melalui program konservasi penyu dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal. Per Kamis kemarin, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate melaksanakan kegiatan pelepasan tukik di Pantai Castella, Kota Ternate. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 103 ekor tukik berhasil dilepas liarkan ke habitat alami yang terdiri dari 98 ekor penyu sisik dan 5 ekor penyu hijau. Program konservasi penyu ini dilaksanakan melalui pemberdayaan kelompok lokal Gamlamo Diving Club dengan pendampingan dari Dodoku Dive Center sebagai mitra yang turut mendukung peningkatan kapasitas kelompok dalam pelaksanaan kegiatan konservasi pesisir. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran masyarakat lokal agar mampu melakukan upaya konservasi secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan pelepasan tukik di Pantai Castella tersebut juga dirangkaikan dengan kunjungan belajar mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir serta perlindungan terhadap biota laut, khususnya penyu. Dalam kegiatan kunjungan belajar tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari 3 pemateri yang memiliki kompetensi di bidang konservasi pesisir. Fuel Terminal Manager Ternate Giantu menyampaikan, kegiatan konservasi merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan, khususnya ekosistem pesisir. Harsali selaku Ketua Gamlamo Diving Club menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate atas dukungan yang telah diberikan dalam pengembangan kegiatan konservasi pesisir. Sementara itu, Sri Endah Widi yang turut menjadi pemateri dalam kegiatan kunjungan belajar menyampaikan bahwa program konservasi yang dilakukan bersama Pertamina, Gamlamo Diving Club, dan Dodoko Dive Center merupakan kegiatan positif yang mampu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan penyu. Melalui sinergi antara perusahaan, kelompok masyarakat lokal, dive center, akademisi, dan berbagai pihak terkait, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate berharap program konservasi penyu ini dapat terus berkembang menjadi pusat edukasi lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Davi Baba melaporkan.
3: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca secara langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama prakirawan Dea. Silakan informasinya, Dea.
0: Baik, terima kasih atas kesempatan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakrawan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Jumat 4 September 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga esok hari umumnya adalah berawan dengan adanya potensi hujan ringan malam ini di wilayah Obi dan Taliabu. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 70 hingga 95%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 2 meter. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih.
2: Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi saya Gianto, Fuel Terminal Manager Ternate, bersama teknik montase Adrian Fernando dengan desk editor Sakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore yang disampaikan langsung oleh Bapak Gianto, General Manager Full Terminal Ternate. Ini menyambut nanti HUT RRI yang ke-81 ya, nanti di tanggal 11 September. Baik, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Anda bersama Ternate Malam, kami yang bertugas, saya Roni, dibantu teknik studio ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas pemancar gaya merah. Kami iringi Anda hingga nanti di jam 6, bukan jam 6 lagi ya, jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Baik, dan gimana suasana sore Anda? Hari ini di Jumat, lembaran ke-4 untuk bulan September ya. Yang pasti Anda sudah begitu banyak aktivitas yang sudah dikerjakan dari pagi hingga sore hari ini. Sekarang waktunya sudah bersama keluarga di rumah. Dan khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang sebentar nanti akan menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Dengar sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.

untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk komandan ajan maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sekaligus mewakili pimpinan Angkasa Wan Angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Suatu hari seorang anak mendapatkan ibunya yang sedang sibuk menyediakan makan malam di dapur, lalu menghulurkan sekeping kertas yang bertuliskan sesuatu. Sang ibu segera bergegas mengambil kertas yang diulurkan sang anak, lalu membacanya. Ongkos membantu ibu. Tolong pergi ke pasar, 4.000. Tolong jaga adik, 4.000. Tolong buang sampah, 1.000. Tolong siram bunga, 3.000. Tolong sapu sampah, 3.000. Jumlah keseluruhan, 13.000. Selesai membaca, sang ibu tersenyum memandang sang anak sambil membelai kepala sang anak. Sang ibu mengambil sebatang pena dan menulis sesuatu di belakang kertas yang sama. Ongkos mengandungmu selama 9 bulan, gratis. Ongkos berjaga malam karena menjagamu, gratis. Ongkos air mata yang menetes karenamu, gratis. Ongkos kegundahan karena mengkhawatirkanmu, gratis. Ongkos menyediakan makan minum, pakaian, dan keperluanmu, gratis. Jumlah keseluruhan nilai kasihku, gratis. Lalu air mata sang anak berlinang setelah membaca apa yang dituliskan oleh sang ibu.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Resensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Perang melawan korupsi di Indonesia dan Malaysia, karya Afriyadi Sanusi, PhD. Banyak negara yang miskin sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup makmur, seperti Singapura. Pun banyak negara yang kaya sumber daya alamnya, tetapi rakyatnya hidup sengsara, dengan tingkat kemiskinan, kriminalitas, pengangguran yang tinggi seperti negara-negara di Afrika. Kata kunci dari semua permasalahan itu adalah korupsi, yang secara garis kasarnya dapat dibaca melalui persepsi indeks korupsi di sebuah negara. Walaupun Indonesia dan Malaysia sama-sama disebut sebagai alam Melayu Nusantara secara teritorial, fakta, statistik, dan angka, Malaysia jauh meninggalkan Indonesia dari segi CPI. Indonesia yang baru mampu sebanding dengan negara-negara di Afrika. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas yang mampu mengalahkan korupsi dan menerapkan good governance dalam pemerintahannya. Dan sebuah negara akan melarat, akan miskin jika pemerintahannya kalah melawan koruptor dan tidak mampu menerapkan good governance. Kualitas pemimpin sangat menentukan menang atau kalahnya sebuah negara dalam perang melawan korupsi. Buku Perang Melawan Korupsi di Indonesia dan Malaysia lahir dari kolaborasi riset antara Afriyadi Sanusi, PhD, dan juga Manduk Budiman sebagai editor-in-chief-nya, mengungkap bagaimana kualitas kepemimpinan dan penerapan good governance menjadi kunci utama dalam mengatasi korupsi dan membangun kemakmuran bangsa. Berdasarkan riset PhD di UKM Malaysia, karya ini menyajikan analisis tajam tentang tantangan dan strategi pemberantasan korupsi di dua negara serumpun. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Di Ternate malam, pendengar sudah pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ikuti cek fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Cek fakta malam ini, satu informasi pendengar terkait dengan dapur SPPG dirusak warga karena anak keracunan MBG. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Sebuah foto yang diklaim menampilkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dirusak warga beredar di media sosial pada akhir Agustus kemarin 2026. Kabarnya warga merusak bangunan tersebut karena merasa emosi usai salah satu anaknya menjadi korban keracunan program makan bergizi gratis atau MBG. Namun setelah dicek tim fakta, narasi tersebut adalah tidak benar atau hoax yang berulang. Unggahan foto tersebut menampilkan kondisi bangunan SPPG hancur akibat rusak warga dibagikan di akun Facebook. Narasi beredar di tengah kasus keracunan BMBG yang kembali terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Sedikitnya 566 siswa dari Pondok Pesantren Menbahul Hikam Putat Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, dan 19 lembaga lainnya menjadi korban keracunan pada Selasa 1 September 2026. Namun penelusuran dari tim cek fakta, ini unggahan foto menggunakan teknik reverse image search. Hasilnya foto tersebut identik dengan video unggahan di akun Instagram The New Bulletin pada 23 Desember tahun kemarin 2025 ya. Melalui keterangannya diketahui bahwa peristiwa itu tidak berkaitan dengan perusakan dapur SPPG di Indonesia. Video aslinya merekam kerusakan di wilayah Kroni, Distrik Karbi, Angklong Barat, Assam, India. Nah, setelah diambil kesimpulan informasi tersebut terkait dengan dapur SPPG dirusak warga karena anak-anak keracunan MBG adalah informasi yang tidak benar. Sekali lagi ya, yang menampilkan warga merusak dapur SPPG karena emosi anaknya menjadi korban keracunan masakan makan bergizi gratis atau MBG adalah informasi berulang dan dinyatakan hoax atau tidak benar. Untuk cek fakta malam ini,
5: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Bersama di Pro 1 RRI Ternate, sajian malam ini akan kami temani Anda pendengar ya. Ragam informasi ya pasti masih kami hadirkan untuk Anda, juga lagu-lagu hiburan hingga nanti di jam 12 kita akhiri kebersamaan kita. Saya Roni, ada sekali lagi Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di Pembanjar Gawe Merah. Mengiringi waktu istirahat untuk Anda yang selagi bersama keluarga di rumah, lagu-lagu akan kami persembahkan. Juga ada berbagai informasi yang akan kami turunkan di Ternate Malam September Ceria dari Vina Panduwinata.

Ini lagu dari si burung camar, Vinda Panduwinata, dengan September Ceria. Nah, mumpung di bulan September sudah memasuki di hari yang keempat ya, lebaran keempat di bulan September ini tahun 2026. Kalau dibilang September ceria ya, ya ceria sih, pasti cerianya di mana-mana ya. Karena cerianya juga didukung dengan cuaca yang cerah begitu ya, sepanjang hari, sepanjang Agustus, Juli, Agustus sampai dengan September di hari keempat ini. Nah, ini pertanda kemarau masih melandai wilayah kita juga di Maluku Utara ya. Jadi kondisi kemarau ini masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia dengan memasuki bulan September ini ya. Seperti yang dikatakan dari BMKG sendiri bahwa hujan tetap berpeluang terjadi di sejumlah wilayah akibat dinamika atmosfer faktor lokal. Pada periode dasarian 1 hingga 3 September tahun ini, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mengalami kondisi relatif kering dengan curah hujan kategori rendah hingga menengah, yakni 0 sampai dengan 150 mm per dasarian. Curah hujan kurang dari 50 mm per dasarian diperkirakan masih mendominasi hampir seluruh wilayah di tanah air ya. Jadi kondisi tersebut berkaitan dengan yang namanya pengaruh El Nino kategori sangat kuat atau Indian Ocean Deep Low positif yang secara umum mengurangi suplai kelembaban menuju wilayah Indonesia. Jadi Indonesia masih mendominasi hari tanpa hujan begitu ya hingga saat ini di bulan September. Oke, itu dia. Jadi di tengah kondisi kering yang masih dominan, hujan dengan intensitas tinggi tetap terjadi juga di sejumlah wilayah di bagian sebagian di wilayah tanah air ya. Pada periode 31 Agustus sampai dengan di 2 September, hujan lebih

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memadai.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pendengar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menginstruksikan jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Instruksi tersebut bertujuan yaitu memastikan keselamatan terus juga keamanan serta kelancaran operasional transportasi tetap terjaga selama karhutla berlangsung. Nah, kebijakan tersebut tertuan dalam surat edaran nomor SEMHP 4 tahun 2026 bagaimana tentang peningkatan kewaspadaan transportasi. Surat edaran tersebut juga mengatur langkah mitigasi terhadap potensi gangguan transportasi akibat karhutla di berbagai wilayah di tanah air. Ya, juga menegaskan keselamatan dan keamanan transportasi ini menjadi prioritas utama dalam menghadapi kondisi karhutla. Yang meminta seluruh jajaran bergerak secara responsif menghadapi dampak karhutla di sektor darat, laut, udara, serta kereta api. Pada sektor darat dan kereta api, Kemenhub meminta rumput serta semak di sepanjang ruang milik jalan dan jalur rel dikelola. Bus, truk, dan kereta api juga diminta, yaitu menurunkan kecepatan ketika memasuki zona yang terdampak asap karhutla. Jajaran terkait diminta memasang variabel methane untuk memperingatkan pengendara mengenai sebab asap kebakaran atau karhutla ini ya. Rute alternatif juga perlu disiapkan pendengar apabila di jalur arteri utama terisolasi akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Nah, kalau pada sektor laut dan sungai, kapal diwajibkan mengaktifkan radar serta otomatik identification system saat ini melintasi area berkabut asap. Awak kapal juga diminta membunyikan suling kabut secara periodik dan menyalakan lampu navigasi berintensitas tinggi. Kementerian Perhubungan juga menginstruksikan pendengar penghentian sementara pelayaran apabila jarak pandang berada di bawah abang batas keselamatan. Sementara sektor udara, operator bandara dimintai yaitu mengawasi batas minimum operasional jarak pandang berdasarkan data dari BMKG. Jadi pendengar, maskapai juga diminta menyiapkan rencana penundaan terus juga pengalihan ataupun pembatalan penerbangan berdasarkan kondisi aktual. Operator bandara turut juga diminta meningkatkan patroli perimeter dan memanfaatkan informasi cuaca penerbangan terkini sebelum pesawat nanti akan beroperasi begitu ya. Jadi dari Kementerian Perhubungan juga meminta yaitu integrasi dan data hotspot dari Kementerian Kehutanan dengan Pusat Kendali Transportasi Darat, Laut, dan Udara. Koordinasi dengan TNI juga Polri, pemerintah daerah, ARNF Indonesia, BMKG, serta Satgas Karhutla perlu juga untuk memperbarui data dari portal rri.co.id. Dari Kementerian Perhubungan juga meminta pengawasan akses orang terus juga barang dan kendaraan ditingkatkan di fasilitas transportasi terdampak karhutla. Jadi masyarakat sekitar fasilitas transportasi dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan lagu-lagu untuk Anda ya, menikmati suasana malam ini di hari Jumat 4 September 2026. Yang selagi bersama kami, yang lagi dengar melalui 101,8 FM ataupun yang lagi bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga Anda yang lagi mendengarkan melalui streaming di www.rri.co.id. Selamat malam saya ucapkan untuk Anda ya. Selamat menikmati suasana malam ini. Yang lagi makan malam juga selamat makan malam. Anda yang di Halmahera Timur, selamat malam, gimana suasana di sana ya. Selamat malam semuanya juga di Halmahera Timur yang lagi bersama kami melalui stasiun relay di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya, saya ucapkan juga selamat malam. Selamat menikmati suasana malam Anda saja di sana ya. Nah, bicara tentang makan malam, terus Anda yang selagi mungkin lagi menyiapkan, ada yang mungkin malam-malam begini tapi kadang-kadang makan malamnya ditunda-tunda begitu ya. Nah, ini sebenarnya kurang baik ya bagi kesehatan sebenarnya. Ada beberapa orang yang mungkin sulit apa ya menghindari kebiasaan makan malam, makan larut malam, terutama setelah seharian sibuk beraktivitas. Masalahnya jika makan malam terlalu larut, ini dilakukan hampir setiap hari atau terlalu dekat dengan waktu tidur. Nah, tentu saja dapat membawa dampak buruk juga sih bagi tubuh Anda, begitu ya. Jadi mungkin jam-jam seperti inilah saat Anda mungkin punya waktu santai di rumah bersama keluarga, gunakan untuk makan malam. Jangan sampai sudah di jam 10 atau jam 12 waktu tidur lah ya. Nah, menurut ahli diet, waktu malam makan malam umumnya dianjurkan sekitar pukul 17 atau jam 7 malam ya. Sekitar pukul 17 sampai dengan 19. Jadi mungkin sekitar jam 7 sampai jam 8 lah boleh, atau setidaknya 3 jam sebelum Anda tidur. Jadi apabila waktu makan terlalu dekat dengan jam tidur, nah tentu saja pendengar tubuh akan tetap bekerja ketika seharusnya mulai beristirahat. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi sejumlah fungsi tubuh dan dalam jangka panjang berdampak pada juga kesehatan Anda ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi pada tubuh jika sering makan pada jam yang sudah larut atau larut malam? Salah satunya yaitu mengganggu fungsi pencernaan Anda. Itu dia ya. Nah, sekiranya mungkin Anda mendengar fungsi metabolisme dan pencernaan tubuh mulai menurun menjelang malam hari ya. Hal ini berkaitan dengan ritme sirkadian atau jam internal tubuh yang turut mengatur berbagai fungsi tersebut. Jadi itu dia, mengganggu fungsi pencernaan Anda. Begitu juga cenderung memilih makanan kurang sehat. Itu dia, seringkali makan larut membuat seseorang kurang selektif ya dalam memilih makanan. Misalnya seseorang tidak cukup makan pada hari itu sehingga sangat lapar pada malam hari, atau makan karena stres dan bosan bukan karena benar-benar lapar. Nah, dengan begitu mereka akan cenderung apa ya, makan lebih banyak ataupun memilih yang cepat dan praktis, misalnya makanan instan ya, cepat saji atau yang olahan. Nah, itu dia ya, jadi cenderung memilih makanan kurang sehat. Terus juga akan menurunkan kualitas tidur Anda. Jadi kalau makan malam terlalu larut, ini juga membuat tubuh tetap bekerja mencerna makanan ketika seharusnya mulai beristirahat. Ahli gizi lainnya juga mengatakan kadar gula darah dapat meningkat secara bertahap setelah makan larut malam, sementara sistem pencernaannya tetap aktif begitu ya. Itu dia, jangan sampai ya Anda sudah melupakan waktu makan dan sudah melewati waktu makan lah di malam hari. Jangan sampai menjelang tidur tiba-tiba Anda sudah isi perut langsung saja tidur ya, jangan. Kalau bisa Anda beristirahat dulu lah sekitaran 1 jam boleh ya, sebelum Anda beristirahat setelah perut Anda sudah diisi dengan makanan. Baik, itu dia beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga untuk Anda. Ini sebenarnya sangat baik ya untuk kesehatan keseharian kita sehari-hari. Jadi sering makan larut malam, dampaknya juga pasti ada.

Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan mendengar malam hari ini, dan kita break sesaat ya Anda kaum muslimin dan muslimat yang kembali akan menjalankan sholat isya. Informasi waktu azan isya jatuh pada pukul 19 lebih 45 menit.

Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk Komandan Ajan Isa, wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: kami sampaikan litas informasi pukul 20 malam ini. Kembali dua informasi melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi pertama, PBB memperingatkan dunia telah memasuki zona bahaya akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung dengan kekuatan luar biasa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan El Nino kali ini berpotensi menjadi salah satu yang terkuat beberapa dekade terakhir. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebutkan fenomena tersebut sebagai El Nino terkuat dalam lebih dari 70 tahun. WMO memperkirakan dampaknya dapat berlangsung setidaknya hingga Februari 2027 yang dilansir dari BBC. El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi ketika perairan Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan tidak normal. Kondisi tersebut dapat mengubah pola cuaca di berbagai wilayah dunia. Fenomena tersebut dapat memicu kekeringan, meningkatkan kekuatan topan, menyebabkan banjir, serta menaikkan suhu udara. Situasi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan karena terjadi di tengah pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Guterres memperingatkan bahwa dunia menghadapi kondisi cuaca yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menyuruhkan kepada pemerintah dan ilmuwan untuk meningkatkan upaya mitigasi serta memperkuat sistem peringatan dini. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sebelum dampak cuaca ekstrim terjadi. WMO juga mengarahkan berbagai upaya untuk membantu negara-negara menghadapi dampak El Nino. Kita berpindah ke satu informasi daerah, sebanyak 352 pesilat dari 9 kabupaten dan kota di Maluku Utara bertarung dalam kejuaraan daerah pencaksilat Gubernur Cup 2 2026. Ajang yang berlangsung 4 sampai dengan 7 September ini menjadi salah satu pintu seleksi atlet menuju Prapon 2028. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarwin Sehe mengatakan kejuaraan daerah tidak semata menjadi area perebutan medali. Kompetisi tersebut penting untuk mengukur hasil pembinaan atlet sekaligus menemukan pesilat potensial yang dapat menambah nama Maluku Utara pada level nasional. Ia juga meminta Dinas Pemuda dan Olahraga bersama Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI tidak berhenti pada pelaksanaan kompetisi. Pembinaan dan pencarian bibit baru harus dilakukan secara berkelanjutan di seluruh kabupaten dan juga kota. Ia menilai Maluku Utara memiliki potensi pesilat yang dampak dikembangkan berpotensi di tingkat yang lebih tinggi. Karena itu kompetisi daerah harus menjadi bagian dari sistem pembinaan atlet, bukan sekedar agenda tahunan. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
4: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
3: Hah? Ganteng?
4: Stunting.
3: Apa itu stunting?
5: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Masih di Pro 1 RRI Ternate pendengar. Sudah pukul 20 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate malam ini, persembahan lagu-lagu hiburan masih Anda nikmati ya, untuk menemani waktu malam Anda dimanapun Anda berada, yang selagi bersama kami untuk malam ini. Pendengar, pernah merasa sebuah tempat lebih menyenangkan karena ada banyak aktivitas di dalamnya, atau bukan hanya karena jalannya nyaman ataupun bangunannya terlihat modern? Salah satunya mungkin kita di Kota Ternate ya, kalau menikmati suasana malam kan pasti Anda ingin cari tempat-tempat yang enak, begitu enak dilihat lah ya, ataupun tempat-tempat makan yang mungkin sangat menggoda bagi Anda. Tetapi karena ada orang-orang yang mungkin, kalau kita lihat ya, misalnya ada yang berolahraga di pagi hari, anak-anak yang bermain, atau warga membeli makanan dari pedagang lokal, ataupun komunitas berkumpul untuk melakukan kegiatan bersama. Jadi hal-hal sederhana tersebut ini sebenarnya terjadi menjadi bagian penting dalam membentuk kehidupan sebuah kawasan, sebuah kota. Pada dasarnya tidak hanya dibangun dari beton saja atau jalan dan bangunan. Nah, kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya memang pendengar turut menentukan apakah sebuah kawasan benar-benar terasa hidup atau sekedar menjadi tempat untuk pulang dan pergi, begitu ya. Nah, karena itu ruang untuk bertemu dan berinteraksi semakin dibutuhkan, terutama ketika kawasan perkotaan ini terus berkembang. Jadi ruang sosial tidak selalu harus berupa taman besar ataupun ruang publik dengan desain yang rumit, lapangan olahraga, terus juga pasar ataupun area kuliner, hingga kegiatan komunitas dapat menjadi tempat masyarakat bertemu. Dari pertemuan yang berulang, hubungan antara warga pun bisa terbentuk. Nah, pendengar, orang yang sebelumnya hanya saling berpapasan di jalan, misalnya bisa mulai berkenalan ketika bertemu dalam kegiatan olahraga akhir pekan, atau begitu pula dengan pelaku UMKM yang mendapatkan kesempatan mengenalkan produknya kepada warga sekitar. Nah, tepatnya malam ini di pelataran RRI ada, Anda bisa berkunjung langsung, ada ini ya, menjelang HUT RRI yang ke-81. Oke, banyak kegiatan yang kami laksanakan di RRI Ternate. Salah satunya ada UMKM. Ini sementara malam ini belum ada nih. Jadi kalau Anda ingin berkunjung ke RRI Ternate malam ini, silakan boleh.

ya, ada di pelataran RRI banyak UMKM, usaha UMKM yang lagi dijajakan di luar sana ya. Jadi silakan Anda bisa langsung ke pelataran RRI Ternate malam ini, bisa bergabung untuk melihat pelaku usaha UMKM yang lagi berjualan ya. Silakan saja. Ini menjelang HUT RRI yang ke-81, banyak kegiatan RRI ya, juga akan hadir bersama Anda. Salah satunya yaitu nanti ada jalan sehat di hari Minggu, Anda juga bisa ikutan loh ya. Nanti di hari Minggu ya, nanti besok lusanya hari Minggu. Jadi silakan nanti di hari Minggu bisa bergabung, karena RRI kan mau ulang tahun yang ke-81 tahun. Begitu ya. Jadi ada kegiatan lain yang kami lakukan di RRI Ternate juga menjelang HUT RRI yang ke-81. Salah satunya sekarang malam ini ada pengusaha UMKM yang lagi berjualan juga ya di pelataran RRI Ternate. Boleh Anda bisa datang mengunjunginya langsung. Nah, pendengar, kadang-kadang konsep ini sejalan dengan placemaking, yakni pendekatan dalam pengembangan ruang yang salah satunya yang menempatkan interaksi masyarakat sebagai bagian penting dari terciptanya tempat yang nyaman dan memiliki karakter. Nah, yang dikatakan dari World Health Organization atau WHO juga menyoroti pentingnya koneksi sosial melalui Commission of Social Connection pada 2025 lalu. Hubungan sosial dinilai memiliki peran terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, aktivitas sederhana yang mempertemukan orang sebenarnya memiliki makna lebih besar dan dapat membantu membangun rasa terhubung dengan lingkungan tempat seseorang tinggal. Itu dia ya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa Anda dapatkan. Salah satunya kita yang ada di Kota Ternate sendiri ya. Banyak tempat-tempat makan, tempat hiburan, tempat berbelanja, tinggal Anda pilih saja. Banyak tempat-tempat mungkin rekreasinya anak-anak, tempat olahraga boleh juga ya. Adanya juga di Kota Ternate.

0: Bener.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

ini lagu dari Boyz II Men, Panic at the Disco dengan I Miss You. Mas, pas kali nih Anda yang lagi merindukan seseorang ataupun keluarga yang lama tidak bertemu begitu ya. Ya, tapi sekarang kan udahlah. Kalau namanya kangen, rindu sama keluarga gampang sekali sih. Tinggal kalau ada duit ya udah pulang aja, pulang ke kampung begitu bertemu sama orang-orang yang tercinta. Tapi tunggu kalau Anda lagi kerja ya tunggu aja nanti ambil cuti ataupun lagi liburan mungkin di hari raya begitu ya. Nah, ataupun kalau tidak ya sudah melalui telepon, video call juga langsung boleh sekarang kan. Jadi bisa melepas kerinduan Anda begitu ya. Pendengar, Polda Maluku Utara mencatat ada 130 titik wilayah Maluku Utara dilanda kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan total sekitaran 458 hektar akibat musim kemarau yang melanda. Masih tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, ini menjadi perhatian bersama sebenarnya ya, mengingat bencana karhutla berdampak serius terhadap lingkungan, terus juga kesehatan masyarakat, perekonomian, serta aktivitas sosial masyarakat. Nah, ini disampaikan langsung oleh Dirbinmas Polda Maluku Utara Kombes Pol Muhammad Irfan bahwa ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla ini. Jadi kebiasaan membakar sampah secara sembarangan juga perlu dihentikan mengingat kondisi cuaca panas dan kering dapat mempercepat penyebaran api ya yang masih ada di daerah kita karena musim kemarau sekarang. Jadi ya mengajak masyarakat untuk tidak membuka ataupun membersihkan lahan dengan cara yaitu membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, Polri termasuk Polda Maluku Utara juga mendorong peningkatan patroli dan pemantauan di wilayah rawan karhutla. Langkah tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, terus BPBD, TNI, dan seluruh elemen masyarakat. Dan ia juga menghimbau untuk memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api di sekitar kawasan perkebunan maupun hutan begitu ya. Polda Maluku Utara menilai bahwa sinergitas lintas sektor ini menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ancaman karhutla ini. Jadi melalui koordinasi ini juga memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari langkah preventif dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan di wilayah Maluku Utara. Nah, ini pasti setiap hari kita ingatkan juga ya, kami ingatkan untuk Anda di saat cuaca yang memang sampai sekarang masih kemarau, bagaimana mengantisipasi biar kita terhindar dari yang namanya kebakaran di sekitar kita. Salah satunya tadi itu dengan tidak membakar sembarangan, apa di bakar sampah sembarangan, terus di lahan yang mudah terbakar begitu ya. Baik, Mas, sudah pukul 20 lebih 30 menit, masih banyak informasi yang kami berikan di Ternate malam ini.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pendengar Kementerian Perhubungan ini memperkuat profesionalisme dan integritas penyelenggaraan angkutan udara melalui peningkatan kapasitas infrastruktur angkutan udara. Nah, upaya tersebut ini dilakukan untuk menghadapi dinamika di industri penerbangan sekaligus memastikan layanan transportasi udara semakin berkualitas. Direktur Jenderal Perhubungan Udara melalui Direktorat Angkutan Udara menggelar rapat koordinasi Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara tahun 2026. Jadi kegiatan ini bertema membangun inspektur yang profesional, berintegritas dan tangguh. Tersebut ini berlangsung pada Rabu di dua hari kemarin ya. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman E. Laisa yang menegaskan profesionalisme, integritas dan ketangguhan menjadi tiga fondasi utama inspektur angkutan udara. Nah, ketiga fondasi tersebut diperlukan dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengawasan penyelenggaraan angkutan udara. Jadi, inspekturan angkutan udara mempunyai peran strategis, yaitu memastikan penyelenggaraan transportasi udara sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut sekaligus bertujuan menjamin masyarakat memperoleh layanan aman, selamat, nyaman, dan juga terjangkau. Nah, melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda malam ini. Jadi, ia juga meminta badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing, yaitu memperkuat bagaimana komitmen terhadap regulasi, keselamatan, serta kualitas pelayanan. Selain itu, kantor otoritas bandar udara dan inspektur penerbangan diminta juga, yaitu meningkatkan koordinasi, kompetensi, integritas, serta komunikasi konstruktif ya. Itu dia, dalam daftar penerima Aviation Award tahun 2026, PT Pelita Air Service, badan usaha angkutan udara dengan on time performance terbaik. Terus ada Malaysia Airlines, perusahaan angkutan udara asing dengan on the performance terbaik. Terus juga ada PT Garuda Indonesia TBK, badan usaha angkutan udara terfavorit. Air Asia Berhad, perusahaan angkutan udara asing terfavorit. Ada juga PT ASI Pujiastuti Aviation, itu badan usaha angkutan udara dengan pelaporan logbooks penerbangan perintis terbaik. Ada juga PT Trigana Air Service, badan usaha angkutan udara dengan pelaporan manifest penumpang ke hybrid terbaik. Ada juga Scott PT Air LTD, perusahaan angkutan udara asing dengan pelaporan manifest penumpang ke hybrid terbaik. Ada juga PT Surya Mataram Nusantara, merupakan badan usaha angkutan udara dengan tarif angkutan udara paling terjangkau. Ada juga yaitu Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 terbaik. Iya, betul ya. Otoritas Bandar Udara Wilayah ke-6 terbaik, 1 kinerja pembangunan angkutan udara, juga Otoritas Bandar Udara Wilayah ke-11 terbaik, 2 kinerja pengawasan angkutan udara, dan juga ada Otoritas Bandar Usaha Wilayah 1 terbaik, ketiga kinerja pengawasan angkutan udara. Jadi pendengar, penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap ya upaya bagaimana pemangku kepentingan meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja transportasi udara Indonesia. Capaian tersebut juga diharapkan mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan angkutan udara nasional. Informasi itu silakan Anda bisa melirik lagi ya, bisa menyimak di portal rri.co.id. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Peringatan Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini mengungkapkan 7 faktor risiko baru demensia. Sebagian faktor risiko ternyata bisa dimodifikasi. Nah, WHO merilis pembaharuan pada pedoman mengenai pengurangan risiko penurunan kognitif dan demensia ini. Terdapat 7 kondisi kesehatan yang menambah deret faktor risiko demensia. Jadi deret faktor risiko ini menambah ada sekitaran 12 faktor risiko yang sudah ada sebelumnya, yakni kurang aktivitas kognitif, isolasi sosial, ada kurang aktivitas fisik, penggunaan alkohol, penggunaan tembakau, pola makan nutrisi tidak sehat, obesitas, diabetes, hipertensi, dyslipidemia, gangguan pendengaran, dan juga depresi. Ada faktor-faktor baru dari demensia ini, sebanyak 7 faktor risiko baru demensia menurut WHO, antara lain yaitu stroke, cedera, otak traumatis, gangguan penglihatan, masalah tidur, HIV, polusi udara, dan terapi hormon menopause. Nah, hingga kini pendengar belum ada obat yang dapat menyembuhkan demensia. Namun melansir dari laman resmi WHO, dari semua faktor risiko demensia itu, sebanyak 45% diantaranya dapat dimodifikasi, seperti penggunaan tembakau, terus juga isolasi sosial, kurang aktivitas fisik, ada juga polusi udara, serta penyakit tidak menular. Begitu juga WHO tidak merekomendasikan terapi hormon menopause secara khusus untuk mencegah demensia pada wanita pasca menopause usia 65 tahun ke atas. Nah, belum ada bukti juga bahwa terapi hormon menopause dapat mencegah demensia, meski perubahan hormonal selama menopause bisa mempengaruhi mood dan daya ingat. Nah, salah satunya juga stroke ya. American Stroke Association menyebutkan stroke terjadi saat aliran darah ke bagian otak terhambat atau ketika pembuluh darah di dalam otak, di dalam ataupun detak otak kita pecah. Menurut Daniel Amen, pendiri Amen Clinic di California, kondisi yang mempengaruhi jantung dan pembuluh darah juga dapat berdampak pada kesehatan otak. Hal ini dikaitkan dengan risiko kesehatan demensia oleh yang lebih tinggi lagi, begitu ya. Begitu juga gangguan penglihatan. Jadi sebagian besar area otak dikhususkan untuk fungsi penglihatan. Jika penglihatan bermasalah, nah disitulah maka otak pun bermasalah. Begitu juga gangguan tidur. Nah, pendengar, tidur berperan penting loh ya buat kesehatan, termasuk kesehatan otak. Saat tidur terjadi proses pembuangan limba di otak. Bagi mereka yang mengalami gangguan tidur seperti sleep apnea, kondisi ini memicu perubahan pada otak yang menyerupai ciri khas penyakit Alzheimer. Nah, salah satunya HIV. Peradangan dan infeksi dapat mempengaruhi kesehatan otak. HIV yang tidak ditangani berdampak buruk terhadap sistem saraf pusat dan berhubungan dengan gangguan kognitif, begitu ya. Nah, terkait dengan juga polusi udara, paparan racun mulai dari alkohol, ganja, timbal, merkuri atau polusi udara juga dapat menurunkan yaitu kesehatan otak. Penelitian menunjukkan paparan polusi udara jangka panjang, nah ini berkaitan dengan risiko penurunan kognitif dan demensia lebih tinggi. Jadi WHO merekomendasikan untuk mengurangi paparan polusi udara rumah tangga dan luar ruangan, khususnya partikel halus. Itu dia ya. Jadi mengingatkan Anda juga bahwa ada 7 faktor risiko baru demensia. Salah satunya yaitu di saat musim kemarau seperti ini, polusi udara dampaknya bagi kesehatan tubuh kita. Pendengar, kita jelang pukul 21, sebentar kita bergabung ke program 3, ada Warta Sentral.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: I believe in this forum we can establish competitive direction.
3: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
1: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Vladimir Vladimirovich Putin.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antar Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antar Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
2: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
6: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
2: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
5: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
7: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
5: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
9: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
8: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
10: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
8: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
11: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
3: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
12: Izin melaporkan Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
11: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
13: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
14: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono

0: Tanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
1: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
2: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
1: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
5: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
6: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, Kondisi karhutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karhutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
4: Kondisi saat sekarang ini kita

0: sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
1: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artuanis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
4: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
3: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
5: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
3: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
6: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
7: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan pengerahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
6: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
8: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh untung. Harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Lah. Jangan itu salah petani. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya asinkan dan lain-lain.
6: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
9: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
10: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
11: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
10: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
12: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
13: Position to my players, you know, we had a very hard result preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
12: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Masih di Ternate Malam Pendengar dengan sajian lagu-lagu untuk Anda. Setelah tadi juga sudah kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21.41 menit waktu Indonesia Timur. Masih dengan berbagai informasi yang kami turunkan untuk Anda ya, bersama Programa 1 untuk Ternate Malam. Pendengar, informasi yang kami kembali lihat melalui portal rri.co.id di malam ini. Ini salah satunya pendengar bahwa Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana yang menyampaikan empati mendalam kepada masyarakat terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat, NTB ya. Pemerintah pusat bersama stakeholder lainnya bersama membangun kembali bagaimana Desa Adat Sade dengan melibatkan masyarakat setempat. Nah, Menteri Widianti juga meminta pemerintah daerah untuk mendata kembali warga terutama pekerja yang terdampak atas musibah kebakaran di Desa Adat Sade. Pemerintah memastikan juga warga terdampak dapat kembali beraktivitas. Ia juga mendorong gubernur dan bupati membuat master plan ataupun rencana induk yang menjadi percontohan bagi desa adat lainnya. Master plan mengembangkan desa adat yang amat termasuk juga infrastruktur keselamatan. Ya, jadi dengan menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal, Bupati Lombok Tengah lalu Patul Bahari dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda. Di sini rapat tersebut merumuskan 4 langkah utama dalam rencana jangka panjang rekonstruksi Desa Adat Sade ya. Jadi mendata terperinci terhadap masyarakat yang terdampak agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara terarah dan juga tepat sasaran. Baik, kami mohon maaf ya kalau memang ada kedengaran ada yang lagi nyanyi di luar sana begitu ya, kedengarannya sampai di sini. Karena di pelataran RRI malam ini ada ini ya, ada usaha UMKM yang lagi dijajakan di luar di pelataran RRI Ternate malam ini. Jadi kalau Anda yang ingin bergabung boleh sih ya. Ada berbagai produk UMKM yang dijual di pelataran RRI Ternate, bisa Anda bergabung kembali. Ini dalam kegiatan atau pelaksanaan nanti HUT RRI yang ke-81 nanti jatuh di tanggal 17 maksudnya ya, yang ke-81 jatuh di tanggal 11 September. Nah, itu dia ya. Jadi nanti Anda bisa ikuti juga ada ini ya, jalan sehat nanti dilaksanakan di hari Minggu tepatnya di pelataran RRI juga ya. Kita jalan sehat bersama ya dengan rutin nanti juga, kalau Anda hadir di sini bisa tahu ya. Jadi silakan nanti bergabung di hari Minggu. Ada door prize yang sudah disiapkan RRI Ternate. Banyak ya hadiah-hadiah nanti bisa Anda dapatkan. Ada sepeda, ada juga kulkas, ada yang lainnya juga. Nanti bisa Anda bergabung ya, siapa tahu Anda beruntung dan dapat door prize bisa dibawa pulang begitu ya. Nanti bisa bergabung di hari Minggu, tepatnya di Jalan Sehat yang nanti diselenggarakan RRI Ternate dalam RRI Fest. Nanti bersama di hari Minggu mungkin di sekitaran jam 6 lebih lah ya. Baik, ada satu lagu dari Michael Silver copot. Ini lagu lama milik Michael Bolton, tapi saya pilih yang di-recycle kembali lah. You're Not Alone.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar tahu tidak bahwa lonjakan tagihan listrik bulanan ini seringkali terjadi tanpa disadari oleh pemilik rumah. Benar kan? Kalau tiba-tiba sudah bayarannya lebih, nah pasti Anda juga sudah mengeluh. Kira-kira apa dampaknya sampai listrik rumah Anda ini semakin membengkak begitu ya? Meskipun sebagian besar perangkat elektronik telah dimatikan, ada beberapa alat diantaranya tetap menyedot yang namanya aliran daya secara konstan. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai apa? Vampir energi ya. Nah, perangkat yang dilengkapi layar digital, penunjuk waktu, atau yang selalu terhubung ke jaringan internet, ini pendengar akan terus mengkonsumsi listrik meski tidak digunakan secara aktif. Jadi disitulah akumulasi daya yang tersedot secara terus-menerus ini menjadi pemicu utama membengkaknya biaya pengeluaran listrik Anda di rumah. Nah, kira-kira alat elektronik di rumah yang boros listrik tanpa disadari itu apa sebenarnya ya? Coba saya beri bocoran kepada Anda. Nah, salah satunya yaitu pemanas air. Nah, ahli pemipan Aaron Adams, ia mengungkapkan bahwa pemanas air bekerja secara non-stop untuk menjaga suhu air dalam tangki. Jadi model lama bahkan dalam menyedot daya hingga 4000 watt akibat tumpukan endapan yang menghambat proses pemanasan. Jadi salah satunya pemborosannya adanya di pemanas air. Berikutnya yaitu pendingin ruangan atau AC. Perangkat AC ini menyumbang porsi terbesar dari total konsumsi listrik rumah tangga, yakni mencapai 40%. Jadi mengkombinasikan penggunaan AC dengan kipas angin ini dapat menjadi alternatif efisien untuk menekan beban daya. Begitu ya. Jadi salah satunya daya yang banyak melalui aliran listriknya memakan banyak wattnya yaitu pendingin ruangan atau AC tadi. Begitu juga adanya di kulkas. Nah, sebagai alat yang wajib menyala 24 jam. Kulkas membutuhkan daya konstan yang cukup besar juga ya. Efisiensi energi dapat ditingkatkan dengan memastikan karet pintu tertutup rapat, membatasi frekuensi membuka pintu, serta menjaga kapasitas isi kulkas agar tidak kosong. Begitu ya. Itu dia salah satunya juga. Pemborosan listrik adanya juga ada di kulkas begitu. Nah, begitu juga di mesin cuci dan pengiring pakaian. Penggunaan fitur air panas pada mesin cuci juga pendengar menguras energi dalam jumlah besar. Sementara itu, mesin pengering pakaian termasuk salah satu alat paling boros listrik juga ya. Dengan mengeringkan pakaian secara alami di bawah sinar matahari, nah ini dapat memangkas konsumsi daya secara signifikan. Jadi hemat-hemat lah ya. Ini mumpung lagi kemarau ya, udah dijemur di luar aja lah. Nah itu dia, begitu juga mesin cuci dan pengering pakaian juga salah satu merupakan ya yang paling banyak menguras energi listrik di rumah Anda. Ada lagi yaitu oven listrik. Oven listrik ini membutuhkan pasokan listrik besar juga loh ya, guna mencapai dan mempertahankan suhu tinggi. Jadi proses pemanasan awal juga menambah konsumsi daya, sehingga memasak beberapa porsi makanan sekaligus dalam satu waktu menjadi langkah yang lebih hemat lagi. Itu dia ya. Begitu juga dari router wifi. Jadi perangkat ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus, tidak mati-mati kan. Jadi demi menjaga koneksi internet terhubung terus. Nah, bergantung pada modelnya, router wifi dapat mengkonsumsi daya hingga 20 watt secara konstan selama 24 jam. Itu dia ya. Jadi begitu juga adanya di microwave. Nah, microwave ini tetap menyedot listrik meski sedang tidak dipakai untuk memanaskan makanan. Keberadaan layar jam digital yang menyala secara konstan tentu saja menjadi penarik daya tersembunyi. Adanya juga di speaker pintar. Nah, speaker pintar selalu berada dalam kondisi siaga demi memproses perintah suara. Pengguna kapan saja, sensor, layar, terus koneksi internet yang tetap aktif, ini dapat memicu aliran listrik terus berjalan. Dan berikutnya juga, yaitu adanya di televisi dan perangkat hiburan. Jadi pendengar, televisi, konsol, game, dan decoder yang dibiarkan dalam mode siaga tetap menyedot yang namanya daya listrik di rumah Anda. Jadi dengan menggunakan terminal listrik berskalar
ini memudahkan memutuskan arus secara total saat perangkat tidak digunakan. Jadi ada banyak kalau tidak di digunakan atau tidak dalam kondisi hidup, ya dicabut saja ya colokannya ya, walaupun dia menyala di power, tapi itu sudah salah satu menyedot listrik ya. Jadi ada baiknya Anda cabut colokannya, begitu ya. Itu dia beberapa perangkat elektronik di rumah Anda yang boros listrik tanpa mungkin Anda sadari. Jadi kalau tidak terpakai ya sudah ada baiknya di off-nya saja, di off-kan saja begitu ya, di non-aktifkan maksudnya ya. Jadi jangan sampai menguras daya listrik Anda, tiba-tiba Anda mengeluh bahwa kok tagihan listrik Anda membengkak di rumah. Aduh, itu dia yang perlu juga harus diperhatikan ya.

0: Kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda di Ternate malam ini. Baik, nanti di sebentar di pukul 22 lebih 30 menit jangan Anda lewatkan, ada drama radio ya akan kami persembahkan untuk Anda. Malam ini ada bocoran sedikit, drama radio itu nanti persembahan dari RRI Pontianak. Judulnya masih saya rahasiain dulu untuk Anda ya. Sebentar nanti ya akan Anda dengar di program 1.

Peringan siapa yang tak ingin hidup bahagia dan panjang umur? Nah, semua orang pasti menginginkan hal tersebut ya. Hidup sampai usia 100 tahun bukan sesuatu yang mustahil. Para ahli umur panjang menyebabkan kebiasaan yang mungkin bisa membantu mempercepat usia hingga 100 tahun. Bagi kaum muda sendiri, sepertinya mencapai usia 100 tahun bukan hal yang mungkin mudah, bahkan nyaris mustahil. Padahal dengan menerapkan sejumlah kebiasaan sehat, umur panjang bisa saja dicapai. Meskipun faktor genetik berperan dalam menentukan seberapa lama kita hidup, masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat masa hidup tersebut lebih berkualitas. Dikatakan langsung oleh dokter spesialis saraf Meredith Box, kita kutip malam ini dari Real Spisimbel, bahwa menurutnya kebiasaan yang membantu memperpanjang usia selagi masih muda, sebaiknya rawat tubuh sehingga seiring bertambah usia Anda tetap bisa aktif dan juga mandiri. Selain itu pendengar, lakukan yang namanya kebiasaan, yaitu dengan mewujudkan hidup bahagia dan berumur panjang hingga 100 tahun. Semua pasti menginginkan hal tersebut ya. Salah satunya itu bagaimana Anda mengutamakan kualitas tidur. Karena proses penuaan yang sehat dan bahagia yaitu melibatkan istirahat yang berkualitas. Jadi untuk memperoleh istirahat yang berkualitas tersebut, Anda bisa terapkan kebersihan tidur seperti apa, tempat tidur lah, mengurangi menatap layar, membangun rutinitas malam yang menenangkan, dan juga menghindari aktivitas yang memicu stres menjelang Anda tidur. Jadi itu salah satunya ya, dengan mengutamakan yang namanya kualitas tidur Anda. Begitu juga dengan tetap aktif secara kognitif. Istilahnya begini, penuaan yang sehat berkaitan erat dengan fungsi kognitif yang baik. Para ilmuwan menyebutkan, kalau kita menempuh pendidikan lanjut dapat meningkatkan cadangan kognitif. Akan tetapi, Anda tidak harus melanjutkan studi demi menyehatkan fungsi kognitif. Anda dapat mengikuti kelas komunitas, bergabung dengan perkumpulan di tempat ibadah, atau memulai hobi baru yang cukup dapat membantu tetap aktif secara kognitif ini ya. Jadi itu salah satunya, tetap aktif secara kognitif. Ataupun salah satu yang mesti harus Anda tahu juga, yaitu konsumsi makanan yang sehat kalau ingin Anda berumur panjang. Hal ini jelas perlu dilakukan. Kenapa? Karena Anda wajib menjaga pola makan sehat dan bergizi. Ya, ini dianggap sebagai diet yang sehat yang mengutamakan konsumsi apa? Buah-buahan, sayuran, biji-bijian. Nah, itu yang terbukti lah meningkatkan itu dia kesehatan otak. Jadi kendati demikian, apapun pola makannya, pastikan banyak asupan buah dan sayuran. Begitu juga Anda harus rutin berolahraga kalau ingin Anda mendapatkan umur panjang sampai dengan 100 tahun bolehlah. Berapapun usia, olahraga sebaiknya sudah jadi bagian dari rutinitas. Bok menyarankan untuk berolahraga selama mungkin 30 menit sehari saja setiap hari ya. Cobalah berkreasi dengan mencari aktivitas yang Anda nikmati, seperti apa, berkebun boleh, mendaki, bermain tenis ya, dan mungkin olahraga sebagai dengan pilihan Anda, ataupun bisa mengikuti kelas yoga juga baik ya. Karena dengan menerapkan atau menekankan untuk keutamakan konsentrasi ketimbang kualitas ataupun tingkat kemahiran Anda. Itu dia. Jadi bisa berolahraga secara rutin, cukup dengan 30 menit saja boleh. Bisa saja Anda tetap bersosialisasi. Interaksi sosial tidak hanya membuat bahagia, tapi juga turut menjaga yang namanya kesehatan fisik Anda. Penelitian menemukan, tetap bersosialisasi dapat menjaga pikiran tetap tajam dan mengurangi risiko demensia. Anda dapat mengagendakan makan malam bersama keluarga atau bersama teman-teman, menelpon keluarga seminggu sekali ataupun sekedar ngopi bersama teman-teman, itu hal yang baik juga. Itu dia beberapa hal yang mungkin bisa kita bagi juga untuk Anda malam ini ya. Bagaimana kebiasaan yang bisa membantu memperpanjang usia sampai dengan berapa? 100 tahun loh ya. Semua pasti mengingini hal tersebut ya.

0: Pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Ternate, masih di Ternate malam ini. Dan sudah menjelang di pukul 22 lebih 30 menit, kami cukupkan dulu ya untuk lagu-lagu di malam ini. Anda pencinta drama radio, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio di hari Jumat 4 September 2026. Drama radio persembahan dari RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
3: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
4: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
2: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
4: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
2: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
3: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial. Orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya, tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
2: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa, belum bisa banggain orang tua, sedih kalau lihat diri sendiri.
4: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu, mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
2: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
3: Yaudah, kamu mau cerita apa?
4: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
2: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
4: Mir, kamu taunya aku cuma bikin video TikTok, terus dapat duit. Tapi, apa kamu tahu kalau aku dulu berusaha mati-matian bikin video? Ya gak selalu FYP. Aku terus belajar sampai akhirnya udah nemu caranya. Tapi aku gak pernah tuh share di media sosial proses jatuh bangunnya.
2: Aku juga berusaha, Sel. Tapi gak sukses juga.
3: Mir, aku nih pun juga pernah bangkrut. Yang kamu lihat sekarang, memang usahaku lagi bagus-bagusnya. Dan aku masih terus belajar. Biar bisa bertahan di era yang makin susah ini.
2: Tapi kan,
4: itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
3: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
2: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
4: Bukan itu maksud Benny, Mir.
2: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa, Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu. Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa, Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri, Bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses. Udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, Bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, Bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi sampai kapan, Bang, kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, Bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Benar juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya, Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya, Pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju disetrika. Udah pada makan belum?
4: Belum, Bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah kita ikuti drama radio persembahan RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau sudah bersama Anda. Drama radio yang selanjutnya nanti Anda bisa ikuti di besok malam ya. Baik, sudah pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 gedung RRI lantai 1. Kita jelang pukul 11 sebentar nanti ada Ruang Rindu jam 11 maksudnya ya. Di pukul 23 Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu akan hadir untuk Anda malam ini.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Menjang di pukul 23 atau jam 11 malam pada hari, Anda pencinta untuk Ruang Rindu sebentar akan hadir untuk Anda. Program terakhir kita, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebentar nanti akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu lagi untuk menemani waktu malam Anda. Yang sudah beristirahat, sudah ke tempat peraduan untuk tidur, oke, ucapkan selamat beristirahat saja ya. Tapi Anda bisa nanti bergabung untuk memilih lagu-lagu di Ruang Rindu sebentar.

0: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di jam 11 ya, 23 lebih 2 menit. Itu pertanda kita sudah di program terakhir, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu, lewat lagu. Melepas rasa rindu Anda malam ini juga lagu-lagu sebagai pengantar tidur, pengantar kerinduan Anda sama seseorang, sama keluarga. Boleh, kita akan bersama hingga nanti di jam 12 atau tepatnya di pukul 24. Kita akhiri kebersamaan kita. Masih setia di malam ini yang akan temani Anda. Saya masih setia juga bersama Anda di sini ya. Terus ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke, gimana Anda yang malam ini lagi di mana nih? Di rumah ataukah masih di tempat kerja? Karena hari ini hari Jumat ya. Terus besok sudah menikmati weekend di hari pertama, hari Sabtu, dan juga nanti liburnya di hari Minggu. Jadi udah ada yang lagi lembur ya, sudah selamat melanjutkan lembur Anda saja ya. Karena mungkin masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi kalau sudah selesai ya sudah, Anda mumpung harus mengistirahatkan lagi yang namanya tubuh Anda. Begitu ya, biar tidak jatuh sakit. Karena tubuh juga perlu istirahat. Oke, seperti biasanya Ruang Rindu, kita akan menghadirkan lagu-lagu sesuai dengan requestan Anda ya. Di 0921312521 juga 0821203751 melalui dua layanan, satunya boleh ya di 0811-400-1102. Nanti kita coba apakah bisa berfungsi atau tidak ya. Sudah menunggu di ujung telepon yang paling pertama, saya menuju ke toli-toli, ada Bunda Natalia di sana. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Bang Ron. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori kabar, lewat lagu. Baik, selalu kita berjumpa lagi malam ini ya.
1: Iya Bang Roni, tadi sudah dengar tadi Bang Iqbal bilang sehat Bang Roni.
0: Oh begitu. Oke, baik. Masih di toli, di Palu atau di mana nih?
1: Masih di Palu, tapi besok saya sudah mau balik toli-toli.
0: Balik ke toli-toli. Oke, mudah-mudahan perjalanannya baik ya, sampai di tujuan.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Oke. Mau dengar lagu apa malam ini Bunda?
1: Saya mau dengar lagunya John Seran, Seandainya Masih Mungkin.
0: Seandainya Masih Mungkin, mungkin saja nanti.
1: Mungkin pasti.
0: Mungkin ya, pasti. Okay. Kalau sesuai dengan harapannya pasti dikabulkan, amin, begitu ya? Amin.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Silakan buat siapa lagunya?
1: Salam ya Bang Ron. Yang pertama ya ada Mama Indah, selamat malam ya. Ada Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, yuk Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Aiko Ama ya. Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Iwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga ya, Pak Laras, Bung Abdul, ada Ibu Ila di Luwuk, Putra Tengah, ada Bang Winnie Dito, ke Bang Leman di Lampung, ada siapa lagi Bang Ron, pokoknya di Akurata, dari Asam Kesehatan.
0: Baik.
1: Bang Roni tetap semangat ya Bang Ron.
0: Amin.
1: Sukses selalu siaran ya, doa terbaik buat Bang Roni. Pulangnya hati-hati sebentar.
0: Baik. Oke.
1: Dengan selamatan sejahtera.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Roni.
0: Terima kasih. Ada Bunda Natalia di toli-toli sudah bersama kita malam ini. John Seran sudah tak siapin ya. Di belakang ada siapa? Halo Ruang Rindu. Oh, ada Nona Vika di ujung sana. Nona Vikanya, Nona Vikanya belum tidur juga. Oh, masuk dulu. Oh begitu. Oke, nanti Ruang Rindu selesai bobo begitu ya. Bobo jangan lu cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, semua dicuci ya. Oke.
2: Jangan lupa berdoa.
0: Ya, itu dia perlu sekali juga. Memanjatkan dua juga ya.
2: Supaya mimpinya indah.
0: Mimpi ketemu siapa yang indah-indah itu?
2: Ada deh.
0: Oke. Okay. Begitu. Baik, lagu apa nih? Lagu apa nih?
2: Lagu apa nih
0: yang bagus-bagus begitu ya?
2: Bangsa Anda Rindu.
0: Apa?
2: Baliknya Di balik bantal Anda rindu. Yang nyanyi siapa? Nia Daniati ya?
3: Iya.
2: Nia Daniati ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Di balik bantal ada fotonya.
2: Oh, ada foto siapa di balik bantalnya?
3: Ada deh.
2: Ada.
3: Yang
2: cuma menyelalang
3: mulut
2: kita. Oh begitu.
3: Ada calon
2: lagu. Calon coba siapa ayo.
3: Ya, sama-sama buat nenek yang cerdas, sama buat cerdas. Tuhan selalu melindungi Tony dan keluarga yang ada di rumah.
2: Oke, okay, amin.
3: Jangan lupa kalau mau pulang sebentar, hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat.
2: Amin. Amin.
3: Nangat dong salam buat Pak Yunani, di aman manusia, salam sehat keluarga, bunda yang ada di Manado, salam sang Jessica, bunda Anggani Gunda, salam sehat keluarga, Pak Ayi, Pak Ama, Pak Jejapas, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Bute, Pak Sahir, Pak Isin, Pak Roti, Pun nama Sali, Andi di Batam, di Cidote, ataupun di sekeluarga, salam sehat, Anda juga, Pak Abdul di Cidote juga.
2: Oke.
3: Okay. Aman dan butuh.
2: Aman, tinggal nanti ya, sebentar di balik bantal ada rindu. Oh, bila yang
3: ada
2: ini.
3: Fotonya.
2: Bila kau rindu balingkan bantal itu judulnya, ya.
3: Oh. Sangkut sana ini soalnya kenapa kita selalu
2: sekarang
3: sekali.
2: Oke, bye.
3: Terima kasih.
2: Rindu. Oke, ada Nona Vika yang sudah bersama kita. Di ujung telepon ada Purnama Sari di sana. Selamat malam Purnama Sari.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Suaranya kecil sekali.
4: Iya,
2: mau oke, di mana nih Purnama Sarinya?
4: Ada di kamar ini tapi ada di mana.
2: Oke, habis suaranya bisik-bisik gitu ya. Halo. Oke, mau lagu apa nih Purnama Sari?
4: Purnama, mau request lagunya Ada Rindu.
2: Ada Rindu. Ada Rindu yang punya siapa tuh?
4: Siapa aja deh yang ada di situ.
2: Bukan, yang nyanyi Ada Rindu itu siapa?
4: Yang nyanyi itu Bang Roni.
2: Oh begitu ya. Ada Rindu di sini. Nanti suruh Bung Andi yang nyanyi ya. Oke. Oke, ada rindu ya, ada rindu. Nanti cariin deh. Buat siapa lagunya silakan.
4: Kirim tahu ada Nona Vika tadi, ada Pak Junedi, ada Bunda El, ada Bunda Natalia, ada Bunda Esther juga juga, ada Pak Widi, Pak Junjo.
2: Oke.
4: Ada siapa lagi? Mama Inja, ada Bung Din, Pak Ibu C, Mas Anjalat juga. Tapi Abang Roni
2: gimana?
4: Ada foto profil baru ya.
2: Punya siapa?
4: Di situ foto.
2: Oh, punya Purnama Sari.
4: Iya.
2: Iya, kok di sini cantik banget loh. Heeh. Ini iya. Yang di profil tuh cantik banget loh.
4: Itu ya.
2: Yang cantik tapi sudah punya orang ya. Oke deh, bercanda saja Purnama Sari ya. Ada lagi mau disampaikan?
4: Ya semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
2: Oke.
4: Buat Bang Roni, semoga sehat selalu.
2: Amin.
4: Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari udah, Ibu Natalia sudah, terus Nona Vika udah, siapa lagi nih? Oke, yang mana nih? Kita lepas, oke, kita lepas dulu gimana? Satu penelpon lagi boleh ya? Satu penelpon lagi lah. Halo, Ruang Rindu.
5: Mau menyanyi kah? Mau dengar saya nyanyi kah?
2: Yang mana?
5: Potong bebek angsa, tahu kan lagunya?
2: Enggak, tadi lagunya katanya ada rindu itu yang nyanyi.
5: Oh.
2: Dia tunggu ya, mas, tunggu Bung Andi yang nyanyi katanya tuh lagu. Ayo coba, coba silakan satu bait sajalah. Coba ada rindu. Nah, coba satu bait ada rindu, silakan.
5: Saya tahu potong bebek angsa.

0: umum romantis berdua lah.
1: Ya udah, kalau persembahkan sebuah lagu pasti romantis juga loh.
0: Untuk sebuah nama deh, saya request lagu untuk sebuah nama.
1: Untuk sebuah nama. Di sebuah nama itu ada nama siapa?
0: Kenapa?
1: Di sebuah nama itu ada rindu begitu ya?
0: Iya, untuk sebuah nama ya.
1: Oke, baik. Untuk sebuah nama, silakan buat siapa Bung Andi?
0: Pertama buat Bung Roni lah, saya doakan. Setiap saat doakan Bung Roni cepat dapat
1: kasihan. Udah, sudah ada.
0: Oh sudah?
1: Sudah lah. Wah. Makanya duluan saya daripada di situ.
0: Wih, bukan mana.
1: Iyalah.
0: Udah lapor ke Mama Angkat belum? Nanti Mama Angkat tidak setuju, nanti
1: bahaya. Udah, katanya udah direstui dari kemarin-kemarin.
0: Oh, ini pasti bantuan dari Mama Angkat.
1: Makanya, untuk Mama Angkat. Beruntung kenal Mama Angkat, udah dah.
0: Sementara Mama Angkat masih, kalau gitu Bung Roni carikan Mama Angkat juga untuk Mama Angkat.
1: Udah, nanti saya undang Mama Angkat ke sini ya, betul-betul.
0: Iya, betul-betul.
1: Baik, okay. Ayo, lagunya buat siapa Bung Andi?
0: Pertama buat Bung Roni lah, sama operator, semoga saya selalu.
1: Amin.
0: Terus buat Mama Angkat Bung Roni, makasih Mama Angkat Bung Roni sudah dapatkan buat Roni, kasihan gitu.
1: Mama Angkat bilang nanti diangkat terus dibanting begitu.
0: Kalau Mama Angkat masih monitor, jangan kasih duit terus. Mana angkat nih, bahaya nih. Mana angkat minta duit terus sama Mama Angkat.
1: Hus, jangan buka kartu di sini.
0: Pokoknya salamnya kita ringkas aja.
1: Oke, baik.
0: Semuanya tanpa kecuali semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Siapa punya soal gabung dan soal monitor, saya segel semuanya.
1: Oke, okay, baik.
0: Oke, makasih Bung Roni.
1: Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat penelpon udah ya. Saya lepas dulu yang pertama dari John Seran dengan seandainya masih mungkin nanti tiga lagu di belakangnya untuk malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Beta nyong Ambon.
1: Neng orang Betawi.
2: Aden orang Minang.
3: Fajaru Mancia Ternate.
2: Sa orang Papua.
4: Iya tau polo oge.
5: Galela manyawa bay.
6: Kami Indonesia.
7: Tetap di puja-puja bangsa.
3: Kita terlahir berbeda suku, agama, dan ras. Namun kita adalah satu. Satu ibu pertiwi, satu bangsa, satu cita, dan satu cinta untuk satu Indonesia.

0: 33 menit berlalu pendengar dari pukul 23 malam. Ini dari Dorcas dengan Aku Rindu ya. Requestannya Purnamasari. Tadi yang diminta kan ada rindu. Tapi ya ada rindu-rindunya ya udah ini aja lah. Aku Rindunya dari Dorcas. Tiga lagu sebelumnya sudah kita putarkan juga ya. Bunda Natalia, terima kasih juga. Mudah-mudahan terhibur, lagunya sudah tak putarin. Terus ada Bung Andi dan Nona Vika. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita melangkah terus perjalanan kita malam ini ya, hingga nanti di jam 12. Sudah berdering dari tadi nih, siapa di ujung telepon sana? Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu, Bung Andi yang ganteng.
0: Selamat malam, Ko Ama. Belum tidur? Oh begitu, oke deh. Bagaimana, Ko Ama sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, oke. Mau lagu apa nih malam ini?
1: Biasa sudah, Nona Manis Almahera.
0: Apa? Nona Manis Almahera.
1: Ya.
0: Oke, ayo buat siapa lagunya, Ko Ama? Sama Bung Adrian. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Ko Ama, selamat beristirahat ya. Ko Ama di Tidore sudah bersama kita juga malam ini. Lagunya yang katanya mau didengar yaitu dari Apul Siaan ya, dengan Nona Manis Almahera. Nanti tak putarin sebentar buat Ko Ama.

Baik, untuk Anda juga yang masih bersama kami malam ini ya di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ruang Rindu masih juga kami bersama Anda hingga nanti di jam 12 malam. Apa kabar semuanya ya, Anda di kawasan kota Ternate dan sekitarnya maupun di luar kawasan kota Ternate yang bisa tentu saja menjangkau siaran kami ya dimanapun Anda berada, baik melalui FM, melalui aplikasi R Digital ataupun lewat streaming. Selamat malam juga, sampai jumpa ya Anda di Morotai. Selamat malam Mas Subiono, gimana, sehat Mas Subiono? Aha. Ya Mas Subiono, Maisaranya sehat kok ya. Yang sakitnya itu bapaknya Maisara yang lagi di rumah sakit gitu ya. Oke, ada Ibu Esther Lita. Tadi sempat terputus ya Ibu Esther Lita ya. Nanti bisa bergabung kembali. Silakan di line telepon. Dan semuanya untuk Anda yang lagi sakit, saya berharap semuanya ini ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan cepat sembuh ya, diberi kekuatan, terus diberi pemulihan yang cepat begitu ya.

Baik, kita putarkan dulu lagu dari Apusian untuk Ko Ama di Tidore. Ini dia Nona Manis Almahera. Nanti lagu-lagu yang Anda bisa request kembali sebentar lagi. Okay.

bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu semuanya sudah kita putarkan ya. Ini dari Roni Parulian, bukan Roni Sapan. Roni Parulian dengan Angin Rindu juga sudah bersama Anda. Sudah tinggal beberapa menit tersisa untuk perjumpaan kita malam ini di Ternate Malam. Dan sepertinya saya harus akhiri dulu kebersamaan kita ya di hari ini Jumat 4 September 2026. Terima kasih semuanya Anda yang sudah memilih program Satu seharian ini ya di Ternate pagi, siang, sore, hingga malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah memilih program Satu sekali lagi sebagai pilihan dengar Anda. Baik, dan akhirnya kami bertugas malam ini. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami harus pamit ya. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk ke tempat tidur untuk beristirahat. Besok jangan lupa persiapkan kembali, mungkin banyak kegiatan yang Anda selesaikan kembali di akhir pekan besok ya, ataupun Anda yang menikmati liburan saja bersama keluarga di rumah. Pendengar, ingat bahwa salah satu cara paling tepat untuk meningkatkan kualitas diri tidak hanya belajar dari kesalahan diri sendiri. Mempelajari pengalaman, kegagalan, dan kesalahan orang lain juga bisa memberikan Anda pelajaran yang berharga. Anda bisa pahami bagaimana mereka bangkit lagi dari kegagalan yang mereka dapatkan, memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka meningkatkan kualitas hidup mereka dari berbagai pengalaman buruk yang sudah dilakukan. Ucapan selamat malam juga lagu terakhir dari Itang Yunas dengan Selamat Bobo. Kami pamit, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ringan-ringannya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami bertugas malam ini mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Sabtu 5 September 2016. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar untuk menanti azan subuh pada pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Al-Mulk yang akan dibawakan oleh Omar Hisham.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:11 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Jarmu mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia, dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam program Kuliah Subuh pada pagi hari ini, edisi Sabtu 5 September 2026. Untuk hari ini pendengar, untuk Kuliah Subuh akan diisi oleh Ustaz Tadamarus dengan judul Setiap Manusia Mempertanggungjawabkan Perbuatannya. Untuk Anda yang ingin bergabung juga dipersilahkan untuk menghubungi line telepon Pro 1 RRI Ternate di 3125521, juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180. Untuk itu, kepada Ustaz Adam harus dipersilahkan.
1: Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanyum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umri dunya wad-din. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amui Jouma Dubo Jouma Dihutu Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari Sabtu tanggal
0: 5 Ustaz,
1: tanggal 5 September 2026, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hari ini dan hari-hari akan datang kita lebih optimal lagi untuk mengisi kehidupan ini secara cerdas untuk menuju kepada ridha ilahi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini tetap dalam Islam, dan insya Allah dengan Islam kita akan mampu menyelesaikan semua persoalan kehidupan dunia dan akhirat kelak nanti. Pendengar di rumah dimanapun ada berada, Om Leo di Hiri di atas, Haji Halil di bawah, mudah-mudahan beliau tetap sehat. Siapa lagi, Jojo di atas di Toloko, Bung Sapa sana, Bung Sam di Tanah Tinggi, dan Bung Tahir darat di Susupu. Apa kabar Bung Tahir? Su bangun sampai yang subuh ke Bolong tu dia. Ya, mudah-mudahan kitong dalam keadaan sehat semua. Ya. Kali ini kitong bicara tentang setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya atau ada balasannya. Jadi kalau ada istilah modern bahwa hukum tabur itu dia nyata. Apa yang kita lakukan pasti akan direkam oleh alam ini, dan alam itu akan membalas kepada kita. Itu begitu. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Walaupun sekecil apapun juga pasti ada konsekuensinya. Oleh karena itu, ya, komentar Al-Quran kan sudah jelas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang artinya, siapa yang berbuat baik sekalipun sebiji jara, artinya walaupun kecil apa saja, pasti kita akan lihat. Dan siapa saja yang berbuat dosa sekalipun sebiji jara akan dilihatnya. Pendekatan ini sebenarnya adalah sebuah proses perjalanan manusia yang menuju kepada Tuhan. Kalau artinya setiap apa yang kita lakukan pasti ya ada balasannya. Baik di dunia yang fana ini, ya, yang disebut dengan hukum tabur tua itu, ataupun dalam pendekatan Islam disebut dengan ya balasan di akhirat. Kalau orang agama Buddha itu, Hindu itu disebut dengan reinkarnasi. Jadi ketung baik, maka ada kehidupan baru ke depan juga baik. Tapi ketung kehidupan tidak baik, maka ada kelahiran baru juga dalam konteks yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu pendengar di rumah, marilah kita sama-sama memperbaiki cara hidup kita. Ya, kalau dalam Islam itu disebut dengan niat. Innamal a'mal bin niat. Setiap perbuatan, setiap pekerjaan itu pasti ada niatnya. Ya. Kalau niatnya terbaik, pasti konsekuensinya terbaik. Kalau niatnya terbaik, maka konsekuensinya baiknya akan baik. Ya, ini dalam segala hal. Apalagi kalau di agama Islam, di Islam itu disebut bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada balasannya di akhirat nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa hidup ini cuma satu kali saja. Hidup ini tidak ada terulang kedua kali. Jadi jangan dianggap bahwa cek kita bikin dosa akan datang bulu kita hidup ulang, kita bikin baik lagi. Tidak ada, satu kali saja. Nah, kalau di agama Buddha juga begitu, kalau hidup kedua kali juga ngana jelek, pasti ngana jelek terus. Nah, inilah. Untuk itu, sehingga di Islam itu disebut demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Karena kitong satu kali hidup, kitong terabai-abai, pasti kitong rugi. Ya. Jadi kalau kitong baik, ya kitong untung. Itu persoalannya. Ya. Jadi hidup itu cuma satu kali saja, dan tidak mungkin dia ulang kedua kali. Ya. Apakah ada Nabi Muhammad hidup dua kali? Tidak ada. Apakah Presiden Soekarno itu akan dia hidup ulang di dunia ini? Tidak. Dia hanya sebuah sejarah masa lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa setiap perjalanan itu pasti ada batasnya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu itu pasti ada batasnya. Tara selamanya ngana jadi anak kecil. Anak kecil kemudian pindah menjadi ya orang besar. Orang besar kemudian menjadi orang dewasa. Orang dewasa pada akhirnya menjadi orang tua. Dan orang tua pasti kita akan meninggal. Di dalam pernyataan orang sufi mengatakan nafasul mar'i hatahu ala ajalihi. Setiap hidup ini, setiap langkah itu adalah sebuah proses menuju batas kehidupan. Jadi jangan dianggap bahwa hidup ini selama-lamanya. Tara ada hidup ini dalam selama-lamanya, pasti ada batas kehidupan. Oleh karena itu pendengar di rumah dimanapun Anda berada, kita harus masing-masing menyadari bahwa setiap langkah yang kita lakukan itu direkam oleh alam semesta. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu direkam oleh alam semesta. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada sebuah pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebuah gambaran tentang kehidupan manusia yang berkonsekuensi, berpendirian. Artinya ketong hidup di dunia ini ada ketong komitmen dan nilai, ketong juga perkuat dengan sebuah nilai-nilai keagamaan, pasti ada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah tanda kepada kita. Ya. Allah, so ada yang masuk apa nih?
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Abdul di
0: Tidak. Oh, Pak Abdul, silakan Pak Abdul.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam warahmah wabarakatuh.
2: Apa yang Ustaz paparkan tadi memang alhamdulillah, tapi saya mau bertanya begini Ustaz. Semua sebenarnya orang ini tahu bahwa ini hal-hal yang menyangkut dengan dosa ini. Saya tahu bahwa ini terbaik, ini baik, ini bagus, terbagus. Tapi itu dia lakukan juga, bahwa kesalahan yang dia lakukan diakui dia salah. Namun apakah itu orang yang melakukan kesalahan itu orang yang berpendidikan, berilmu semua? Namun saya tanyakan di sini Pak Ustaz, apakah dia itu punya pemahaman agamanya kurang atau kurang imannya kurang? Karena kurang lalu dia lakukan hal-hal yang berupa semua hal ini menyakuti sekarang ini, dia jadi tren korupsi dan segala macam itu Pak Ustaz. Karena kurang imannya atau bagaimana itu Ustaz? Jadi dia bisa melakukan hal-hal model begitu. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini Pak Abdul di Tidore. Ya, ini pernyataan sebuah pertanyaan yang bagus ini menurut saya. Jadi kalau bicara tentang kapasitas orang,
0: Ustaz, mohon ditahan dulu nih, di WA juga ada Pak Jojo dulu ya.
1: Ya, silakan.
0: Yang sudah masuk.
3: Halo.
0: Ya, halo. Assalamualaikum. Silakan Pak Jojo.
3: Waalaikumsalam dengan Eri, dengan Jojo ini.
1: Silakan.
3: Bukan tadi Pak Abu bilang bukan masalah imamnya kurang, tapi tingkah laku orang itu yang terbaik saja.
1: Oh.
3: Gimana pilih dok, gimana Ustaz?
1: Oh, lu
3: Jo, bukan imam kurang, tapi tingkah laku orang itu yang terbaik.
1: Oh, iya, iya.
3: Dok, gitu Ustaz.
1: Jo. Ketiga lagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung.
1: Oh, ya, Pak Sam dari Bandung.
0: Pak Ahmad ya.
1: Pak Ahmad dari Bandung.
0: Iya, silakan.
4: Sengaja bangun jam 3 ingin gitu.
1: Subuh,
4: Pak. Kalau jam 3 untuk di sini, kalau di sana jam 5 mungkin kalau subuh jam 3.
1: Iya, betul.
4: Begini, Pak Ustaz ya. Tadi kan perbuatan manusia, kalau setiap perbuatan pasti ada akibatnya kan, seperti begini.
1: Ya.
4: Sekarang begini kan, pengrusakan alam kan.
1: Ya.
4: Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan ini kan, sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia.
1: Iya, betul.
4: Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini.
1: Iya.
4: Sudah jelas ya Pak ya. Sekarang lagi masalah semeraknya masalah pembakaran hutan, bukan kebakar tapi dibakar kayaknya kan. jangan sampai hanya gara-gara buang puting rokok menjadi kambing hitam kan. Jadi kambing hitam kan, membuang puting rokok tidak mungkin lah. Tapi kan mereka seolah jangan sembarangan membuang puting rokok, jangan puting rokok ya yang di kambing hitam, tapi mereka yang punya kekuatan ekonomi, kekuatan lain sebagainya. Jelas terhadap hukuman, bagaimana tidak jera Pak? Karena hukum aja jelas, cuman sekian tersangka, cuma hukum di atas kertas kan, sepertinya itulah seperti. Nah bagaimana Pak dapat jelas di hadapan manusia bisa, tapi bagaimana itu orang yang perusak alam? Apakah dosa diampuni tidak? Sedangkan kan dampaknya bukan hanya karena mereka yang punya yang berbuat, tapi kepada seluruh termasuk hewan, termasuk masyarakat yang tidak berdosa juga ikut akibat ulah manusia. Nah bagaimana Pak Ustaz tentang masalah sekarang karena fenomena terjadi di negeri kita ini penuh dengan permasalahan. Makanya begini Pak, maaf sedikit ya, kemarin waktu saya ikut dia di salah satu ada swasta masalah kepemimpinan NU yang baru, kata saya begini, sejauh mana Pak peran seorang NU ikut menyelesaikan segala persoalan di negeri kita ini yang sekarang lagi banyak permasalahan. Nah itu seperti itu diantanyakan, maaf saya sedikit ngerti kepada NU kan ormas terbesar, tapi peran untuk ikut menyelesaikan misalkan permasalahan di Bogor ini hanya tidak kelihatan, Pak. Seperti yeah. hanya NU lebih dekat dengan pihak, dekat dengan penguasa sedikit. Muskar pada NU. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, ini ada tiga pertanyaan, tapi arahnya ya. Sama.
0: Ya, silahkan Ustaz.
1: Yang pertama dari Pak siapa di Tidore?
0: Pak Abdul
1: di Tidore. Abdul bertanya, apakah orang yang bikin salah tuh bikin dosa? Apakah dong tidak punya pengetahuan agama ataukah dong pun iman lemah? Ah itu. Dari sisi pendekatan ilmu dan pendekatan sosiologi masyarakat, sebenarnya tong lihat seperti Pak siapa tadi terakhir bilang, Pak Ahmad bilang, ya orang-orang NU juga kadang-kadang juga bikin salah lagi terhadap bahkan ada beberapa tahun lalu itu, ya ini tidak bermaksud menuduh siapa-siapa, orang sekolah Timur Tengah, alumni Madinah tuh, alumni Arab Saudi yang tuh tahu di sana tuh pusat Islam, belajar agama Islam, balik ke Indonesia kemudian memimpin negara ini, ataukah mereka ini menjadi anggota DPR lah, jadi pemimpin, justru mereka itu yang paling terkorup. Ini tuh bicara fakta, Pak Abdu. Jadi sebenarnya bukan persoalan dompu pengetahuan. Justru para profesor, para dokter, bahkan para kiai. Ketung lihat di media ini saya tidak menuding. Justru mereka-mereka yang punya pengetahuan. Yang paling celaka lagi ini, maaf dalam tanda kutip. Justru karena dong punya pengetahuan hukum itu, kemudian dibuatlah sebuah aturan. Yang aturan itu melindungi mereka. Itu jadi pengetahuan mereka tentang hukum itu, kemudian dibuat peraturan undang-undang yang melindungi dompu kepentingan dan dompu kejahatan. Seperti itu Pak Abdul di Tidore. Pak Abdul kan dengar sendiri terhadap ketika orang maba sana menuntut dompu hak-hak kulayak. Ini hukum adat terhadap dompu tanah konguni datang ambil. Justru polisi dan tentara kemudian tangkap pada orang, kemudian penjara pada orang di Tidore sana. Ini kan sangat miris terhadap tong lihat terhadap. Jadi bukan persoalan hukum, bukan persoalan pengetahuan. Kalau Pak siapa tadi, Pak Jojo Pak bilang, Jojo. Itu fa'il. Artinya perbuatannya ini menjadi persoalan. Tapi perbuatan itu juga Pak Jojo ada hubungan dengan niat. Ya tadi dong bilang supunya pengetahuan bikin aturan. Ini sebuah kasus, maaf dalam tanda kutip. Ada sebuah berita yang saya tangkap itu tentang perusahaan Freeport sana di Papua itu. Itu aturan yang dibikin itu sebenarnya Amerika tidak mungkin angkat kaki dari Indonesia di Freeport sana karena aturan yang disetujui anggota DPR pada itu juga menguntungkan Amerika dan tidak mungkin cabut itu aturan. Justru punya mereka yang punya pengetahuan itu yang merusak Indonesia ini. Nah itu. Jadi jangan lagi pasang bilang-bilang dong ini orang ini punya pengetahuan. Justru orang punya pengetahuan itu yang merusak tentang Indonesia yang kita cinta ini. Saya baca sebuah berita lagi bahwa orang Papua bilang begini. Tong orang Papua ini sadap sekali hidup sini, tapi semua kekayaan di hutan sana ada milik oknum jenderal lah, oknum polisi lah. Orang Jakarta miliki hutan sana. Sama di Halmahera sana. Secara fakta ya kita punya, tetapi dari sisi regulasi dan aturan sebenarnya bukan lagi orang Halmahera yang punya hutan di sana. Yang punya hutan itu adalah orang Jakarta. Jadi justru orang yang punya pengetahuan itulah yang paling rusak di dunia ini. Ya itu. Kesimpulan saya bahwa ini ada hubungan dengan persoalan keimanan, keyakinan terhadap agama. Kalau Tuhan bicara pada tataran ini, memang ini faktor keadaan juga. Kalau orang bikin dosa itu, karena faktor tekanan ekonomi, faktor kebutuhan yang mendesak, ada faktor lingkungan, ya, menyebabkan orang itu menakal terhadap kekayaan negara yang kita miliki ini. Ya. Terus itu yang kedua, Pak siapa tadi? Pak Mad itu Pak terakhir. Ahmad, ya. Pak Mad mengatakan bahwa kenapa orang-orang NU, orang-orang beragama itu justru lebih cenderung dekat ke pemerintah. Sebenarnya apa yang Pak Mad bilang itu betul adanya. Coba ngoni lihat, apakah ada organisasi keagamaan di Indonesia ini? Ya, apakah NU, Muhammadiyah, Al-Irsad, Al-Khairat, toh, yang punya masa yang paling banyak, bahkan ada di istilah bahwa NU itu organisasi Islam yang paling terbesar di dunia. Cabangnya bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara juga ada NU cabang Amerika, ada NU cabang Australia, ada NU cabang di Jepang. Organisasi Islam paling terbesar di dunia. Dari sisi politik memang yang kuat, tapi apakah mereka ini peduli terhadap hal-hal yang tadi disebutkan itu? Nah, sekarang seperti begini, Nahdlatul Ulama, apakah ada lembaga hukum? Ya, mereka itu memperjuangkan tentang hak-hak rakyat katerana, yang notabenenya adalah banyak orang-orang kekayaan negara yang digali oleh oknum tertentu itu di masyarakat NU. Ya, kalau bicara dalam wilayah secara faktual bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berpaham Islam tentang Islam Sunni, itu adalah NU. Tara dibela. Nah, silakan.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Udin di sini. Silakan.
5: Ya, yo subuh yo nakku rai lagi.
1: Yo nakku.
5: Yo, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
5: Ya, begini Ustaz. Dan Ustaz yang itu kekayaan bumi hari Mukutara ini di Sofifi misalnya. Bukan sih, bukan Halmahera sana. Itu sudah tadi Ustaz bilang yang betul. Bukan milik lagi.
1: Bukan Tung Mukutara lagi.
5: Mukutara tapi milik lagi
1: orang Jakarta sana.
5: Ya, kita kira-kira itu ada jenderal siapa punya, jenderal ini punya, pokoknya petinggi-petinggi punya semua lah. Nah, dulu cikik rakyat semua. Akhirnya rakyat sengsara sekarang ini. Apalagi di era-era sekarang ini, kita sudah tahu persis tuh. Kita sudah usah sebut lagi. Kita sudah tahu bahwa ekonomi sekarang lumpuh ini. Karena semua tertekan kan. Nah, yang punya kencungannya dulu dia orang petinggi-petinggi saja. Nah, sedangkan orang bilang kita Mukutara ini kaya, padahal Mukutara tidak kaya. Yang kaya itu orang di laut semua. Orang Halmahera sana miskin-miskin semua. Nanti ada yang pemerintah membantu bikin dong punya rumah, dong punya dapur, dong punya apalah. Itu kita merasa bangga sekali. Padahal itu foya saja itu, yang politik saja itu. Jadi kita merasa bangga bahwa itu adalah satu perbuatan atau satu apa namanya, dia punya program yang bagus, bukan. Orang tidak tahu taktiknya itu. Nah, itu saya sampaikan, ya, bukan saya mohon maaf. Nanti saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini maaf dalam tanda kutip ini, saya lihat ini bukan pendapat saya, cuma saya punya pikiran saja. Ada beberapa pandangan kong saya bisa berkesimpulan begini. Ya, para kong melerat ini, para elit negara ini, itu dong nikmati kekayaan ini. Kemudian dong bikin aturan. Aturan itu adalah melindungi dorang sendiri melalui tumpu saudara-saudara di DPR sana. Nah, itu baru yang jaga-jaga tumpu aturan itu adalah itu ya oknum pengacara tuh, oknum polisi, oknum tentara, oknum jaksa, oknum hakim. Kalau bahasa kasarnya ya dong, itu jadi bodyguard atas kekayaan. Jadi macam ketung umpamanya demo pada orang yang pilih orang ini atas nama aturan dan aturan itu sama di mabah sana terada. Itu seperti itu keadaannya. Pendengar di rumah dimanapun ada, apa yang saya bilang ini adalah sebuah fakta. Justru orang pandai itu yang ditanya oleh Pak Sapa di Tidore itu sebuah fakta. Yang akhirnya ya seperti ini itu menjadinya. Oleh karena itu menurut saya bahwa marilah kita sadari masing-masing, apakah dia itu adalah polisi, tentara, jaksa, hakim, atau orang kaya sekalipun juga, presiden, kasapa-kasapa. Ingat, setiap perbuatan yang tong lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Pasti. Ya. Saya cuma khawatir jangan sampai rakyat ini supastiukong dong sutara pakai le hukum yang ngoni bikin itu. Dong supastiukong ada istilah bin jadi seperti Nepal sana. Dong sumara kon dong cari itu anggota DPR kon dong kasih masuk di air. Atau kan dong lihat siapa yang berkuasa kon dong kasih hancur. Itu seperti itu. Raya sumara. Nah, saya jaga terkesan juga ke setiap demo kong. Ada orang mengatakan silakan demo tapi jangan kasih rusak itu fasilitas umum. Bagaimana orang mau tahan? Nguni sebikin salah kemudian nguni nasihat pakai orang ulang. Kan tara boleh. Orang ini betul tahu bahwa ini merusak itu merugikan. Tapi kalau nguni bikin salah apa tuan tara bisa marah? Ini kan persoalannya di situ ke bawah. Jadi kalau masyarakat demo kamu kasih rusak itu akibat dari tumpu perbuatan. Umpamanya dong demo kemudian kasih rusak gedung DPR. Itu konsekuensi daripada pemarah terana. Ya jangan lihat orang marah karena kasih rusak itu. Mengapa sampai orang marah? Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaan seperti, jangan bilang, silakan ngundi demo, sampaikan aspirasi, tapi jangan kasih rusak fasilitas umum. Kenapa ngundi bilang begitu? Ya seharusnya yang bertanya adalah, mengapa sampai dong marah? Nah, kalau pertanyaan itu yang paling tepat sekali. Konsekuensi dari sebuah perbuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang tong lakukan itu pasti ada batasnya. Karena berkuasa itu tara selamanya berkuasa. Sekali waktu ngana jadi rakyat. Nah kalau orang tahu ngana bikin salah, ngana pensiun ke apa, bajalan orang tertegur. Ya banyak orang yang ketika berkuasa dia begitu happy dengan kekuasaannya. Tapi ketika selesai berkuasa, baku dia apa jalan orang muntah pengana. Itu. Jadi setiap yang kita miliki itu pasti ada batasnya. Dan yang ketiga adalah, setiap perbuatan itu pasti ada balasannya dalam pendekatan agama. Setiap persoalan yang kita lakukan itu pasti ada balasannya di hari kiamat nanti.
0: Baik Ustaz, waktunya sudah.
1: Akhirnya saya akhiri dengan sebuah pernyataan Allah. Walladzina yuqalu rabbuna summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla tahafu wa la tahzanu wabshiru bijannatil lati kuntum tu'adun. Orang yang beriman kepada Allah kemudian berpendirian, Allah akan datang kepada bersangkutan mengatakan janganlah takut dan jangan bersedih hati. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman itu. Artinya kesimpulan ayat ini oleh Imam Ghazali, manusia itu hidup gambaran tentang dia baik kata rada bisa dilihat ketika sakratul maut tiba. Apabila orang itu baik, gambaran tentang kejahatan itu tergambar ketika kita meninggal dunia. Kalau dia baik, gambarannya baik. dan kalau dia tidak baik, gambarannya tidak baik. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanjo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Damarus yang sudah mengisi kuasa pada pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe angkat bicara soal pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS yang tertunggak selama Juli hingga Agustus 2026. Sebanyak 352 pesilat dari 9 kabupaten dan kota di Maluku Utara mengikuti kejuaraan daerah pencak silat Gubernur Cup 2 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maupadi 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe angkat bicara soal pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS yang tertunggak selama Juli hingga Agustus 2026. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita kan alokasi anggaran di perubahan. Kalau DPR setuju dibahas, dibayar sebelum perubahan anggaran, kita bayar.
2: Gubernur Sherly Cuanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe telah menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD untuk mencari jalan cepat agar TPP PNS yang tertunggak dapat segera dibayarkan. Kepada RRI di Ternate, Jumat siang Sarbin mengatakan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran TPP melalui perubahan APBD 2026. Namun, jika pembayaran hendak dilakukan sebelum perubahan anggaran ditetapkan, pemerintah harus terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan DPRD.
1: Iya, Ibu Guru saya kasih arahan di teman-teman di tim TPD agar berkoordinasi dengan DPR. Kita kan alokasi anggaran di perubahan. Kalau DPR setuju dibahas, dibayar sebelum perubahan anggaran, kita bayar. Tapi kan harus untuk persetujuan.
2: Menurut mantan Kekamil Kementerian Agama Sulawesi Utara itu, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan pembayaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, koordinasi dengan DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan pembayaran TPP dilakukan sesuai mekanisme penganggaran. Di tengah persoalan tersebut, pemerintah provinsi juga terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sarbin mengatakan, komunikasi dengan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah terus dilakukan untuk mencari peluang peningkatan pendapatan daerah. Ia mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dinilai berhasil meningkatkan PAD Maluku Utara, meskipun kenaikannya belum dianggap signifikan.
1: Bahwa PAD terus naik lah, meskipun belum signifikan, dari 700 miliar ke 1,1 T, sekarang sudah bisa kurang lebih 1,4. Kita berharap akan terus naik untuk mengungkap pembiayaan pembangunan di Maluku Utara.
2: Sarbin berharap tren peningkatan PAD tersebut dapat terus dipertahankan, sehingga kemampuan fiskal daerah semakin kuat. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, sekaligus mendukung pemerintah memenuhi berbagai kewajiban anggaran, termasuk pembayaran hak-hak aparatur sipil negara. Sementara untuk TPP yang tertunggak Juli dan Agustus, pemerintah masih menunggu langkah koordinasi TAPD bersama DPRD Maluku Utara terkait kemungkinan pembayaran sebelum perubahan APBD ditetapkan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sebanyak 352 pesilat dari 9 kabupaten dan kota di Maluku Utara mengikuti kejuaraan daerah pencak silat Gubernur Cup 2 2026. Kejuaraan yang berlangsung 4 hingga 7 September ini menjadi salah satu tahapan seleksi atlet Maluku Utara menuju Prapon 2028. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengatakan kejuaraan daerah tidak hanya menjadi ajang perebutan medali, tetapi juga menjadi sarana untuk mengukur hasil pembinaan dan perkembangan kemampuan para atlet. Saat membuka kejurda pencaksilat Gubernur Cup 2 di Aula SMA N 5 Tidore Kepulauan pada hari Jumat 4 September 2026, Sarbin mengatakan kompetisi tersebut juga penting untuk menemukan pesilat potensial yang dapat membawa nama Maluku Utara di tingkat nasional. Sarbin meminta Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara bersama Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI terus melakukan pembinaan dan pencarian bibit atlet secara berkelanjutan di seluruh kabupaten dan kota. Menurutnya, Maluku Utara memiliki potensi pesilat yang dapat dikembangkan untuk meraih prestasi lebih tinggi. Karena itu, kompetisi daerah harus menjadi bagian dari sistem pembinaan atlet dan tidak hanya menjadi agenda tahunan. Sementara itu, Ketua Panitia Kejurda Yusman Taher mengatakan 352 atlet dari 9 kabupaten dan kota akan bertanding selama 4 hari. Sementara itu, saudara, sebanyak 40 kepala keluarga suku Ohongana Manyawa atau suku Tobelo dalam di Maluku Utara bakal segera menempati rumah layak huni dari pemerintah. Pembangunan rumah ini merupakan tindak lanjut aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Sherly Juanda. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Ya, nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga Ohongana Manyawa, bisa berkunjung ke Tayabu.
2: Sebanyak 40 keluarga suku Ohongana Manyawa atau yang dikenal sebagai suku Tobelo Dalam bakal mendapatkan rumah layak huni dari pemerintah. Program ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda saat berkunjung bersama Forkopimda di Desa Koli, Kecamatan Obah, Kota Tidul Kepulauan pada 6 Mei 2026. Saat itu, warga menyampaikan harapan agar pemerintah membangun rumah yang lebih layak untuk mereka tempati. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kemudian mengusulkan pembangunan rumah tersebut kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Usulan itu mendapat respon positif. Kemensos mengalokasikan anggaran sekitar 2,2 miliar rupiah untuk pembangunan rumah bagi 40 keluarga. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat dikonfirmasi RRI Jumat pagi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan pembangunan.
4: Ya, kami berterima kasih kepada Menteri Sosial yang melokasikan anggaran kurang lebih 40 rumah, 40 kakak. Nah, doanya kita semua mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik.
2: Sarbin mengatakan, pemerintah menargetkan pengecekan lokasi dilakukan pada 7 September 2026 mendatang. Lokasi pembangunan berada di kawasan hutan, karena itu pemerintah masih menyelesaikan persoalan perizinan dan persetujuan penggunaan kawasan tersebut. Menurut Sarbin, persetujuan Gubernur Sherly Juanda juga telah ditandatangani, sehingga tahapan di lapangan diharapkan segera dimulai. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim mengatakan, pembangunan rumah di kawasan Tayawi tidak hanya ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi warga, tetapi juga menjadi bagian dari rencana pengembangan wisata komunitas adat terpencil atau KAT di Maluku Utara.
3: Akan dijadikan sebagai wisata KAT di Provinsi Maluku Utara. Ohongana Manyawa di Provinsi Maluku Utara. Disitulah pusatnya. Nanti kalau wisatawan akan berkunjung ke sana melihat warga Ohongana Manyawa, bisa berkunjung ke Tayabu. Karena disitulah pusat.
2: Menariknya, desain rumah yang akan dibangun tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat suku Ohongana Manyawa. Zen mengatakan, saat dirinya tugaskan gubernur meninjau kawasan Tayawi, warga menyampaikan keinginan agar rumah yang dibangun tetap berbentuk rumah panggung. Rumah tersebut diharapkan menggunakan atap rumbia, dinding papan, dan lantai papan, sebagaimana karakter rumah yang selama ini mereka tempati. Bedanya, rumah baru akan dibuat lebih kuat dan layak huni, tanpa menghilangkan ciri khas kehidupan masyarakat adat. Pemerintah menargetkan pembangunan 40 unit tersebut dapat dituntaskan pada Desember 2026, dan selanjutnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan pembangunan ini, pemerintah berharap kebutuhan dasar warga suku Ohongana Manyawa terpenuhi, sekaligus menjaga kearifan lokal dan membuka peluang pengembangan wisata berbasis komunitas adat di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate melakukan pelepasan ratusan anakan tukik di Pantai Castella, Kota Ternate. Kegiatan yang dilaksanakan ini menjadi bagian dari komitmen konservasi pesisir secara berkelanjutan. Kita ikuti laporan Davi Baba berikut ini.
5: Sebagai bentuk komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate terus mendukung upaya pelestarian ekosistem pesisir melalui program konservasi penyu dengan melibatkan kelompok masyarakat lokal. Per Kamis kemarin, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate melaksanakan kegiatan pelepasan tukik di Pantai Castella, Kota Ternate. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 103 ekor tukik berhasil dilepas liarkan ke habitat alami yang terdiri dari 98 8 ekor penyu sisik dan 5 ekor penyu hijau. Program konservasi penyu ini dilaksanakan melalui pemberdayaan kelompok lokal Gamlamo Diving Club dengan pendampingan dari Dodoku Dive Center sebagai mitra yang turut mendukung peningkatan kapasitas kelompok dalam pelaksanaan kegiatan konservasi pesisir. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran masyarakat lokal agar mampu melakukan upaya konservasi secara mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan pelepasan tukik di Pantai Castella tersebut juga dirangkaikan dengan kunjungan belajar mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sebagai sarana edukasi mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir serta perlindungan terhadap biota laut, khususnya penyu. Dalam kegiatan kunjungan belajar tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari 3 pemateri yang memiliki kompetensi di bidang konservasi pesisir. Fuel Terminal Manager Ternate Giantu menyampaikan, kegiatan konservasi merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan, khususnya ekosistem pesisir. Harsali selaku Ketua Gamlamo Diving Club menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate atas dukungan yang telah diberikan dalam pengembangan kegiatan konservasi pesisir. Sementara itu, Sri Endah Widi yang turut menjadi pemateri dalam kegiatan kunjungan belajar menyampaikan bahwa program konservasi yang dilakukan bersama Pertamina, Gamlamo Diving Club, dan Dodoko Dive Center merupakan kegiatan positif yang mampu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan penyu. Melalui sinergi antara perusahaan, kelompok masyarakat lokal, dive center, akademisi, dan berbagai pihak terkait, PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Ternate berharap program konservasi penyu ini dapat terus berkembang menjadi pusat edukasi lingkungan sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teni Motase Bung Dani dengan Des Editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda di Ternate pagi hari ini, pendengar. Dan senang sekali, saya Safira Safitri dan juga ada Teleportase, ada Bung Dani yang juga akan menemani Anda di Ternate pagi hari ini ya, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Dan pendengar, beragam program akan kami siapkan ya tentunya untuk Anda, dan beragam informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini, hari Sabtu ya, edisi 5 September 2026 begitu. Semoga Anda semuanya diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas Anda. Hari Sabtu ini banyak yang ini ya, mungkin menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ataupun dengan sanak saudara, dengan teman begitu, untuk menikmati akhir pekan Anda. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami untuk memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai ruang dengar Anda dan sebagai teman untuk segala aktivitas Anda. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Mendengar informasi selanjutnya kami hadirkan dari portal rri.co.id di mana Wakil Gubernur Maluku Utara Sarwin Sehe meminta pelestarian bahasa daerah tidak berhenti di ruang kelas dan juga festival. Ia mendorong bahasa ibu kembali digunakan dalam percakapan sehari-hari, termasuk di kantor pemerintahan dan juga lingkungan keluarga. Sarwin menyampaikan hal itu saat membuka Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Provinsi Maluku Utara 2026 di Benteng Oranye di Ternate pada Kamis 3 September 2026. Menurutnya, bahasa daerah merupakan bagian penting dari kekayaan bahasa nasional yang berlangsungnya bergantung pada penggunaan oleh penutur dari generasi ke generasi. Ia mengatakan pengajaran bahasa daerah di sekolah tidak akan cukup untuk menyelamatkan bahasa ibu jika tidak diikuti dengan pembiasaan di rumah, tempat kerja, dan ruang publik. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menggunakan bahasa daerah dalam interaksi sehari-hari. Sarwin juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menggelar kegiatan kebahasaan, tetapi memiliki data mengenai kondisi bahasa daerah hingga tingkat desa, kampung, maupun rukun tetangga. Data itu juga diperlukan untuk menentukan bahasa mana yang membutuhkan intervensi lebih serius. Kemudian mendengar Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara Nukman mengungkapkan Maluku Utara memiliki 19 bahasa daerah berdasarkan peta bahasa nasional. Sebagian bahasa tersebut berada dalam kondisi rentan hingga kritis dan program revitalisasi bahasa daerah yang dijalankan oleh Balai Bahasa hingga 2026 baru menjangkau 11 bahasa di 9 kabupaten dan kota. Kondisi itu juga menunjukkan masih terdapat pekerjaan besar untuk memastikan bahasa daerah tetap diwariskan kepada generasi muda. Nukman mengatakan keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan bahasa daerah. Namun menurutnya persoalan utama bukan lagi sekedar keberadaan aturan atau pengajaran bahasa di sekolah. FTBI 2026 karena itu diarahkan tidak hanya sebagai ajang perlombaan tetapi juga sebagai ruang selebrasi dan apresiasi karya sekaligus bagian dari upaya memperkuat regenerasi penutur bahasa daerah. Kegiatan tersebut pendengar diikuti oleh 100 peserta terdiri atas 55 murid jenjang SD dan SMP dari 9 kabupaten dan kota, kemudian 20 anggota duta bahasa serta 16 staf Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara. Para peserta yang mengikuti FTBI tingkat provinsi ini diproyeksikan menjadi delegasi Maluku Utara untuk Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional pada tahun 2027 mendatang. Bagi pemerintah daerah dan balai bahasa, tantangan pelestarian bahasa ibu bukan sekedar mempertahankan bahasa sebagai warisan budaya. Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan bahasa tersebut tetap digunakan, diwariskan, dan dipahami oleh generasi muda sebelum kehilangan penuturnya. Demikian ya pendengar, ini adalah pesan dari Wakil Gubernur Sarwin Sehe mengenai bahasa daerah yang terancam punah begitu. Untuk informasi lainnya pendengar masih terus kami hadirkan ya tentunya di pagi hari ini untuk menemani pagi Anda. Tetap bersama kami dan kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Hai Warrior Nate, sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Bagaimana masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan tentunya ya di pagi hari ini begitu. Dan pendengar, ini kami akan hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara seperti apa begitu ya. Di Ternate sendiri sih ini nampak langitnya agak mendung gitu ya pendengar ya, tapi juga matahari terlihat sedikit ya, mau terbit gitu. Nah, bagaimana untuk hari ini perkiraan cuacanya? Kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate, pendengar, untuk pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan juga di wilayah Maluku Utara. Peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 80%, angin tenggara ke barat 10 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk gelombang 0,5 hingga 1,5 meter, peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian ya pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini, semoga bisa menjadi acuan untuk Anda. Dan nampaknya nih sebagian wilayah di Maluku Utara ini akan cerah berawan gitu ya pendengar hingga sore hari nanti. Dan ini tentunya kabar baik ya untuk Anda yang ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga atau bersama sanak saudara ini di luar ruangan begitu, karena cuaca hari ini nampaknya cerah. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2.671 titik panas di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Siregar mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 1.583 titik. Di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten kota, dan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi bagian dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni 79 titik. Sementara itu, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masing-masing terdeteksi satu titik panas. Lonjakan titik panas tersebut turut berdampak terhadap kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya kelompok rentan seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Riau. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, personel Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate Maluku Utara memberikan pengamanan sekaligus pelayanan kepada masyarakat saat kedatangan kapal bersandar di pelabuhan pada hari Kamis 3 September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kedatangan kapal, mulai dari proses sandar hingga penumpang turun dari kapal, berlangsung aman, tertib, lancar, dan kondusif. Selain melaksanakan pengamanan personel, kepolisian juga memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di area dermaga. Sejumlah penumpang, khususnya lanjut usia, anak-anak, serta masyarakat yang mengalami kesulitan membawa barang bawaan, mereka mendapatkan perhatian dan bantuan dari personel. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
0: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masato Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan masih akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda. Selanjutnya, pendengar, ini kami hadirkan informasi dari WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia. Ini yang memperingatkan fenomena El Nino akan menguat dalam beberapa bulan mendatang. Lembaga PBB tersebut juga memperingatkan El Nino dapat mencapai tingkat yang sangat kuat. Melansir dari

Di Al Jazeera pada Jumat 4 September, fenomena tersebut diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kekeringan, banjir, dan panas ekstrim di berbagai wilayah dunia. WMO menyebut kemungkinan El Nino berlanjut hingga Februari hingga mencapai 100%. Tingkat kepastian tersebut menjadi yang tertinggi yang pernah disampaikan oleh WMO dalam pembaruan mengenai El Nino dan La Nina. Pendengar, El Nino ini merupakan fenomena cuaca alami yang meningkatkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Khatulistiwa. Fenomena tersebut dapat mengubah pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai wilayah dunia. Kepala WMO Kaleste Shaulo mengatakan El Nino kali ini berpotensi menjadi yang terkuat sejak pemantauan dimulai. Menurutnya, kekuatan fenomena tersebut bahkan dapat berada di luar grafik pemantauan yang digunakan selama 4 dekade terakhir. El Nino sendiri diperkirakan mencapai puncaknya itu menjelang akhir 2026, namun dampaknya terhadap iklim diperkirakan terus berlangsung hingga 2027. Panas dari lautan dilepaskan secara perlahan ke atmosfer sehingga dapat meningkatkan suhu global pada tahun berikutnya. Kemudian mendengar El Nino yang terjadi pada 2023 hingga 2024 lalu ini juga turut berkontribusi menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat ya. Saulo mengatakan rekor suhu tersebut berpotensi kembali terpecahkan. WMO juga memperingatkan El Nino yang sangat kuat akan berdampak besar terhadap pola suhu dan juga curah hujan. El Nino sendiri merupakan fenomena alami yang dan tidak disebabkan oleh perubahan iklim. Namun, pendengar, perubahan iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil dapat memperparah dampak panas yang ditimbulkan oleh fenomena tersebut. El Nino juga berpotensi memperkuat berbagai kondisi cuaca ekstrim ya. Dan ini WMO memperkirakan suhu pada September hingga November ini akan berada di atas normal di hampir seluruh wilayah di daratan. Pola curah hujan juga diperkirakan menunjukkan respon atmosfer yang kuat terhadap El Nino Pasifik. WMO meminta berbagai pihak segera meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino. Dan fenomena tersebut dapat mempengaruhi cuaca, masyarakat, dan juga perekonomian global. Demikian ya, pendengar, untuk ada informasi dari WMO yang memperingatkan El Nino, ini bisa jadi yang terkuat di beberapa dekade.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Perintis Bukan Pewaris karya Tom Golisano menghadirkan perspektif unik dan berbeda dalam melihat, menyikapi salah satu persoalan sosial yang menjadi perdebatan ataupun pertanyaan, yaitu mengenai uang, usaha dan filosofi dalam memulai sebuah bisnis ataupun merintis sebuah usaha. Lewat pengalaman Tom Golisano dari menjadi pekerja, belajar memulai usaha, dari pengalaman bekerja dan bertukar pikiran, sampai persiapan dalam merintis dan usahanya, tertuang dengan praktek bahasa yang sederhana, tidak rumit, dan nyaman untuk dibaca. Baik sebagai referensi untuk para perintis atau pembaca umum, sebagai tambahan insight baru. Sebelum mendirikan usahanya, Tom Golisano melihat peluang. Setelah menghitung angka-angka, ia menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih kecil sebenarnya memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada perusahaan yang lain dan bisa menjadi klien yang sama atau bahkan lebih menguntungkan. Bermodal pengetahuan yang dimiliki, Tom berani untuk mengambil peluang yang berhasil dia temukan di pasaran. Buku ini sendiri menjadi pengetahuan yang didapatkan melalui proses yang panjang dan dengan susah payah diperoleh oleh seorang pengusaha sukses dengan komitmen, kegigihan dari seorang Tom Golisano untuk belajar mengenai proses memahami kebutuhan klien dan pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengarahkan langkah menjadi seorang pemimpin dalam bisnis. Seorang Tom Golisano membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun perusahaan yang kini memiliki nilai pasar sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat. Perjalanan memulai perusahaan sendiri sampai ke titik evolusi dengan membentuk berbagai yayasan dan menjadi seorang penasehat bagi usahawan muda adalah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh seorang Tom Golisano. Buku ini sendiri berhasil memberikan sajian tawaran strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, serta memberikan tips meraih kesuksesan dalam kehidupan, namun di waktu yang bersamaan menguyurkan nilai inspiratif untuk bekerja keras, serta berpegang pada mentalitas positif dan produktif. Penyajian pandangan dan pemaparan yang sederhana, kaya, dan berisi, namun sangat mapan bagi para pembaca. Semua indikasi tersebut menjadikan buku karya Tom Golisano ini sangat layak menjadi bahan pembelajaran atau penambah keilmuan mengenai manajerial dan persiapan dalam merintis usaha sendiri. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Pendengar, saya ingin menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Ini dari tim nasional Spanyol, yaitu Marcos Llorente. Ini memutuskan pensiun dari tim nasional Spanyol. Keputusan tersebut diumumkan olehnya melalui kanal Instagram pribadinya, dan keputusan Llorente mengejutkan karena usianya ini baru 31 tahun begitu ya. Pendengar, bek Spanyol itu juga baru mencatatkan 27 penampilan bersama dengan tim nasional. Ia mengaku telah mempertimbangkan keputusan tersebut dengan sangat hati-hati, dan ia menegaskan pensiun dari tim nasional merupakan keputusan pribadi. Dalam unggahannya, Llorente juga memasang foto dirinya saat mengangkat trofi Piala Dunia 2026. Ia mengaku keputusan pensiun tersebut telah diambil sebelum turnamen dimulai. Pendengar, Llorente pertama kali membela tim nasional Spanyol ini pada tahun 2020, dan ia sempat absen di Piala Eropa sebelum kembali memperkuat Spanyol pada Piala Dunia 2026. Masih dengan informasi olahraga, pendengar, kali ini dari Indonesia ya, di mana Ketua Komite Perwasitan PSSI Yoshima Ogawa optimistis wasit Indonesia tampil lebih baik pada musim 2026-2027. Keyakinan tersebut muncul setelah para wasit mengikuti program khusus intensif sejak akhir Juli hingga akhir Agustus 2026. Ogawa menjelaskan 4 kategori wasit telah menjalani program kursus intensif tersebut. Kategori itu mencakup wasit Liga Super, Championship, Liga Nusantara, serta kompetisi di bawahnya dan Liga Wanita. Ogawa mengatakan para wasit tidak dapat berkumpul setiap hari seperti pemain klub profesional untuk menjalani latihan. Namun, kursus intensif tersebut bertujuan memastikan seluruh wasit siap untuk memimpin pertandingan kompetisi. Selain kesiapan teknis, pendengar, Ogawa melihat peningkatan kedisiplinan wasit dalam menjaga kondisi tubuh. Perubahan tersebut terlihat dari aspek fisik dan kemampuan wasit mengambil posisi tepat saat melihat sebuah insiden. Menurut Ogawa, peningkatan kondisi fisik membuat para wasit memiliki kepercayaan diri lebih besar saat menjalankan tugas. Dan ia menyadari kesalahan tetap dapat terjadi dalam pertandingan karena sepak bola memiliki banyak dinamika. Namun ia percaya perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi wasit Indonesia dalam menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Demikian pendengar, ini informasi dunia olahraga baik dari manca maupun dari Indonesia. Informasi lainnya terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, penjagaan kebakaran hutan dan lahan menjadi langkah penting untuk melindungi satwa liar di Kalimantan Barat. Penanganan lebih awal diperlukan agar api dan asap tidak mengganggu habitat serta jalur pergerakan satwa. Upaya pencegahan dilakukan dengan memantau dan menangani titik panas yang berada di sekitar kawasan habitat satwa. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas sebelum menimbulkan dampak terhadap satwa liar. Manggala Agni bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dalam upaya tersebut. Perlindungan difokuskan pada kawasan rawan kebakaran yang menjadi habitat dan jalur pergerakan satwa. Koordinator Manggala Agni Provinsi Kalimantan Barat, Sahat Irawan, mengatakan pencegahan menjadi prioritas agar satwa tidak menjadi korban karhutla. Penanganan dilakukan sedini mungkin ketika titik panas terdeteksi di sekitar habitat satwa. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Unit reaksi cepat Satuan Reserse Kriminal Polres Ternate berhasil menggagalkan peredaran puluhan minuman keras tradisional jenis cap tikus di masyarakat. Puluhan kantong miras ini diamankan Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate saat melaksanakan patroli cipta kondisi dan razia rutin di wilayah hukum Polres Ternate pada hari Kamis 3 September 2026. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukadar menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mencegah potensi gangguan kaptimas yang dapat ditimbulkan oleh peredaran dan konsumsi minuman keras. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira ya, yang menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Dan kami sama kembali untuk Anda pendengar, selamat pagi semuanya yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Baik yang mendengarkan kami melalui siaran FM maupun digital maupun juga streaming ya pendengar. Apa kabar semuanya?

rencana mau berlibur atau hanya di rumah aja gitu. Nah, pendengar, tentunya kami akan terus menemani Anda ya dengan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda dan informasi lainnya yang kami kutip juga dari portal rri.co.id. Selanjutnya, ini kami hadirkan kembali informasi dari daerah ya, di mana ada informasi dari Polda Maluku Utara. Ini mencatat pendengar sedikitnya 458,76 hektar lahan ini terbakar di 130 titik selama musim kemarau di Provinsi Maluku Utara. Dari ratusan titik kebakaran tersebut, pendengar, beruntung tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Dirbinmas Polda Maluku Utara Kombes Pol Moh Irfan dalam kegiatan dialog di RRI ya pada hari Kamis kemarin. Kombes Pol Moh Irfan juga mengatakan kondisi ini menjadi perhatian bersama mengingat karhutlah ini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, perekonomian, serta aktivitas sosial masyarakat. Dirinya juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla. Salah satu langkah sederhana namun sangat penting adalah menghindari pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar. Kebiasaan membakar sampah secara sembarangan juga perlu dihentikan, khususnya ketika kondisi cuaca panas dan kering yang dapat mempercepat penyebaran api. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, pendengar, Polri juga termasuk Polda Maluku Utara mendorong peningkatan patroli dan pemantauan di wilayah yang memiliki potensi kerawanan karhutla. Langkah tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah, kemudian BPBD, TNI dan seluruh elemen masyarakat. Masyarakat juga dihimbau untuk memastikan api benar-benar padam ya setelah melakukan aktivitas yang menggunakan api di sekitar kawasan perkebunan maupun hutan begitu. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, ini masyarakat diminta untuk segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin. Polda Maluku Utara menilai sinergitas lintas sektor ini menjadi salah satu kunci dalam menghadapi ancaman karhutla. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, akademisi, kemudian masyarakat ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus membangun budaya peduli lingkungan. Dan melalui dialog tersebut, pendengar, dirinya juga terus memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat tentunya sebagai bagian dari langkah preventif dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan di wilayah Maluku Utara. Ya itu dia ya pendengar, masih seputar karhutla karena memang ini menjadi isu yang sangat digencarkan ya, dihimbau untuk sangat-sangat kita hati-hati begitu ya pendengar terhadap adanya karhutla ini, karena kita sekarang berada di musim kemarau yang panjang begitu, sehingga titik api ini bisa dengan mudah menyebar karena adanya angin kencang juga begitu ya. Kemudian ini Polda Maluku Utara salah satunya adalah dengan kemarin menghimbau dalam dialog di RRI Ternate begitu, tentunya bersama dengan instansi lainnya juga menghimbau ya pendengar untuk seluruh masyarakat dan bersama-sama untuk mencegah adanya karhutla. Dan jangan menunggu api membesar begitu, cegah sejak dini demi menjaga hutan, lahan, lingkungan, dan tentu keselamatan kita bersama.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Eh, nih. Aku udah teman-teman yang kamu di sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya. Eh, kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Together Nate sudah siap menjadi bagian dari keseruan RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. RRI Ternate menghadirkan rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh manfaat. 3-6 September 2026. Donor darah dan cek kesehatan gratis. 3 September 2026. 3-6 September, Bazar UMKM yang siap menemani aktivitas Anda. Dan jangan lewatkan kemeriahan puncak RRI Fest 2026, Minggu 6 September 2026. Jalan sehat dan ikuti kuis berhadiah. Satu rangkaian kegiatan untuk kesehatan, kepedulian, lingkungan, budaya, dan pemberdayaan UMKM. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: biarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Mendengar informasi selanjutnya yang kami hadirkan yaitu mengenai tips kesehatan ya, dan kita akan membahas mengenai gorengan. Tentunya gorengan ini menjadi salah satu cemilan yang sulit untuk dilewatkan, begitu ya. Ada beragam gorengan, begitu, ada tempe, mungkin ada pisang goreng ya, mungkin ada bakwan juga yang ini memang kerap tersedia di rumah karena bahan dan cara membuatnya juga relatif mudah. Nah, dengan memasak sendiri ini juga sering dianggap lebih sehat begitu dibandingkan dengan membeli gorengan di luar. Minyak dapat dipilih sendiri, bahan makanan juga bisa dicuci dan juga diolah dengan lebih terkontrol, termasuk memastikan minyak tidak digunakan berkali-kali. Namun, apakah gorengan yang dibuat di rumah ini benar-benar lebih sehat gitu ya pertanyaannya. Nah, pendengar, ini spesialis klinik gizi klinik Igus Ulfa ini mengatakan gorengan rumahan memang memiliki kelebihan terutama dari sisi higienis ya. Saat memasak sendiri tentunya penggunaan minyak juga lebih mudah terkontrol, termasuk memastikan minyak diganti ketika sudah tidak layak untuk digunakan. Meski demikian, faktor kebersihan bukan berarti membuat gorengan rumahan ini otomatis menjadi makanan yang sehat ya. Kandungan lemak dan kalorinya juga tetap perlu diperhatikan begitu, terutama jika digoreng gorengan tersebut dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan juga terlalu sering. Pendengar, bagi orang yang terbiasa makan gorengan setiap hari, ini juga disarankan ya agar kebiasaan tersebut dikurangi secara bertahap begitu. Misalnya jika biasanya mengkonsumsi 5 gorengan dalam sekali makan, nah jumlahnya bisa diturunkan ya secara bertahap menjadi 3 ataupun habis itu menjadi 2 gitu. Frekuensinya juga dapat dikurangi dari hampir setiap hari menjadi beberapa kali dalam sepekan saja. Pengurangan secara bertahap ini dinilai lebih realistis ya untuk membangun pola makan yang dapat dipertahankan dalam jangka yang panjang. Menghilangkan gorengan secara mendadak tentunya ini sangat sulit ya. Jika kita ingin menginginkan makanan yang dengan rasa gurih dan renyah begitu. Karena itu frekuensi dan porsi dikurangi secara perlahan saja ataupun bertahap saja, dan keinginan untuk menyantap makanan yang renyah itu tidak selalu harus dipenuhi dengan menggorengnya menggunakan banyak minyak. Nah, salah satu alternatif pendengar yang dapat Anda gunakan sekarang ini adalah teknologi namanya adalah air fryer ya. Alat tersebut dapat membantu menghasilkan tekstur renyah dengan menggunakan minyak yang lebih sedikit gitu. Metode memasak seperti memanggang, mengukus, dan menggunakan air fryer ini dapat menjadi pilihan untuk mengurangi penggunaan minyak pendengar. Namun pilihan metode memasak tetap perlu disesuaikan juga ya dengan jenis bahan makanan dan kebutuhannya. Dan pendengar, gorengan tentunya umumnya menggunakan bahan makanan yang dilapisi oleh tepung kan ya, sebelum dimasak dalam minyak begitu. Nah, ketika makanan bertepung ini terus digoreng gitu ya, kandungan karbohidrat dan lemaknya ini perlu diperhitungkan sebagai bagian dari asupan harian. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, ini gorengan dapat menyumbang kalori yang cukup besar. Apalagi makanan dengan teksturnya dan rasa gurih ini sering membuat seseorang ini lupa untuk berhenti gitu ya setelah menyantap satu atau dua buah ya, tahu-tahu udah habis 10 biji aja gitu ya. Nah, pendengar, memasak sendiri ini memberikan keuntungan tentunya karena kebersihan bahan, jenis minyak, cara pengolahan, dan jumlah makanan yang lebih mudah dikontrol ya. Namun, label homemade ini bukan berarti gorengan bisa dikonsumsi tanpa batas. Kandungan lemak dan kalori tetap perlu diperhitungkan begitu ya. Jadi itu dia informasinya pendengar mengenai gorengan ya, walaupun kita lebih baik menggoreng sendiri di rumah, tetapi bukan berarti kita setiap hari harus mengkonsumsinya gitu ya, karena kandungan lemaknya yang sangat tinggi gitu. Tentunya Anda harus mengimbangi dengan makanan yang bergizi seimbang ya pendengar, dengan sayuran, dengan buah-buahan, dan juga jangan lupa juga minum air putih yang cukup. Itu dia mendengar informasinya. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, dan jangan lupa nanti pada pukul 9 kita akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk itu tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Ispa itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk betul. Ya. Berarti itu tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek. Masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya. TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: TBC ya.
1: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya tidak terlalu. Terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2